0: Indonesia.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah haji.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28 sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
2: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih yang mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Ron Nathaniel berhasil mencetak gol bagi Jerman, gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Lokadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan 4 anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dimanapun Anda berada pagi hari ini, saudara, selamat beraktivitas ya. Di awal pekan hari ini Senin 15 Juni 2026, menyambung kebersamaan kita selepas warta berita sentral, ada Jamrut ya pagi ini dengan selamat ulang tahun. Di hari ini tanggal 15 Juni, selamat ulang tahun untuk Anda yang juga merayakannya ya di hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah ada di tempat kerja di awal pekan. Sepertinya hari Senin berbeda dari hari-hari biasanya ya, agak lebih padat biasanya. Tetap semangat untuk Anda semua, masih ada Tulus juga akan menemani Anda. Masih ada Ziva, masih ada Tiara Andini, kemudian ada Mita nanti akan menemani Anda, ada Agnes Bo juga dengan Sebuah Rasa. Selepas warta berita sentral, selepas lagi kami akan hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta ya. Kami lansir dari portal berita Komdigi.

mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengerin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media.

0: Pasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Feel small again. Same old story.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya?

dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya, tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

0: Timothy Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
3: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1. Informasi dan
6: inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Siang. Saudara saya Indah Dari ya, masih menemani ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas di hari ini. Sepanjang hari ini juga tadi di pukul 7 lebih sedikit, rekan Tari sudah menyampaikan ya info cuaca yang disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG. Dan juga itu bisa menjadi referensi untuk Anda semua yang saat ini ingin beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruangan. Tetap semangat meskipun memang cuacanya tidak sesuai dengan harapan Anda di hari ini. Tetapi memang sepertinya di luar agak sedikit mendung ya. Sepertinya, semoga tidak salah ya. Karena memang cepat sekali berganti kondisi cuaca ya untuk wilayah Tanah Merah. Kita ke informasi dalam segmen Cek Fakta pagi hari ini. Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri dan hanya bergantung pada bantuan negara. Faktanya, klaim yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah merupakan hoax atau informasi tidak benar, saudara ya. Dilansir juga dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri ataupun menjadi aib bagi negara. Jadi informasi terkait dengan saudara Zulhas ataupun Zulkifli Hasan yang menyatakan rakyat merupakan aib bagi pemerintah itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita kami, Komdigi. Maksud kami portal berita Komdigi.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.
2: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Fendigul Siang. Saudara menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Untuk Anda pendengar yang ada di Pemancar Lele Waropko, selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas ya di pagi hari ini. Saudara pendengar, Timnas Belanda membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan bermain imbang melawan Jepang dengan skor 2-2. Pertandingan grup F itu berlangsung sengit di Dallas Stadium Senin pagi di pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, dini hari tadi. Di hari ini 15 Juni di hari Senin. Dalam jalan pertandingan, saudara pendengar, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka sejak menit awal. Belanda lebih dominan menguasai bola, tetapi Jepang mampu memberi ancaman berbahaya. Peluang pertama Belanda hadir melalui Tony Yale pada awal laga. Tembakan kerasnya memaksa Zion Suzuki tetap waspada di bawah mister Jepang. Dan akhirnya saudara pendengar, skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Meskipun memang kedua tim menciptakan peluang, intensitas pertandingan tetap tinggi sepanjang 45 menit pertama. Belanda akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-51 melalui Virgil van Dijk yang juga merupakan kapten Orange, menyundul umpan dari Rian untuk mengubah skor menjadi 1-0. Keunggulan itu ternyata hanya bertahan 6 menit bagi Belanda. Jepang menyamakan kedudukan melalui Keito Nakamura pada menit ke-57. Gol Nakamura lahir setelah rangkaian serangan yang dibangun oleh Takefusa Kubo, di mana bola juga, saudara, sempat berubah arah sebelum mengoceh pada tim lawan dari Belanda. Pertandingan semakin menarik setelah skor kembali imbang di Dallas 1-1. Kedua tim saling menyerang dan mencari golnya untuk kemenangan. Selanjutnya Belanda kembali memimpin pada menit ke-64 lewat gol yang diciptakan oleh Summerfield, di mana penyerang sayap itu melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau oleh Suzuki ataupun penjaga gawang dari Jepang. Jepang kembali juga membuat kejutan usai mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-88. Mungkin ada juga yang menyimak ya tadi di pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur, pertandingan yang juga memang skor imbang antara Jepang dan juga Belanda ya di hari ini, Senin 15 Juni 2026. Sementara berlangsung juga di pagi ini, saudara pendengar ya, kalau nggak salah di pukul 8 pagi dan masih berlangsung di grup E hari ini, pagi ini ataupun siang ini ya, dari Pantai Gading dan juga versus Ekuador. Informasi ini kami lansir dari portal berita kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita.
1: Sudah mendengar ya informasi dinamika olahraga tadi sekaligus membuka sejumlah informasi yang akan kami hadirkan menemani Anda hingga nanti pukul 12 ya di pagi menjelang siang hari ini. Senin 15 Juni 2026. Saat lagi beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan. Tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM. Informasi kami lansir dari portal berita kami RRI.co.id.

0: Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
2: Dimanapun Anda berada, pagi menjelang siang hari ini ya, di pukul 10 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, perayaan Hati Kudus mempererat iman dan kebersamaan umat, kemudian keterlibatan seluruh umat semarakan perayaan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Kemudian juga saudara pendengar, informasi lainnya terkait dengan Polres Bovendigul menegaskan penanganan kasus narkotika tetap mengacu pada aturan. Saat lagi kami hadirkan, tetap di 90,3.

0: Pemuti Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Saudara Prosatoneri Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Polres Bovendigul menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bovendigul, termasuk pada kawasan perbatasan negara. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kasat Narkoba Polres Bovendigul, Dias Tamu Satria, dalam seminar studi inovasi yang digelar di Aula SMP Negeri 1 Tanah Merah pada Sabtu kemarin, 13 Juni 2026. Dalam pemaparannya, Saudara Kasat Narkoba menjelaskan bahwa kepolisian secara rutin melaksanakan patroli dan pengawasan dengan memanfaatkan berbagai sarana transportasi untuk menjangkau wilayah kerja. Kegiatan tersebut juga tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga mencakup edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Diketahui juga selain kegiatan lapangan, Polres Bovendigul juga secara berkala melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta mengikuti forum dengar pendapat bersama DPRD guna menyamakan persepsi dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ditemui di lapangan. Kasat Narkoba menyampaikan bahwa penanganan perkara di wilayah hukum Polres Bovendigul mencakup berbagai jenis tindak pidana, mulai dari pelanggaran ringan hingga kasus narkotika, Saudara, yang tentunya membutuhkan proses hukum secara khusus.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Prosat.

Dimanapun Anda berada, siang hari ini ada Raja dengan Call Me ya. Untuk Anda yang juga ingin calling RRI nanti di pukul 12 ya, kita bersama dalam segmen MPL, musik pelepas lelah. Ruang untuk Anda, saudara pendengar ya, berpartisipasi, request lagu ataupun salam-salam. Selama kurang lebih 1 jam kebersamaan kita dalam segmen MPL edisi hari ini Senin, di pukul 13 kami hadirkan Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selepas itu informasi dalam Cek Fakta kembali kami hadirkan, sekaligus menutup perjumpaan kita tepat pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar ya, sekaligus di pukul 10 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur, untuk Anda juga setiap hari Senin ya di pukul 8 pagi dibukakan segmen Halo RRI ya. Ruang untuk Anda juga menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik selama kurang lebih 1 jam juga ya, kami beri ruang untuk Anda. Nantikan terus di hari Senin dan juga hari Jumat ya, tepat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ada Bernadia selanjutnya menemani Anda dengan Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: Lokal Inspirasi.
1: Pukul 10.56 menit waktu Indonesia Timur ya. Di siang hari ini sudah mendengar di awal pekannya, matahari juga cukup terik di Bovendigul selepas tadi pagi ya. Sepertinya agak mendung, namun di siang hari ini jelang pukul 11 cukup terik di luar ya. Untuk Anda yang juga beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruangan, hati-hati untuk Anda semua ya. Dan selamat siang juga untuk Anda yang masih ada di tempat kerja, yang lagi ada di tempat-tempat usaha juga siang hari ini, lagi melayani pelanggan. Selamat siang untuk Anda semua ya. Atau bunda-bunda yang lagi mempersiapkan santap siang untuk keluarganya di siang hari ini, selamat siang saja untuk Anda semua. RRI Bovendigul di program Bovendigul Siang masih menemani Anda ya, kebersamaan kita hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bob Ndigul Siang, saudara, pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Ada Raisa Ramadhani menemani Anda dengan 1000 kelukan ya. Untuk Anda yang juga mungkin sudah start siang hari ini, menikmati santap siang Anda, selamat siang untuk Anda semua ya. Laris manis juga untuk Anda yang ada di tempat-tempat usaha di hari ini ya. Kami menyapa langsung dari studio Pro Satu RRI Bob Ndigul, nomor 17 Tanah Merah. Dan masih dalam program Bob Ndigul Siang, saya Indah Dari menemani Anda saudara hingga nanti pukul 14. Saat lagi akan kami hadirkan juga informasi bertajuk santap siang mungkin ya, jelang Anda menikmati santap siang Anda di hari ini ya, di hari Senin 15 Juni maksudnya ya, di pukul 11. Atau Anda siang hari ini juga mungkin lagi sibuk memikirkan untuk santap siang apa di siang hari ini, jangan pusing-pusing, Anda bisa menikmati mungkin ya, sekaligus berbagi kayaknya ya, kalau membeli juga dagangan-dagangan yang sudah ada yang disediakan ya siang hari ini. Mie ayam, lalapan, nasi padang, atau apa ya enaknya siang hari ini. Agak panas mungkin yang segar-segar, coto mungkin ya. Apapun itu saudara pendengar ya, syukuri hari ini yang bisa Anda nikmati, yang bisa Anda makan ataupun yang, apapun itu yang Anda dapatkan di hari ini ya. Meskipun memang hari Senin identik dengan hari yang memang agak padat begitu ya. Sekaligus mungkin untuk Anda yang belum bisa mencari santap siang Anda, ada kurir juga siang hari ini sepertinya selalu on time ya. Anda bisa pesan dan Anda bisa kembali bekerja ataupun menunggu di tempat kerja Anda dan diantarkan ya. Apapun itu intinya seimbang saudara pendengar ya, kesehatan dan juga pekerjaan Anda. Selepas 1000 pelukan dari Raisa, ada Mahen ya datang untuk pergi.

datang untuk pergi. Sakit ya. Di manapun Anda berada siang hari ini, semoga Anda tidak datang untuk pergi ya. Anda datang untuk menetap dan membahagiakan. Informasi kami hadirkan dulu ya terkait santap siang. Saudara, makan siang bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga momen penting yang dapat mempengaruhi energi dan juga produktivitas sepanjang hari. Namun, masih ada pekerja yang bingung mengenai waktu yang tepat untuk menikmati makan siang. Waktu makan siang yang optimal dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kinerja. Waktu terbaik untuk makan siang adalah pukul 12 hingga pukul 14 atau dari pukul 12 siang hingga pukul 2. Pada rentan waktu ini, saudara, tubuh biasanya mengalami penurunan energi setelah melakukan aktivitas sejak pagi. Sehingga makan siang dapat membantu mengisi ulang tenaga. Makan terlalu awal atau terlalu larut dapat menyebabkan rasa lapar kembali sebelum waktu makan malam, yang tentunya bisa mengganggu pola makan sehat. Dan mengkonsumsi makanan bergizi pada waktu yang tepat juga dapat membantu menjaga tingkat energi. Jika makan siang Anda dilakukan terlalu larut atau seperti setelah pukul 14, tubuh mungkin mengalami penurunan energi yang lebih cepat di sore hari. Hal ini bisa berdampak pada produktivitas dan juga konsentrasi saudara ya, dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi intinya adalah waktu untuk Anda ataupun waktu ideal untuk makan siang, yakni dari pukul 12 hingga pukul 2 siang ya, atau jelang sore hari. Jangan sampai lewat saudara pendengar ya, karena memang disampaikan tadi, makan terlalu awal ataupun terlalu larut dapat menyebabkan rasa lapar kembali sebelum waktu makan malam, yang biasanya dapat mengganggu pola makan sehat. Jadi mungkin salah satunya untuk Anda juga yang memang lagi membangun pola hidup ataupun kebiasaan pola hidup sehat, sepertinya lebih komit lagi ya, baik itu sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Tadi sebuah artikel yang juga memang kami lansir masih dari portal berita kami ya, rri.co.id. Kita dengarkan kembali siang hari ini tembang yang sudah disiapkan untuk Anda, ada Noah ya. Selepas Mahen tadi dengan Datang Untuk Pergi, ada Noah dengan Membunuh Mimpi. Lagu yang juga rilis di tahun 2019, saudara.

0: Jangan lupa like.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini. Saudara, pukul 11.21 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda masih mendengarkan Bofni Gol Siang, saya Indah Dari masih menemani ruang dengar Anda. Berbicara tentang makan siang, sepertinya tidak lepas dari salah satu menu yang juga selain instan, bagi sebagian orang menjadikan ini sebagai menu favorit mungkin ya. Ada yang bisa tebak? Ya, betul sekali, mie instan atau Indomie mungkin ya. Bagi Anda yang juga memang sering sekali atau memang sangat menyukai atau memang menjadikan makanan ini sebagai menu favorit Anda, asalkan memang ada batasan-batasannya untuk mengkonsumsi ini, sepertinya tidak harus selama seminggu 7 hari dimakan juga ya. Kita tidak bahas dari sisi kesehatan, tetapi kita melihat seperti apa peran mie instan, saudara, dalam budaya makan Indonesia. Mie instan bukan sekedar makanan cepat saji, tetapi telah menjadi bagian integral dari budaya makan Indonesia yang dirangkum dari beberapa sumber. Dan kalau berbicara tentang Indomie, mungkin Anda dari tim yang mana? Indomie plus nasi atau cukup Indomie plus telur ya, tanpa nasi? Dilansir dari buku Winarno yang juga rilis pada tahun 2007, Instant Noodles in Indonesia, Consumption, Production, and Impact, Journal of Food Technology, di mana mie instan mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 1970-an. Diawali, saudara, oleh peluncuran merek Indomie oleh PT Indofood. Produk ini dengan cepat mendapatkan popularitas karena menawarkan solusi makanan yang cepat, mudah, dan terjangkau. Masyarakat yang mulai hidup dengan gaya urbanisasi menyambut baik kehadiran mie instan sebagai pilihan makanan sehari-hari yang praktis. Pengadopsian mie instan ini tidak terlepas dari kemampuan produsen dalam menghadapi ataupun dalam beradaptasi sesuai dengan beradaptasi rasa sesuai dengan selera lokal. Rasa-rasa khas Indonesia seperti ayam bakwan dan juga rendang menjadikan mie instan semakin digemari oleh semua kalangan, dari pelajar hingga juga orang pekerja ya. Fenomena ini, saudara, mencerminkan perubahan gaya hidup yang lebih cepat dan efisien. Kemudian mie instan sebagai makanan pokok alternatif, di mana masyarakat ataupun dalam masyarakat Indonesia, mie instan seringkali dianggap sebagai pengganti nasi dalam keadaan darurat atau ketika membutuhkan makanan cepat. Kelebihan mie instan yang dapat disimpan dalam waktu lama membuatnya menjadi stok makanan penting di rumah-rumah, terutama untuk keperluan mendesak. Selain itu juga mie instan sering digunakan sebagai campuran dalam masakan lain, menjadikannya lebih dari sekedar makanan cepat saji. Studi yang diterbitkan juga dalam Journal of Southeast Asian Food Culture menyebutkan bahwa mie instan telah menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari, bahkan di wilayah pedesaan juga, saudara. Fleksibilitas mie instan dalam penyajiannya membuatnya sangat sesuai dengan pola makan masyarakat Indonesia yang dinamis. Tentunya juga popularitas mie instan di Indonesia tidak hanya berhenti di rumah-rumah. Warung-warung kecil hingga restoran besar mulai menawarkan menu berbasis mie instan dengan berbagai inovasi. Mie instan diolah dengan berbagai tambahan seperti telur, sosis, sayuran, hingga daging. Tentunya menjadikannya hidangan yang lebih beragam dan juga bergizi. Warung mie instan juga bahkan menjadi tempat populer untuk berkumpul, terutama di kalangan anak muda dan juga pekerja. Nah, itu tadi saudara pendengar ya, kurang lebih keberadaan mie instan khususnya di dalam budaya makan Indonesia ya. Ngomong-ngomong soal mie instan, saya jadi lapar. Dan biasanya saudara ya, mie goreng yang dimasak oleh warung-warung yang juga memang khusus warung mie gitu ya, kan ada beberapa warung yang juga membuat mie goreng, kayaknya lebih enak ya daripada masakan sendiri. Kadang kita hanya mengeluarkan 15.000 untuk memesan mie goreng di warung, dibanding kalau dibuat sendiri mungkin 5.000 udah cukup ya. Tetapi 15.000 di warung yang notabene gak sama juga, tapi hampir sama sepertinya ya. Namun memang ada rasa tersendiri kalau memang buatan mas-mas atau mbak-mbak yang di warung itu ya, yang juga memang berjualan mie goreng. Ada rasa tersendiri, ada rasa khasnya yang memang gimana ya, padahal sebenarnya hampir sama aja ya kalau proses masak Indomie. Atau mungkin para abang-abang ya yang juga memang berjualan mie goreng ini ada taktik tersendiri ya, atau ada apa ya, ada cara tersendiri untuk masak Indominya itu yang juga memang membuat kita lebih tertarik menikmati yang sudah jadi. Selain memang kita tidak mengeluarkan keringat untuk masak lagi, tinggal menerima yang jadi, ada beberapa sepertinya teknik-teknik kecil ataupun cara masak yang khas yang juga yang mereka miliki tetapi kita tidak punya begitu ya. Tapi memang kalau berbicara soal Indomie apapun itu, selalu seleraku sepertinya ya. Bagaimana untuk Anda saudara pendengar yang juga memang pecinta satu makanan yang juga memang selain praktis, mudah dan juga tentunya terjangkau ya, ada di mana-mana mie instan ini. Dan itu tadi saudara pendengar ya, artikel yang juga kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Dan tentu dari sisi kesehatan adalah perlu membatasi ya untuk mengkonsumsinya. Ada waktu-waktu di mana ya bolehlah mungkin seminggu sekali ya. Ada Tulus yang hari ini juga mungkin lagi nyari mie goreng siang hari ini, hati-hati di jalan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Ditemani Gea Indrawari dan juga tadi Tulus ya. Ada Tulus hati-hati di jalan dan juga Gea dengan setengah mati. Untuk Anda yang juga mungkin dari sebelum dua lagu tadi mengudara sudah menikmati santap siang Anda, mungkin sudah selesai ya. Saat ini pukul 11:36 waktu Indonesia Timur. Atau Anda yang juga mungkin baru prepare di tempat kerja and then baru mau on the way, hati-hati ya dalam perjalanan Anda. Ditemani Tata Janeta kembali galau siang hari ini ya dengan korbanmu.

0: Buku ini diterbitkan oleh PT LX Media Komputindo dan sejak peluncurannya telah menjadi salah satu referensi populer dalam kategori pengembangan diri,
1: berkarya, dan komunikasi berinovasi, positif, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
2: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
3: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
4: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bopin Digul Siang pukul 11:47 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar sekaligus ya, kita jelang penyampaian warta, maksud kami segmen MPL. Mewarta berita di pukul 17 ya, sore hari nanti. Ini gagal fokus mungkin karena belum santap siang ya. Selamat siang untuk Anda semua, selamat menikmati santap siang Anda ya. Bopin Digul cerah mendung ya di siang hari ini. Hati-hati yang saat ini sedang dalam perjalanan jauh menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya. Untuk Anda juga sudah mendengar Pace Mace, Bapak Mama semua yang ada di 20 distrik, 112 kampung. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati waktu santap siang Anda juga ya di siang hari ini. Mengapa tak pernah jujur siang hari ini menemani kebersamaan kita.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Tenda Biru ya. Siang hari ini sekaligus mengantarkan kita dalam segmen MPL, Musik Pelepas Lelah. Selamat siang untuk Anda semua, pendengar yang juga baru mendengarkan kami melalui radio visual kami, RRI Digital ya. MPL menemani Anda selama kurang lebih 1 jam, hingga nanti pukul 13, ruang untuk Anda juga menyampaikan ataupun berpartisipasi siang hari ini ya. Yang mau request ataupun salam-salam, silakan nanti di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Saudara, pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. MPL, musik pelepas lelah, menemani waktu istirahat Anda ya. Siang hari ini sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Selamat siang pendengar, halo, ada siapa di mana? MPL siang hari ini. Iya, selamat siang, Mbak Luhut, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar
0: sehat. Suaranya dibesarin sedikit lagi.
1: Cuaca lumayan cerah.
0: Oke, cerah ya. Sudah makan siang, Bang Luhut? Kemarin sudah potong kue ya?
1: Ya.
0: Selamat ulang tahun sekali lagi ya. Spesial hari ini. Lagu apa mau di request?
1: Mau dengerin yang dari Paljang.
0: Judulnya?
1: Jangan dididik.
0: Apa saya tidak mendengarnya? Judulnya apa?
1: Cinta jangan dibeli.
0: Cinta jangan dibeli. Oke, sip. Cinta jangan dibeli, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya yang pertama buat Belinda, selamat juga sampai jumpa di dekat sana. Ada juga pemirsa pertama, pemirsa tengah, pemirsa
0: ada dari Valdiansyah. Itu aja salamnya.
1: Ya, kalau kabar bandanya sudah sehat kan? Nah, kalau kabar kebaikan sehat.
0: Amin.
1: Selamat siang MPL. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Horas Medan ya. Terima kasih Bang Luhut siang hari ini sudah buka pintu dari Tapanuli. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat siang MPL, halo.
2: Selamat siang Kak Indah.
0: Iya, selamat siang Bang Andi Jambi, apa kabar?
2: Sehat, suasana cerah sekali di sini, di sana gimana Kak Indah?
0: Sama, di sini juga cerah. Sudah makan siang?
2: Cerah. Ini masih pagi Kak Indah.
0: Oh, masih pagi. Jam 10 ya?
2: Jam 10, bersarapan sudah.
0: Oh, sarapan, oke lah. Sip. Makan pagi menjelang siang kalau begitu. Lagu apa siang hari ini?
2: Saya minta lagu ini, apa namanya ini?
0: Dari siapa?
2: Dari siapa ya? Dari Iwan Fals.
0: Judulnya?
2: Kemesraan.
0: Oke, sip. Salamnya, silakan.
2: Ya. Salamnya pertama-tama buat Dika, Dika Liabu, komunikator sayang. Salam sayang selalu buat kamu di sana. Semoga baik-baik saja bersama keluarga besarnya, diparang panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga terhibur dengan lagu ini.
0: Oke. Okay.
2: Terus buatnya Bunda Natalia, Bunda Farida, Kak Esther Lita, Dania di Manado, buat Bang Irwansa, buat Bang Fauzi, Bang Siar, buat Kak Indah. Salam bahagia, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Oke,
2: terima
0: amin.
2: Terima kasih Kakak Indah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Selamat siang, ya.
0: Ya, selamat siang, sehat selalu. Kita ke Ibu Anusu di Sambas kembali siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum, halo.
3: Halo, selamat siang MPL, musik berlepas lelah Mbak Indah.
0: Iya, MPL. Musik pelepas lelah.
3: Baru datang dari ladang Mbak Indah panen padi lagi kepanasan pas lalu musik pelepas lelah.
0: Oh, syukurlah padinya banyak, sehat, subur.
3: Oh iya, ada juga lah Mbak Indah.
0: Alhamdulillah ya. Ketahanan pangan.
3: Iya, baru datang dari panen padi ini dari ladang lalu mau monitor di MPL ini pas lalu Mbak Indah.
0: Oke, jangan lupa makan siang ya. Capek
3: iya,
0: biasanya.
3: Nanti masak dulu Mbak Indah. Ini belum masak, baru datang nih
0: baru
3: dari.
0: Baru mau masak.
3: Iya, panen padi nih ya.
0: Biasanya kita bawa bekal ke kebun.
3: Enggak, Mbak. Itu kan ada sudah bekal kue itu, air kopi, okay. Ya itu.
0: Makanan beratnya belum ya?
3: Iya, belum.
0: Okay, sip. Ditemani lagu apa sambil makan nanti?
3: Ditemani lagu dari Arbil. Takdir cinta berakhir luka.
0: Okay. Kemarin hampir lupa ya lagunya.
3: Nah, itulah ya. Ini nanti diingatin ini, takdir cinta berakhir luka dari Arbil.
0: Oke, kemarin sudah diputar. Nah, ya.
3: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Pertama salamnya buat Mbak Diana, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Randy, Ibu Iga, Bang Benijo, Bang Aman Irwansyah, Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, buat Bang Ramadan, buat Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Ibu Anusu. Meskipun memang dari kebun biasanya panas-panas, sudah pasti ya lapar juga plus, namun semangat sekali ya. Nyampaikan salam-salamnya sepertinya sudah dihafal semuanya ya. Sehat selalu pendengar setia Prosatu dari Ibu Fendigul ya, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Baik, kita sapa selanjutnya, ada siapa di mana? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, MPL.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utri, apa kabar? Merauke bagaimana siang ini?
4: Kabarnya saya bersama suami dan anak-anak, sehat Kakak Indah. Merauke hari ini suasanya agak malu-malu di keluar. Keluar apa, panasnya malu-malu gitu
0: Kak. Berarti panas dingin ya?
4: Iya, panas dingin. Baru Bu Fendi juga bagaimana?
0: Sama suasanya? Hari ini sama ya, berarti.
4: Sama ya, satu langit, jadi kita sama saja. Kakak Indah sehat. Ya,
0: alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
4: Penting sudah makan ya, jangan lupa makan ya. Semoga punya energi untuk tugas sampai selesai.
0: Amin. Gimana di Merauke, masak apa siang ini?
4: Hari ini Kakak Indah, saya masak tuh paling paling sederhana sekali.
0: Oke, apa itu? Biasanya paling nikmat. Ya.
4: Sederhana tapi nikmat, dengan yang penting keluarga kumpul, kita makan bersama. Betul. Di atas meja kita berdoa dulu baru makan ya, karena ini itu makan hanya sederhana. Makan hari ini saya makan ikan bakar Kakak Ida.
0: Waduh, alhamdulillah luar biasa. Nasi hangat sambalnya jangan dilupakan.
4: Sambal solo-solo, ya, ada sedikit sambal mangga juga Kakak Indah.
0: Oh betul, sambal mangga nikmat sekali Kakak Indah juga suka. Sudah masih mangga di Merauke?
4: Kan di rumah saya mangganya kurang semua. Ada satu dua, tapi mudah-mudahan nanti dia akan berbunga. Kalau tahun lalu tuh memang banyak mangga saya. Tapi tahun ini kayaknya ini satu-satu bukan?
0: Satu-satu ya, masih satu-satu.
4: Nanti kalau
0: Oke, sip, mantap kalau sudah ada sambal mangga ya. Ditunggu rujak mangganya. Apa?
4: Tapi kakak ini kalau ke Merauke atau ke Jayapura ingat kita tinggal, jadi tidak bisa dapat mangga saya.
0: Itu lagi, insya Allah nanti Juli ya.
4: Oh Juli, iya kalau Juli mangga luang.
0: Insya Allah ya.
4: Insya Allah. Iya Kakak Indah, saya mau request lagunya Ana Matofandi.
0: Iya, judulnya.
4: Judulnya Cinta Pertama Kakak Indah.
0: Oke, Cinta Pertama dari Ana Matofani. Oke, ya. Sip, salamnya.
4: Saya kirim dulu ya. Salam untuk Kakak Indah yang pertama. Semoga Kakak Indah selalu sehat bersama keluarga di rumah. dan selalu berbahagia, diberikan rezeki yang banyak. Amin. Yang penting happy ya, dan kakak Indah bersama keluarga. Dan juga untuk Tete Tias mudah-mudahan sedang berkumpul bersama keluarga di rumah. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Wet, Ibu Guru Nasir bersama keluarga. Dan juga untuk saudaraku Andini di perumahan dinas pensi, semoga Andini juga selalu sehat. Dan untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung pukul ujung, semuanya sehat di siang hari ini. Dan juga untuk Mama Ima ya, semoga Mama Ima juga bisa bergabung dengan Kakak Indah di studio. Dan juga Bang Luhut, Mbak Diska, dan juga Bang Iwan, serta Bang Luhut, dan Bintang Pratama, dan Bang Nasrun juga ya. Dan juga untuk Pak Ramadan, semoga Pak Ramadan juga sudah sehat ya. Tangannya Amin. Kemarin sehat ya, jadi mudah-mudahan sudah sembuh.
0: Amin.
4: Dan juga Ibu Wigati, semoga Ibu Wiga selalu sehat di siang hari ini. Mudah-mudahan Amin. Bisa bergabung juga. Yang penting kita happy-happy ya, Ibu. Semoga kita kita bisa di udara setiap hari, yang penting kita happy. Itu saja Kakak Indah, okay. Saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan pendengar setia RRI Boven di mana saja berada, semuanya selalu sehat dan berbahagia bersama keluarganya masing-masing.
0: Amin.
4: Terima kasih. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPL di siang hari ini. Salam sehat dari keluarga Ibu Utri
0: di Merauke. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Ibu Tri, sehat selalu, doa yang sama ya bersama keluarga siang hari ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan RRI Ibu Fendikul. Ada siapa selanjutnya? Selamat siang MPL. Halo.
5: Halo, selamat siang MPL. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana?
5: Ada saya.
0: Oke, salam kenal dengan siapa?
5: Oh iya, salam kenal balik Mbak ya.
0: Oke. Gimana?
5: Sama masyarakat.
0: Sama masyarakat. Ngomong-ngomong masyarakat, tadi ada yang bertamu di ruangan.
5: Oh.
0: Ya.
5: Oh, aduh, ada penampakan kata tadi.
0: Ya, ada hilalnya di hari Senin ini ya. Hilal muncul.
5: Tapi tidak bawa nangka kah?
0: Tidak dong. Membawa secercah harapan.
5: Harus disambut dengan baik itu, kalau dengan harapan begitu.
0: Tentu hanya menyapa lewat layar kaca,
5: tapi
0: jendela.
5: Tapi tidak ditanya, tidak ditanya kenapa baru muncul ini, di udara saja jarang gabung.
0: Nah itu kebetulan kita lagi sibuk tadi, jadi tidak sempat berbincang ya.
5: Angkel mutu, alasan saja.
0: Dia hanya menyapa dari luar.
5: Alasan saja, alasan. Pret.
0: Beliau hanya menyapa dari luar. Disambut hangat oleh Ibu Katim, ada Ibu Lina di luar. Selepasnya di dalam studio dia hanya bilang Indah, oke, sip. Hormat, hanya hormat tadi. Hormat, oke, selesai. Udah. Seperti
5: itu. Indah yang kelmu tuh.
0: Benaran, Ibu Katim sudah menyambutnya. Meskipun lagi Zoom tadi ya.
5: Iya, soalnya kan dia fan setia itu. Kalau sudah yang dari pusat turun langsung itu inspeksi ya. Hati-hati di studio, di kantor.
0: Ada maksud harus. Itu Lagi lobby-lobby siaran okay. RRI ini. Gimana ini? Next.
5: Oh, lagu-lagu dulu.
0: Iya, lagu. Lagu apa?
5: Penyanyinya Nilam Zahara.
0: Ini lagi trouble ini komputer saya ini.
5: Kenapa kalau karena saya trouble, yang lain tidak? Kalau banyak
0: tahu
5: ya, alasan
0: jari ini kayak
5: tidak pakai alasan.
0: Nilam siapa?
5: Zahara
0: atau Zahra? Judulnya apa?
5: Zahara.
0: Apa judulnya?
5: Jangan pernah menduakan cinta, kau salah.
0: Mati, luar biasa. Salamnya next. Nanti dicari.
5: Mbak Yuti, ini susahnya ini yang satu ini. Kalau sudah saya gabung pasti banyak sekali ceritanya ini.
0: Susah.
5: Kalau banyak di komen, kalau yang lain-lain disambut dengan baik. Kalau saya
0: disambut dengan
5: dia. Mbak Yuti, kalau lagi monitor, tolong dong. Masih hati dulu ini.
2: ini pencernaannya tidak menerima kalau dia diet ini mah beauty.
0: Sumpah tadi pagi saya makan bakwan goreng ada sisa, kemudian saya sama sambal dan teh.
2: Bilang,
0: saya sakit perut di pagi hari ini.
2: Dan yang minyak-minyak kapan?
0: Tadi pagi karena sisa adonannya masih lebih, akhirnya saya mencoba menghabiskannya.
2: Daripada
0: mubazir, mubazir.
2: Bilang diet, menolak
0: kecil kecil. Jadi saya menggorengnya dengan
2: alasan
0: teh panas dan sambal. Oke, next.
2: Berdering sebelah.
0: Yes, next.
2: Oke, buat Ibu Tri tadi ya sama Pak Freddy, Bu Anu, Bu Subusri, Pak Mas Irwan, Bang Ramadan, Bunda Ima juga, Bang Luhut, Bu Farida, Bang Nasrun juga ya. Ada siapa lagi yang sering-sering gabungin? Oh, Mbak Beauty sama Mas Panda. Mbak Beauty kalau monitor ditunggu suaranya ini. Bantu dong. Tete Tias, Bang Putra juga. Oh iya, Uncle Mutu tadi yang sudah meninjau ini. Ya, tegur-tegur kalau ada kesalahan derang di kantor itu, Uncle Mutu. Tegas.
0: Segar.
2: Bang Kratenya juga ya. Ibu Natali ditol-ditol di sana, Yudi Masohi, Purnama Sari, yang di bau-bau semua sana ada Bang Ucan, Bang Andi juga yang di Batam sana ya. Pokoknya semua-semua lah, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Tersetianya ya. Pokoknya kalau lagi aktivitas, selancar aktivitas, cuaca mendukung. Oke, dapat lagunya kan?
0: Ada.
2: Oke, thanks. Oke, monggo dilanjut. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam MPL. Warahmatullahi wabarakatuh. MPL Palu menyapa siang hari ini ya. Ada Bang Bintang Pratama ya di Palu. Oke, kita sapa penelpon terakhir di segmen pertama siang hari ini ya. Oke. Selamat siang MPL. Halo RRI. Iya, Bang Putra Tengah, Putra Fak-Fak ya, samanya. Mohon maaf, Bang Putra Tengah.
6: Salah.
0: Putra, yang mana ya?
6: Semua putra bukan.
0: Oh, yang dari Loks Mawe ya?
6: Nah, itu dia, lurus sekali.
0: Dengan Pak siapa saya lupa, dengan Pak...
6: Mas Iwan.
0: Oh iya betul. Mas Iwan di Loks Mawe, apa kabar? Assalamualaikum.
6: Salam Kakak Indah juga.
0: Iya.
6: Mudah-mudahan sehat.
0: Alhamdulillah. Amin.
6: Ya, bagaimana cuaca di Boven hari ini Kakak Indah?
0: Cuaca Boven hari ini gado-gado, kadang panas, kadang mendung. Di mana?
6: Sama juga dengan kita di Loks Mawe juga.
0: Oke, sama ya.
6: Mendung, kadang cerah, kadang ada gerimis, setelah-setelah itu.
0: Berarti memang lagi tidak menentu arahnya ya?
6: Nah, itu dia. Ya. Yang penting kita semua syukuri saja.
0: Iya, betul sekali. Apapun itu ya?
6: Iya, benar sekali.
0: Oke. Lagu apa sih hari ini, Kak Bang Iwan?
6: Dari Kopi Mesa saja. Kita kasih di sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah?
6: Iya.
0: Oke, sip. Salamnya.
6: Salam pertama buat Kakak Indah. Salam matur kuda, salam sehat selalu. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang.
0: Amin.
6: Ada yang baru lewat, Bang Bintang Pratama. Dan ada Bang Nasru, Bang Luhut, Bang Ramadan. Kuan untuk Kaima, ada Nari, ada Bang Putra, Ibu Putri, Ibu Farida, dan semua saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
6: Terima kasih ke Kainda.
0: Sama-sama.
6: Jangan lupa makan.
0: Oke, terima kasih. Sehat selalu Bang Irwan ya, bersama keluarga di Loks Mawe siang hari ini. Dan Anda masih mendengarkan Pop Indigo siang saudara ya, menemani Anda dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah.

0: kanal inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Move Digul Siang. Saudara masih menemani suasana siang hari Anda ya. Segmen MPL siang hari ini menyusul ada Ana dengan Cinta Pertama ya. Kemudian ada Jangan Pernah Menduakan Cinta dan juga Obi Mesak ya. Kisah Kasih di Sekolah.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kawan Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda, saudara pendengar ya. Masih mendengarkan Prosatar Ribu Pendigul. Siang ini, Senin 15 Juni 2026, menemani Anda dalam segmen MPL Musik Lupa Sela. Satu tembang terakhir requestan Bang Iwan di Lok Semawe ya, dari Obi Mesak, selepas ini mengudara dengan Kisah Kasih Disco.

Dimanapun Anda berada siang hari ini, saudara, pukul 12:55 waktu Indonesia Timur ya. MPL Musik Pelepas Lelah. Sekaligus mohon maaf saudara mendengar ya, sepertinya sudah tidak ada ruang untuk Anda request ataupun salam-salam ya di siang hari ini. Kita cukupkan segmen MPL mengingat kurang lebih 5 menit lagi ya. Kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga ya. Dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 13. Sekaligus siang hari ini satu lagu penutup suara pendengar ya, kami hadirkan dari siapa yang mau Anda dengarkan siang hari ini. Saya coba menebak hati Anda ya. Ada siapa siang hari ini? Ada Agnes Mo, Matahariku, sepertinya klasik ya. Meskipun memang cuaca di Boven bisa dijelaskan dengan lagu ini, tetapi hati saya ingin memilih dari dari bingung ya saya. Satu lagu penutup siang hari ini ada ada siapa siang hari ini ya? Oke, kita memilih dari Bruri aja ya. Angin malam, meskipun bukan malam hari tetapi asik sepertinya ya. Lagunya adem.

Dimanapun Anda berada saudara ya, kami cukupkan segmen MPL edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Kami hadirkan dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu jangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-48. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Und haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi. Mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Svekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Svekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Svekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Mendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Breaking news. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi berada di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Safira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara. Serta juga saya tidak dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengiringi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun dibatangi oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapat di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada Kanzler pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Hadabia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah nanti ketibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga pendapat terangkat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga federal Jerman.

0: Di podium utama untuk langsung mengelar upacara.
1: Hormat

0: Alo, Sayın Canan!
1: Jika tadi saya tidak dengar benar, dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diberikan.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi secara tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

Saudara, pukul 13.44 menit waktu Indonesia Timur ya, menyambut kembali ataupun menyambung kembali kebersamaan kita pagi siang hari ini ya, dalam program Pemikul Siang. Saya Indah Dari masih menemani Anda selepas dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pukul 13 hingga nanti pukul 14 akhir kebersamaan kita, dan saya sudah mengudara ya, tepat pukul 9 pagi tadi. Ada Adista siang hari ini dengan jelas sakit. Selepas itu kami hadirkan kembali informasi dalam segmen Cek Fakta, saudara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI siang ini ya. Kembali menemani Anda selepas dinamika olahraga. Informasi hoax yang sudah beredar luas, yakni rupiah melemah, Indonesia untung, merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Lebih jelasnya, saudara, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya, mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah, sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Sedangkan faktanya ataupun kebenarannya, melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax atau informasi tidak benar. Dilansir juga dari portal berita Tempo.co, dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya saudara, melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Jadi informasi terkait dengan rupiah melemah dan Indonesia untung itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Lebih bijak, saudara pendengar ya, dalam menggunakan media sosial, dan seperti biasa selalu menerapkan prinsip sharing sebelum sharing beragam informasi yang Anda baca, dengar ataupun Anda lihat. Ada Dedi Dores siang menjelang sore hari ini, akhir kebersamaan kita ada untuk apa lagi?

Terima kasih Anda masih mendengarkan Mop Nikul Siang. Saudara menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Pukul 13 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Saya Indah Dari menemani Anda tepat pukul 9 pagi tadi. Dan dalam program Mop Nikul Sore, rekan Van Octavia menemani Anda selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami bahkan tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Di pukul 14 nanti Anda akan bersama dalam segmen Prodangdut mengawali jumpa Anda ya dalam program Bovedekul Sore. Selamat siang untuk Anda semua, selamat beristirahat, selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda di hari ini ya, Senin 15 Juli 2026. Saya Indah Dari pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat siang menjelang sore hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita, dan menemani Anda ya di siang hari ini saya Ana. Menemani Anda hingga di pukul 19 siang nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut kali ini silahkan, kami nantikan partisipasinya di 0811 4954333 ataupun juga di 0811 4988666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 4988222. Saya sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang. Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat siang. Pro Dangdut, dan adalah Dika.
0: Iya, selamat siang Dika. Request lagu saya apa siang ini Dika?
1: Ayo, lagunya dari Yusi Yunus, boleh nggak? Dari Yusi Yunus, Cinta di Balas Cinta.
0: Oke, Cinta di Balas Cinta. Salam-salamnya buat siapa aja?
1: Iya, salam yang pertama buat kakak cantik yang lagi bertugas, sama bertugas. Semoga sehat selalu, semangat terus bersama keluarga di rumah. Terus salam buat Kang Andi Sekeruna tadi Jambi. Salam sayang paling sayang, salam sehat selalu. Semoga terhibur dengan lagu. Terus Ibu Utri sekeluarga, salam sayang juga Ibu Farida, Kakak Tias, Ibu Natalia, Kak Yuma Sofi, Bang Nasrun, Pak Irwan, Pak Iwan, juga Pak Usu, Pak Wibi, Cijuria, dan buat semua aja yang lagi monitoring RRI Bos Indigo, salam sehat selalu. Oke, okay. Ayo di dalam.
2: Halo, selamat okay. Siang Kak Lisa.
0: Iya, siang Andi.
2: Apa kabar Kak Lisa?
0: Iya, kabar baik Andi. Request apa siang ini Andi?
2: Alhamdulillah. Ya Kak,
0: requestnya apa siang ini?
2: Saya minta lagunya dari Liawal di Atas Nama Cinta.
0: Oke, Atas Nama Cinta. Salam-salam ya. Dulu silakan. Salam.
2: Ya, salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu. Salam sehat, salam sayang, salam bahagia selalu bersama keluarga besarnya. Ya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga terhibur dengan lagu kakak ini. Terus baik. Buatnya Bunda Ima, buatnya Bang Irwan Sadi Aceh, Dekmawe, terus buatnya Bunda Natalia, Bang Tias, Bang Rimba, Bunda Farida, buat buatnya Kalisa, salam sehat, salam bahagia, semoga Kalisa dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Ya, terima kasih Andi sudah bergabung siang hari ini dan juga Dika ya. Kemudian menyapa kembali penelpon yang sudah menunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut, Ibu Wanusu.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Lisa.
0: Iya, dengan Ana ini Bu.
3: Wah, anak.
0: Iya. Ibu request apa Bu siang ini Bu?
3: Lagunya dari Mega Mustika, Kau Asing di Mataku.
0: Kau Asing di Mataku, baik. Nanti dicari lagunya. Salam-salamnya iya. Dulu, silakan buat siapa
3: salamnya
0: aja.
3: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Mbak Diana, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Rendi, Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, buat Bang Darul, buat Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Bang.
0: Dangdut adalah kita, Bang Luhut. Oke, Bang. Kedecep juga, Bang, ya. Request apa siang ini, Bang?
4: Belum, dari Rara dulu, dari Rara juga.
0: Dari Raras?
4: Iya.
0: Judulnya apa?
4: Judulnya Isi Sama Semara.
0: Apa? Selamat.
4: Isi Sama Asmara.
0: Asmara?
4: Isi Sama Asmara.
0: Oke, nanti dicari dulu ya. Salamnya buat siapa aja?
4: Salamnya pertama buat Bang, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Ibuan Nusi, ada juga Barida, Bunda Kali, sama Bunda Ina, Bunda Kredi, Jati, Bunda Ramadan, ada juga Raboben, Putra Jaya, Bang Rimba, Bang Iwan Ilang Sumawe, ada juga Bang Ahmad Irwan, ada Pak Kredi, terus Pak Usman Kredi, dan semuanya saja lah yang mendengarkan dimanapun berada. Ya.
0: Okay.
4: Ini dari Rara Dida.
0: Oh, Rara ya, di Tikam Asmara.
4: Iya, itu.
0: Oke, terima kasih Bang Luhut sudah bergabung ya. Oke, dan satu penelpon lagi sudah menunggu ya. Halo, selamat siang Pak Lanius.
5: Selamat siang, Prodangdut adalah kita, Mbak Anna yang paling cantik.
0: Prodangdut adalah kita siang hari ini. Di sana gimana cuacanya? Udah hujan belum?
5: Cuacanya hari ini cukup mendung-mendung hari ini.
0: Oh, mendung-mendung. Di sini ya, agak bingung.
5: Mendung di sini. Ya, kalau orang bilang mendung enggak berarti hujan gitu ya.
0: Benar.
5: Kita belum tahu nih, entah hujan pendak, cuman mendung-mendung aja.
0: Iya, mendung-mendung aja.
5: Tapi kan penyiarnya kan enggak mendung.
0: Enggak mendung. Gitu ya. Cuaca di luar agak bingung.
5: Itulah. Siap.
0: Oke, request apa nih?
5: Dari Aan Sagita, judulnya itu Penuh Cinta.
0: Penuh Cinta, oke deh.
5: Nah, dari Aan Sagita ya.
0: Oke, nanti dicari dulu.
5: Nah, ini lagunya untuk spesial buat teman-teman yang sudah punya ayang-ayang gitu ya. Bagi yang saya nggak punya ayang tuh susah. Iyalah, siap. Itu saja. Okay, salamnya baik. Kita rangkul aja yang sudah nyapa. Terima kasih buat teman-teman. Tadi saya nggak lupa salam buat Bung Luhut sama Wan Usu yang lain. Kita rangkul ya. Itu sajalah Mbak. Yuk, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih. Wah, agak banyak begitu ya requestan yang di request lagu-lagunya. Ana masih carikan dulu dan nanti kami juga akan hadirkan satu per satu. Untuk yang ingin bergabung siang hari ini, silakan kami nantikan partisipasi Anda via telepon atau juga via WhatsApp. Dan buat yang saat ini lagi disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, berbagai pekerjaannya, semangat selalu dan semoga segala aktivitas maupun pekerjaan Anda bisa terselesaikan dengan baik dan lancar. Berikut ini pendengar, kita dengarkan dulu ada Yus Yunus featuring dengan Murni Chania, Cinta Dibalas Cinta.

Pukul 14 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami nantikan partisipasi Anda pendengar siang hari ini ya. Yang ingin bergabung silakan. Anda bisa menghubungi kami di via telepon di 08114954333 atau juga di 08114988666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar melalui WhatsApp ya di 08114988222. Tidak lupa menyapa buat Bang Prabu di Batam, kemudian juga ada Purnama Sari, ada Putri di Ambon, ada Nona Sika, ada Pak Usu Busri di Sambas, ada Senjarianti di Nabire, ada Punijo ya di Manado, kemudian ada Bunda Ima di Maumere. Tidak lupa juga menyapa buat Ibu Wikati di Wonosobo, buat Putra Tengah di Fakfak, ada Pak Leman di Lampung, kemudian ada Pak Darmalis di Padang, ada juga Bung Bintang Pratama, ada Ibu Farida di Palu, Pak Ramadan di Sorong, Ibu Utri, Pak Freddy di Merauke, kemudian ada di Jayapura ada Bung Kumis Putih, ada Mama Fanny di sana, ada juga Pak Cipto di Asiki, ada Putra Marori di Boven ya, Kilo 6 Aramawan, kemudian ada Mas Mulok Sayur di samping Dolok, ada Neng Gelis di Kilo 4, ada juga Mbak Beauty di Titik 0, ada Bung Putra, ada Kakak Tias, ada Mas Ambunggo, semuanya yang lagi memantau siaran kami. Semoga terhibur selalu ya dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Baik pendengar, sudah ada beberapa lagu-lagu yang sudah di request tadi ya, belum dihadirkan, langsung saja kita dengarkan dulu. Ada Mega Mustika, Kau Asing di Mataku.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Tunggu. Saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar masih bersama kami dalam acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan saat ini sudah pukul 14 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Kalau tadi sudah kita dengarkan ya lagu yang di request, ada Mega Mustika, Kau Asing di Mataku. Kemudian juga ada lagunya dari Rara, Ditikam Asmara. Nah pendengar, siang hari ini kami juga masih setia menantikan partisipasi Anda. Anda bisa bergabung via telepon di 0811 4954 333 atau juga di 0811 4988 666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811 4988 222. Berikut lagunya dari Aan Sagita ya, dengan penuh cinta, lagu yang di request Bang Lanius. Kita dengarkan terlebih dahulu.

0: Pro Dangdut. Pukul 14:51 waktu Indonesia Timur, dan kami sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah Spika, selamat siang dari Fakfak.
0: Dari Fakfak, apa kabar Putra Tengah?
1: Kabarnya begitu baik. Cuacanya mendung-mendung saja.
0: Di sana lagi mendung-mendung ya. Baik. Iya. Mau request yang ini lagu dangdut apa nih?
1: Maimunah saja.
0: Maimunah saja. Oke, nanti dihadirkan. Salam-salam dulu, silakan.
1: Oke, untuk yang bertugas sama dia. Sama bertugas dan memberkati sehat selalu. Bunda Susi Natalia, ada juga Bang Luhut, ada Nasrun, ada juga Bang Bay, ada Ahmad Iwan. Pertama, Bang Iwan juga, Bang Suti Samane, Pak Fedi Putri, juga Bang Irman dan Ibu Farida, dan juga semua-semua sobat.
0: Oke.
1: Semoga terhibur selalu dan salam kompak.
0: Iya.
1: Sehat selalu bersama keluarga. Oke,
0: terima kasih Putra Fakfak.
1: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Putra Tengah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan nah, tidak terasa pendengar, kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut ya, untuk edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau lagu yang di request ya, tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Kita jelang di pukul 15, kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sebelum itu, kami juga akan hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi. Dan untuk menutup jumpa di acara Pro Dangdut kali ini, kita dengarkan lagu dari Lola Drakel dengan Maimuna. Kita dengarkan dan sambil menutup jumpa di acara Pro Dangdut kali ini. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, MRP Papua perkuat perlindungan hak OAP dalam program strategis nasional. Satgas Pangan Papua menggelar sidak pastikan stok minyak kita aman. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. MRP Papua perkuat regulasi perlindungan orang asli Papua terhadap pemanfaatan lahan program strategi nasional di Provinsi Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Majelis Rakyat Papua menyoroti terbatasnya kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Ketua MRP Papua, Nerlinche Wamuar, mengapresiasi adanya PSN, namun di sisi lain, MRP tidak menutup mata banyak warga lokal yang menyuarakan kekhawatiran lantaran wilayah PSN tersebut kerap bersinggungan secara langsung dengan hak ulayat adat. Menurutnya, regulasi dan keputusan kebijakan justru dimiliki pemerintah pusat dan kewenangan dari daerah sangat terbatas.
2: Karena negara sudah mempersiapkan lumbung-lumbung makanan di seluruh tanah air di Indonesia. Itu program yang sangat baik. Tetapi program itu dilakukan di atas tanah-tanah, khusus kami di Papua, di atas tanah-tanah adat. Nah, dan hari ini, di mana-mana orang Papua semua berteriak bahwa tanah-tanah kami ini sepertinya dicaplok begitu untuk negara atau pemerintah melakukan program-program PSN ini. Tetapi data yang kami peroleh bahwa kehutanan maupun dinas yang terkait itu mereka kewenangan pengelolaan hutan itu atau sumber daya alam itu terbatas begitu. Semua itu dilakukan oleh pusat. Ini kekurangan kita begitu. Kasihan sekali. Yang masyarakat tahu bahwa pemerintah provinsi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Tetapi kita baru tahu bahwa kewenangan pengelolaan hutan itu terbatas bagi mereka.
1: Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua, Jung Makanwai, memastikan transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proses perizinan untuk investasi di Papua melalui pemenuhan aspek pembangunan nasional dan daerah.
3: Memang program PSN sangat strategis, sangat menolong orang Papua, sehingga kita fokus untuk memudahkan dari semua standar yang ada, sesuai arahan Pak Presiden bahwa semua dimudahkan, walaupun ada hal-hal yang memang menjadi catatan. Contohnya AMDALnet, dan UKLPL, PBG, itu semua kami akan lalui dan akan memenuhi aspek semua untuk kebutuhan pembangunan secara nasional.
4: Pengawasannya seperti apa?
3: Pengawasannya memang dalam sistem pengendalian penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengawasan langsung dilakukan oleh dinas kami terkait instrumen-instrumen yang menjadi standar utama dari proses pekerjaan perizinan. Sehingga pengawasan ini bagian dari informasi peningkatan investasi bagi Provinsi Papua.
1: Senada disampaikan, pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Yakonias Maitindom, memastikan masyarakat adat selalu dilibatkan melalui penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang lebih dulu diawali dengan konsultasi publik secara langsung di lapangan.
5: Kita akan lebih banyak mendengar masyarakat, apa yang mereka mau terkait dengan rencana pembangunan ini, kira-kira dampak sosial yang mereka alami seperti apa, keterlibatan mereka dalam proses ini seperti apa, dalam proses pembangunan seperti apa. Dari dengar itu, maka nanti teman-teman yang akan coba menceritakan dia dalam dokumen lingkungan itu, dia harus cerita apa yang masyarakat alami, sehingga pengambilan keputusan, maka keputusan yang dilakukan itu tetap memperhatikan, mempertimbangkan semua yang menjadi suara masyarakat di lapangan itu. Jadi tidak ada keputusan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah, tidak. Dalam proses ini keputusan akan dilakukan secara bersama-sama sehingga di bagian mana masyarakat akan melakukan aktivitas pada kegiatan itu dan di bagian mana masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas.
1: Lebih lanjut dikatakan ke depan MRP bersama pemerintah dan DPRP akan membuat rekomendasi bersama yang diserahkan kepada pemerintah pusat untuk diberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Naldik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua meluncurkan program Kartu Pace Mace sebagai upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan program tersebut dirancang untuk mendampingi generasi muda Papua sejak masa sekolah hingga perguruan tinggi. Menurut Fakhiri, kartu Pace Mace menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan pemimpin Papua dalam 15 hingga 20 tahun mendatang. Ia menargetkan lahirnya generasi Papua yang mampu berkiprah sebagai kepala daerah, akademisi, profesional, pengusaha, hingga pemimpin di berbagai sektor pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua juga akan memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah kabupaten kota guna memperluas akses pendidikan serta menciptakan peluang kerja bagi generasi muda Papua. Satgas Pangan Provinsi Papua menggelar sidak untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita di tengah masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Untuk memastikan ketersediaan dan juga harga minyak goreng jenis minyak kita di tengah masyarakat, Satgas Pangan Provinsi Papua bersama dinas terkait melaksanakan sidak ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah titik di Kota Jayapura. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Papua AKBP Ikomang Yuwandi Sastra yang juga selaku anggota Satgas Pangan Provinsi Papua mengatakan pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan saat ini stok minyak kita masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga masih ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap didistribusikan, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga kepada masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, diantaranya adalah Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Dan dari hasil pengecekan tersebut, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi.
6: Di Bulog itu ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap untuk didistribusi kepada masyarakat. Hingga nanti itu bisa untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat ya, sehari-hari. Kemudian untuk di pasaran juga kita cek tadi di Hamadi dan hari ini di Yotefa, penjualan minyak kita sesuai yang dijual itu di per 2 liter itu sesuai head. Nah, namun memang ada beberapa permasalahan kecil kadang kembali kepada pengembalian. Ini jadi masalah yang sering terjadi di masyarakat saat pengembalian tidak ada uang kecil. Tapi dari pedagang memang tetap dia menjualnya di harga Rp15.700.
4: Terkait dengan ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisinya masih aman dan mencukupi. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi Bulog kepada para mitra penyalur. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua menargetkan pemberian beasiswa kepada 1.000 mahasiswa melalui program Mahasiswa Cerdas atau MACE yang diluncurkan di Kota Jayapura. PLT Kepala Dinas Pendidikan Papua Martin Medlama mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda Papua melalui dana otonomi khusus. Selain mahasiswa, bantuan pendidikan juga akan diberikan kepada pelajar berprestasi, siswa sekolah luar biasa, serta siswa sekolah negeri khusus yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua. Menurut Martin, seluruh proses seleksi dilakukan melalui portal digital dengan verifikasi nomor induk mahasiswa dan nomor induk kependudukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Jelang tahapan penerimaan siswa baru, polisi gencarkan pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Jelang tahapan penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2026, aparat kepolisian akan terus meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, minuman keras, serta zat berbahaya lainnya di lingkungan pendidikan yang menyasar pada para siswa baru. Dalam keterangannya, Direktur Reserse Narkoba Polda Papua, Kombespol Alfian mengatakan, kegiatan yang dilakukan lebih mengedepankan penyuluhan dan edukasi kepada para siswa mengenai jenis narkoba, dampak penyalahgunaannya, serta risiko hukum dan kesehatan yang ditimbulkan. Menurut Kombespol Alfian, program penyuluhan selama ini telah berjalan dengan baik melalui koordinasi antara kepolisian dan Dinas Pendidikan. Kegiatan tersebut juga akan terus ditingkatkan seiring dimulainya aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah.
2: Dalam mengantisipasi anak-anak masuk sekolah, kita nanti kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan penyuluhan terhadap anak-anak sekolah yang baru yang masuk untuk mengantisipasi terhadap obat-obat berbahaya seperti ya narkotika, ganja, atau minuman keras dan lain sebagainya. Nah, nanti kita mengalami penyuluhan di sekolah-sekolah ya seperti biasa. Nah, itu Kabak Binop kita, Pak Ibda Aco dan rekan-rekannya selama ini sudah baik bekerjasama dengan Dinas Pendidikan kita melakukan penyuluhan. Cuman nanti dalam mengantisipasi masuknya sekolah ini, kita tetap menindaklanjuti dan memberitahukan terhadap bahayanya narkotika yang bisa terdampak kepada anak-anak didik. Ya, karena anak-anak ini kan belum tahu bagaimana ini jenis narkotika, bentuknya bagaimana. Nanti mereka nggak tahu ya make, oh ya, dampaknya bagaimana, risikonya bagaimana. Ini yang perlu kita kasih pengertian kepada anak-anak kita, anak-anak saya sebagai generasi penerus lah.
1: Disinggung terkait dan kemungkinan pelaksanaan tes urin di lingkungan sekolah, Kombespol Alfian menegaskan bahwa langkah tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan juga ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ia menjelaskan, terhadap anak di bawah umur, pendekatan yang dilakukan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Untuk pelaksanaan tes urin, harus melalui koordinasi dengan pihak sekolah serta memperhatikan kondisi psikologis peserta didik agar tidak menimbulkan trauma dan tekanan mental. Adapun untuk pelajar yang terindikasi sebagai pengguna narkoba harus dipandang sebagai korban yang membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi dan bukan sekedar objek penindakan hukum. Untuk itu, penyelamatan generasi muda menjadi prioritas sehingga anak-anak yang terpapar narkoba harus segera mendapatkan pendampingan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
2: Kita bisa saja tapi tetap koordinasi sama kepala sekolah atau sekolah tersebut supaya anak tersebut tidak ada ya stres kalau kita ambil rembon takut nanti takutnya gitu mereka iya, itu
3: kerabat anak. Narkoba ini kan iya. Pas mereka kan kepikiran juga.
2: Iya, ya. Iya pak. Berdampak pada psikis kalau anak-anak sekolah ya karena mentalnya belum siap kalau kita ambil ataupun apa gitu kita memikirkan fisiknya dia ya mentalnya dia ya belum siap gitu. Kecuali sekolah ada yang minta kita akan lakukan itu.
1: Terkait dengan itu, Kombespol Alfian mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua, guru, dan pihak sekolah, untuk bersama-sama mengawasi serta membimbing anak-anak mereka agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Sebab pencegahan peredaran gelap narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian semata, tetapi juga membutuhkan kerjasama lintas sektor. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Kepolisian Resor Mimika berkolaborasi dengan Kormi Mimika mengadakan serangkaian kegiatan di Car Free Day Sabtu kemarin dalam rangka menyambut Hari Bayangkara yang ke-80. Berikut kita simak laporan Indriani Pariuri dari Mimika.
4: Pemerintah Kabupaten Mimika mengapresiasi olahraga bersama yang digelar Polres Mimika dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Mimika, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara yang ke-80 Sabtu kemarin 13 Juni 2026. Mewakili pemerintah daerah, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Mimika Franciscus Bokiau mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud kebersamaan antara Polri dan masyarakat serta sarana mempererat hubungan antar instansi dan warga. Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman menyampaikan bahwa olahraga bersama ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang puncaknya akan diperingati pada 1 Juli mendatang. Selain olahraga bersama, Polres Mimika juga menghadirkan pasar pangan murah, pemeriksaan gratis, pelayanan SIM gratis, serta pembagian berbagai hadiah door prize kepada masyarakat.
5: Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan olahraga bersama dalam rangka HUT Bayangkara. Sengaja kita laksanakan pada saat Car Free Day itu untuk supaya kita bisa sama-sama dengan masyarakat. Kemudian untuk kegiatan olahraga bersama ini kita juga ada pasar pangan murah, kemudian kita ada SIM gratis. Jadi untuk rangkaian 1 Juli ini agenda kita yang pertama, kemudian nanti kita ada bakti religi di tempat-tempat ibadah, kemudian ada kegiatan Gerakan Indonesia Asri, kita kurve di tempat-tempat umum, itu sudah kita laksanakan. Kemudian kita ada anjang sana, kemudian kita ada lomba badminton Kapolda Cup Hari Bayangkara, juga ada kegiatan nonton bareng Piala Dunia. Nah, untuk nonton bareng Piala Dunia ini, sesuai instruksi dari Bapak Kapolri, kita dari tingkat polsek sampai dengan mabes melaksanakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia. Untuk di
4: Polres Mimika berharap kegiatan peringatan Hari Bayangkara dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mimika. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Ketua Umum KONI Papua Matius De Fakhiri menegaskan kepengurusan KONI Papua periode 2026-2030 harus dijalankan dengan semangat pengabdian, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Penegasan itu disampaikan Fakhiri saat memimpin rapat perdana bersama seluruh pengurus KONI Papua di Kota Jayapura. Dalam arahannya, ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan pemerintah Provinsi Papua saat ini belum sepenuhnya ideal, sehingga seluruh pengurus harus siap bekerja secara gotong royong demi kemajuan olahraga daerah. Fakhiri mengakui tantangan yang dihadapi KONI Papua saat ini cukup besar. Selain keterbatasan anggaran, organisasi juga harus berpacu dengan waktu dalam mempersiapkan atlet menghadapi berbagai ajang nasional, termasuk Prapon dan PON 2028. Karena itu, ia meminta seluruh bidang dalam kepengurusan segera bekerja dan tidak menunggu instruksi secara terus-menerus. Fakhiri juga menyoroti sejumlah cabang olahraga yang dinilai tidak aktif. Ia meminta pengurus segera melakukan evaluasi dan mendorong pembentukan kepengurusan yang baru apabila diperlukan. Ia berharap KONI Papua dapat kembali menjadi motor penggerak lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua di tingkat nasional maupun internasional. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Senin, tanggal 15 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda, siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, pukul 15 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi warta berita lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda pendengar. Kami akan hadirkan terlebih dahulu ya lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda menjalani aktivitasnya sore hari ini.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil, dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.

Kalau tadi Anda dengarkan ya lagunya dari Sheila on Seven. Nah, terkait dengan lagu tersebut, lagu dengan judul sederhana tersebut ya, dirilis pendengar di tanggal 6 Mei 2026. Dan ini juga bertepatan ya dengan perayaan 30 tahun perjalanan Sheila on Seven di industri musik Indonesia sejak terbentuk pada 6 Mei 1996. Single yang awal mulanya dibuat oleh Eros Chandra disempurnakan oleh Duta Mojo dan Adam Subarka. Secara spesifik ya, Eros Chandra mengatakan bahwa lagu sederhana tersebut ditujukan untuk para generasi muda yang dipenuhi dengan problematika kehidupan. Lagu sederhana adalah sebuah manifesto hidup lambat yang maknanya mengajarkan bahwa di tengah dunia yang bising dan juga penuh tuntutan, kebahagiaan tertinggi justru ditemukan dalam kesederhanaan. Rasa cukup, hubungan yang tulus tanpa perlu topeng ataupun validasi. Nah, itu tadi sedikit informasi mengenai dengan lagu terbaru miliknya Sheila on Seven dengan sederhana, dirilis di bulan lalu ya, dinamai 2026. Dan kami masih hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda sore.

0: Please read your new text message. On flight number G.
1: Di Skotlandia Utara, tepatnya di Kepulauan Orkney, terdapat penerbangan komersial terpendek di dunia, ialah rute Westray ke Papa Westray. Dilansir dari Auditi Central, penerbangan komersial terpendek di dunia ini pertama kali dibuat pada tahun 1967. Penerbangan ini menempuh jarak sekitar 1,7 mil dan secara resmi penerbangan ini memakan waktu 2 menit. Tetapi dalam kondisi angin yang mendukung, penerbangan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan penumpang diterbangkan menggunakan pesawat kecil seperti Brighton Norman Islander yang hanya memiliki 1 pilot dan 8 kursi. Penerbangan ini menghubungkan 2 pulau kecil untuk penduduk setempat, pekerja, dan wisatawan.
0: Please boarding from door A12. Thank you.
2: Hey Mina, kenapa kamu buang sampah sembarangan?
3: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
2: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
3: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
2: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul. Dan tentu ya, demam piala dunia selalu berhasil menyihir jutaan pasang mata di seluruh dunia. Ajang sepak bola bergengsi 4 tahunan tersebut senantiasa menjadi momen yang paling dinantikan oleh para penggemar fanatik. Namun pendengar, bagi para pecinta sepak bola di tanah air, tayangan ini juga membawa tantangan tersendiri karena perbedaan zona waktu antara Indonesia dan negara tuan rumah seringkali membuat jadwal pertandingan bergeser. Nah, akibatnya sejumlah laga krusial ya terpaksa berlangsung di malam hari hingga dini hari, dan ini memicu fenomena nonton bareng yang masif. Demi menyaksikan tim favorit bertanding dan tidak ketinggalan momen bersejarah, tidak sedikit juga penonton yang rela mengorbankan waktu istirahat mereka. Nah, ini mereka memilih untuk begadang semalaman ya, mengabaikan rasa kantuk yang menyerang. Sayangnya pendengar, meski sesekali begadang sulit dihindari selama turnamen berlangsung, kebiasaan ini juga membawa dampak instan yang kurang menyehatkan bagi tubuh. Nah, melansir dari halaman resmi Kementerian Kesehatan, kemenkes.go.id, kebiasaan begadang memang menjadi pemicu utama badan terasa lemas. Seseorang yang sering tidur larut malam akan lebih sering mengeluh kehabisan energi karena waktu tidur yang terpangkas secara drastis ya, membuat jam istirahat dan sel tubuh juga berkurang. Guna untuk mengatasi tubuh yang cepat lelah akibat kurang tidur tersebut, Kementerian Kesehatan juga membagikan beberapa tips praktis yang bisa diterapkan. Yang pertama dan yang paling mendasar yaitu dengan menjaga asupan air putih yang cukup. Kemudian tetap berkomitmen untuk melakukan olahraga secara rutin, karena olahraga merupakan salah satu cara paling efektif pendengar untuk menjaga ya agar tubuh tetap fit, tetap bugar dan sehat sepanjang hari, sekaligus juga mampu untuk meningkatkan suasana hati ya, apalagi setelah semalaman begadang nonton Piala Dunia. Yang berikutnya itu disarankan adalah rutin berjemur di bawah sinar matahari pagi. Dan yang terakhir, demi untuk menjaga kebugaran, penting untuk menghindari konsumsi makanan yang kurang sehat. Apalagi di saat begadang, terkadang kebiasaan ngemil makanan instan ataupun juga minuman-minuman bersoda, minuman atau makanan cepat saji, nah ini juga perlu untuk dibatasi agar menghindari berat badan yang berlebih dan juga menghindari kesehatan yang semakin menurun karena begadang tadi. Informasi ini pendengar kami lansir dari rri.co.id. Kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda sore hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, harga bahan bakar yang terus menjadi perhatian ya membuat banyak orang mulai mencari cara agar kendaraan tetap nyaman digunakan tanpa boros bensin. Untuk menghemat bahan bakar sebenarnya tidak selalu harus mengurangi aktivitasnya, tetapi bisa dimulai dari kebiasaan kecil di saat berkendara. Karena dengan cara yang tepat pengeluaran harian untuk bensin juga bisa lebih untuk terkendali. Salah satu tips paling mudah yaitu dengan menjaga cara berkendara tetap stabil. Kebiasaan sering menjaga secara mendadak, lalu kemudian melakukan pengereman yang keras, ternyata ini bisa membuat konsumsi bensin menjadi lebih tinggi. Jadi ketika berkendara ya sebaiknya dengan kecepatan yang konsisten, karena akan membuat mesin bekerja lebih efisien. Kemudian perawatan kendaraan, pendengar juga mempunyai peran besar ya untuk menghemat bahan bakar. Jadi Anda bisa pastikan tekanan ban sesuai, oli rutin diganti, dan kondisi mesin juga selalu diperiksa agar performanya tetap maksimal. Kendaraan yang terawat biasanya juga membutuhkan tenaga lebih sedikit untuk berjalan, sehingga penggunaan bensin juga akan menjadi lebih hemat. Masih ada beberapa tips-tips lainnya bagaimana untuk menghemat bensin ya, biar kendaraan juga lebih irit dan dompet juga tetap aman. Namun sebelum itu kita dengarkan kembali berikut lagu-lagu pilihan.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Berdengar balik lagi, kami hadirkan kembali bagaimana tips ya untuk hemat bahan bakar ya, agar kendaraan bisa lebih irit dan dompet juga tetap aman. Kalau tadi yang pertama yaitu dengan menjaga cara berkendara agar tetap stabil, kemudian juga perawatan kendaraan. Yang berikutnya berdengar, tentu selain kondisi kendaraan ya, barang bawaan juga perlu untuk diperhatikan. Membawa beban berlebihan berdengar ternyata membuat mesin bekerja lebih berat dan akhirnya juga akan membutuhkan lebih banyak bahan bakar. Jika ada barang yang tidak diperlukan, nah ini lebih baiknya dikeluarkan ya agar kendaraan juga tetap ringan. Kemudian pemilihan waktu dan rute perjalanan juga bisa membantu untuk mengurangi penggunaan bensin. Ada bisa menghindari kemacetan ataupun memilih jalur yang lebih lancar, bisa membuat kendaraan tidak terlalu sering berhenti dan berjalan ulang. Bisa juga gunakan aplikasi navigasinya untuk mencari rute terbaik dan ini juga bisa menjadi kebiasaan yang menguntungkan. Berdengar, berhemat bensin di zaman sekarang tentu bukan berarti harus membatasi mobilitas, tetapi agar kita juga lebih pintar dalam menggunakan kendaraan. Mulai dari gaya berkendaranya, kemudian perawatan rutin, hingga perencanaan perjalanan bisa memberikan dampak yang besar dalam jangka waktu yang panjang. Dengan kebiasaan sederhana tersebut, kendaraan tetap aktif dan pengeluaran juga tetap lebih aman. Informasi ini berengarah kami lansir dari rri.co.id dan semoga tips tadi bermanfaat untuk Anda. Saat ini sudah pukul 16.41 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang sesaat lagi di pukul 17 kami akan ajak Anda nanti untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigul.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Ya, pendengar, kami cukupkan ya lagu-lagu pilihan di sore hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Bovendigul tepat nanti pukul 17 waktu Indonesia.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Topik utama berita. Pelaku pembakaran gedung sekolah barak medis dan dua unit rumah warga di wilayah distrik Magelung berasal dari kelompok pimpinan Dejan Heluka. Demikian topik utama berita sore hari ini. Berita selengkapnya bersama saya Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Pelaku pembakaran gedung sekolah barak medis dan dua unit rumah warga di wilayah distrik Magelung berasal dari kelompok pimpinan Dejan Heluka. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
1: Pernyataan penyampaian pelaku pembakaran serta teror terhadap masyarakat Magelung 31 Mei hingga 1 Juni 2026 lalu itu berasal dari kelompok kriminal bersenjata, kelompok pimpinan Dejan Heluka. Hal ini disampaikan Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian saat hadir dalam Zoom Live RRI. Menurutnya, dari hasil informasi dan juga pengakuan yang sudah disampaikan pihak Dejan Heluka bahwa mereka telah mengklaim melakukan pembakaran di wilayah Magelung.
2: Saya sebut saja dan sudah diakui oleh kelompok mereka, yaitu kelompok 3 huruf atau kita kenal dengan OPM yang masuk ke wilayah Magelung yang dipimpin oleh Dejan Heluka. Sebetulnya dari pihak sana juga sudah mengklarifikasi, mereka lah yang melakukan tindakan seperti itu untuk merugikan banyak masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres juga, sudah jelas bahwa ini semua diawali karena tambang ilegal.
1: Dandim mengajak kepada seluruh masyarakat Bovendigul yang ada di wilayah distrik, apabila ada orang-orang baru yang mencurigakan, dapat segera menyampaikan kepada pihak keamanan guna ditindak lebih lanjut. Hal ini untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di Bovendigul dari berbagai bentuk ancaman apapun, sehingga masyarakat boleh beraktivitas dengan aman dan juga proses belajar mengajar di sekolah serta pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: MK Bovendigul tambah lapak baru di Pasar Sentral Tanah Merah untuk tampung seluruh pedagang. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul berencana menambah jumlah lapak di Pasar Sentral Kilometer 3 guna mengakomodasi kebutuhan pedagang yang terus meningkat. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan masih terdapat sejumlah area kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan lapak tambahan. Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi atas keluhan pedagang yang mengaku belum memperoleh tempat berjualan di dalam pasar.
4: Karena tidak dapat tempat, mereka berjualan di sana. Ini salah satunya yang kita tambah sehingga minimal bisa menampung. Ada beberapa area yang kosong juga, ke depan kami akan menambah sehingga minimal bisa menampung semua, menjawab keluhan mereka.
3: Menurutnya, sebagai pasar kabupaten, Pasar Sentral Kilometer 3 tidak hanya melayani warga Kota Tanah Merah, tetapi juga masyarakat dari berbagai distrik yang datang untuk menjual maupun membeli kebutuhan pokok. Karena itu, kapasitas pasar harus terus disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah pedagang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Roni mengaku kebutuhan lapak akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan pasar tersebut. Pemerintah pun berkomitmen menyesuaikan kapasitas pasar agar seluruh pedagang dapat terakomodasi. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Marlinus Bovendigul tegaskan petugas sensus ekonomi 2026 harus hasilkan data berkualitas untuk kemajuan Bovendigul. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
5: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menegaskan pelaksanaan apel siaga sensus ekonomi tahun 2026 beberapa waktu lalu merupakan langkah penting untuk memastikan kesiapan seluruh petugas dalam menjalankan tugas pengumpulan data ekonomi secara optimal. Menurutnya, apel siaga tidak hanya bertujuan untuk mengecek kesiapan teknis petugas, tetapi juga untuk membangun semangat kebersamaan serta memperkuat komitmen seluruh pihak agar pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar, tertib, dan menghasilkan data yang berkualitas. Wakil Bupati Marlinus menjelaskan data yang diperoleh melalui sensus ekonomi tahun 2026 menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Bovendigul pada prinsipnya sangat berharap sensus tersebut mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan potensi ekonomi daerah. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Thomas Yamlen, RPI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. BPS Bovendigul mulai sensus ekonomi, seluruh 112 kampung akan dicaca. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nurjana.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi yang akan berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam kegiatan ini, seluruh kampung yang tersebar di wilayah Kabupaten Bovendigul akan menjadi sasaran pendataan tanpa terkecuali. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti, mengatakan sebanyak 112 kampung akan dicacah secara menyeluruh guna memperoleh data ekonomi yang akurat dan terkini. BPS berharap proses pendataan dapat berjalan lancar dengan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat yang menjadi responden. Para petugas lapangan juga diharapkan mampu menghimpun data yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi terbaru.
7: Jadi seluruh kampung yang ada di 112 kampung yang ada di Tanah Merah, di Tanah Digul ini kita akan cacah semuanya tanpa terkecuali. Harapannya kegiatan ini 15 Juni sampai 31 Agustus nanti itu bisa berjalan lancar.
6: Meski demikian, Novita mengakui bahwa situasi keamanan di sejumlah distrik masih menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan sensus ekonomi kali ini. Beberapa wilayah diketahui mengalami gangguan keamanan yang berpotensi memengaruhi mobilitas petugas pendataan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPS Kabupaten Bovendigul telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, termasuk pihak kepolisian dan TNI. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, terdapat sejumlah wilayah yang masuk kategori zona merah dan memerlukan perhatian khusus.
7: Itu juga menjadi concern kami. Beberapa waktu lalu kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolres, dengan juga Pak Dandim. Beliau mengutarakan ada beberapa zona merah yang ada di Tanah Merah.
6: Meski menghadapi sejumlah tantangan, BPS optimis pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan sesuai jadwal dan menghasilkan data yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: BPS Bovendigul telah matangkan persiapan sensus ekonomi 2026, gandeng Pemda hingga perusahaan. Kembali Septiani Nur melaporkan untuk Anda.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul telah mematangkan berbagai persiapan sebelum pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari membangun dukungan pemerintah daerah, sosialisasi kepada masyarakat dan organisasi perangkat daerah hingga menjangkau sejumlah perusahaan. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
7: Kami meminta dukungan dari Pemda berupa video dukungan dari Pak Bupati, Pak Wakil dan beberapa unsur Forkopimda. Lalu kita juga sudah melaksanakan beberapa sosialisasi ya. Karena ini kan namanya kegiatan harus dimulai dulu dengan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat, terutama untuk teman-teman kami, kepala-kepala OPD. Kita sudah lakukan sosialisasi secara menyeluruh ke semuanya. Namun karena ada beberapa penggantian OPD, kami beberapa kali itu melaksanakan kegiatan sosialisasinya itu lebih dari satu kali. Jadi kepala OPD yang lama, PLT yang lama, kita sudah terpilih lagi, kita lakukan lagi sosialisasinya.
6: Novita menjelaskan BPS juga menerapkan strategi KKD atau koordinasi komunikasi dan diplomasi kepada berbagai pihak terkait. Pendekatan tersebut dilakukan secara intensif kepada Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta seluruh kepala OPD. Tidak hanya melalui pertemuan langsung, BPS Bovendigul juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara bertahap dengan memanfaatkan mobil keliling milik Diskominfo Kabupaten Bovendigul. Sosialisasi tidak hanya menyasar kepada masyarakat dan OPD, tetapi juga dunia usaha. Beberapa waktu lalu, tim BPS Kabupaten Bovendigul turun langsung untuk melakukan sosialisasi kepada sejumlah perusahaan termasuk Korindo Abadi Group. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir,
8: Meski ada taman baca, pembangunan perpustakaan umum dinilai penting untuk tingkatkan SDM generasi muda. Kita ikuti laporan bersama Thomas Yamlian.
5: Keberadaan taman baca di berbagai distrik termasuk di kawasan terpencil dinilai telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Namun demikian, pembangunan perpustakaan umum tetap dianggap penting sebagai upaya memperkuat pengembangan sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul Isnanto. Menurutnya, taman baca yang selama ini hadir di sejumlah wilayah menjadi langkah awal yang baik untuk mendekatkan akses literasi kepada masyarakat, tetapi keberadaan perpustakaan umum memiliki fungsi yang lebih luas dan berkelanjutan. Isnanto menjelaskan perpustakaan umum bukan hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga pusat pembelajaran, pengembangan pengetahuan, serta ruang bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi yang mendukung peningkatan kualitas hidup.
9: Perpustakaan sendiri memang tadi ya, kalau untuk yang pedalaman yang jauh jangkauannya, kita buat taman bacaan masyarakat ya. Intinya sudah beberapa tempat ada dan berjalan yang baik. Tapi secara spesifik untuk bangun gedung perpustakaan memang kita penting ke depannya, terutama di kota-kota yang sekitar Kabupaten Bovendigul kotanya. Memang selama ini sepertinya sudah kita buat tapi belum kita ekspos secara besar-besaran. Jadi di rumah salah satu tempat kita sudah ada beberapa bacaan yang di sana. Memang kita perlu bangunan khususnya, ya, dalam artian dalam rangka untuk perubahan paradigma literasi ya, yang tadinya sekedar hanya tempat orang baca, tapi bagaimana bisa orang itu masuk dalam dunia perpustakaan itu membuat wacana mereka berpikir lebih luas lagi. Bukan sekedar membaca sesuatu yang terkait masalah knowledge, tapi juga masalah skill-nya juga.
5: Generasi muda perlu didorong agar memiliki budaya membaca dan kemampuan belajar yang kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat. Karena itu, fasilitas literasi yang memadai menjadi salah satu investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sekian Warta Berita Daerah sore hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Fana Oktavia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026. Terus.
4: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sudah Anda ikuti tadi mendengar warta berita daerah Bovendigul untuk edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Dan mendengar kali ini kami hadirkan terlebih dahulu informasi berupa cek fakta.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
6: Pendengar, beredar unggah di media sosial mengklaim bahwa pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi yang kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru akan membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri akan melambung naik. Jadi mendengarnya informasi mengenai rupiah lemah Indonesia untung adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Info ini kami lansir dari komdiki.go.id.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
6: Pendengar, saat ini sudah pukul 17:19 waktu Indonesia Timur dan berikut kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu islami untuk menemani Anda, khususnya bagi Anda umat muslim ya, sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami juga informasikan bahwa azan maghrib di sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:36 waktu Indonesia Timur.

0: kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Iyyakum adh-dhanna fa inna adh-dhanna adzabul hadiyyah.
0: Jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dusta ucapan.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Al-umratu ilal umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah.
0: Antara mengerjakan umrah yang satu ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqim shalah inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

0: kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innallaha yaghfir wa ghayrullah ayyatiyal mu'minuna ma harramallah."
0: Sesungguhnya Allah itu cemburu dan kecemburuannya itu jika seorang mukmin mengerjakan apa-apa yang diharamkan Allah.

Baik, berengara saat ini sudah pukul 17:59 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lagu-lagu islami di sore hari ini. Dan berdengar, berikut kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan. Namun sebelum itu ya, kami ajak Anda untuk mendengarkan yang berikut ini.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Messi bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar jelang malam ya, seperti saat ini, semoga aktivitas hari ini yang Anda jalani berjalan dengan lancar. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang, tetap utamakan keselamatan, jangan terburu-buru ya. Sementara yang saat ini sudah berada di rumah, tentu ini adalah saat-saat yang tepat untuk melepaskan penat, apalagi setelah seharian beraktivitas. Berbicara soal melepas lelah ya, ada satu hal sederhana pendengar yang seringkali terlupakan, yaitu minum air putih yang cukup. Setelah beraktivitas sejak pagi, tubuh juga tetap membutuhkan cairan agar tidak mudah lelah dan tetap segar di malam hari. Jadi Anda bisa mengecek kembali ya, apakah di hari ini sudah cukup minum air putih atau belum. Nah, jika belum, bisa dicukupkan ya, minimal 8 gelas per harinya. Berikut masih menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu pilihan.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Itu kebakaran! Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh, gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, waktu antara pukul 6 hingga 7 malam ya seringkali menjadi momen transisi dari kesibukan menuju waktu istirahat bersama dengan keluarga. Banyak orang memilih menikmati makan malam, berbincang santai, atau juga sekedar duduk untuk menikmati suasana sore yang mulai berganti dengan malam. Nah, pendengar, ada beberapa tips untuk Anda ya untuk menikmati di petang hari ini. Anda bisa mengurangi penggunaan gawai di saat makan malam. Selain membantu untuk lebih fokus menikmati makanan, kebiasaan ini juga akan membuat komunikasi dengan keluarga akan menjadi lebih hangat. Sesederhana bertanya ya, Anda bisa bertanya dengan keluarga, seperti apa sih hari ini yang Anda jalani, seperti itu ya. Ini bisa menjadi awal percakapan yang menyenangkan dan lebih hangat. Kami masih temani Anda di sore jam malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas setiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Lagunya dari Melly Guslo ya, sudah berlalu. Menemani Anda sudah membawa kita pendengar di menit ke-18 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda yang merasa badannya pegal-pegal apalagi setelah bekerja ataupun beraktivitas seharian ya, tidak ada salahnya untuk meluangkan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit untuk melakukan perenggangan ringan. Karena gerakan sederhana seperti misalnya merenggangkan bahu, leher, dan punggung ini akan membantu untuk mengurangi ketegangan otot. Selain membuat tubuh lebih rileks, perenggangan juga bisa membantu untuk kualitas tidur nantinya menjadi lebih baik. Nah, jadi pendengar ya, sebelum bersantai atau menikmati acara favorit di malam hari ini, sempatkan dulu sedikit waktu untuk menggerakkan tubuh.

7 malam ya, suasana biasanya juga mulai tenang dan ini menjadi waktu yang tepat untuk menyusun rencana sederhana untuk esok hari. Tidak perlu panjang-panjang, cukup tuliskan 3 hal yang ingin diselesaikan esok. Tips ini mungkin terdengar sederhana, pendengar, tetapi cukup efektif untuk membantu pikiran lebih teratur, kemudian bisa mengurangi rasa terburu-buru saat memulai aktivitas di esok hari. Selain itu, kita juga bisa lebih fokus pada hal-hal yang memang menjadi prioritas. Sambil menikmati malam yang mulai datang, nah semoga waktu dengan keluarga, dengan teman, atau bahkan waktu untuk diri sendiri di malam hari ini ya, bisa menjadi momen yang menyenangkan, serta bisa memberikan energi baru untuk menjalani hari esok. Kita jelang pendengar, tepat pukul 19 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua.

0: History.
1: Asik, menang lagi.
0: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu pilihan saat ini. Sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan saya Ana pamit undur diri. Sudah temani Anda mendengar dari pukul 14 hingga saat ini. Sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Gema Papua. Kali ini berlangsung dari RRI Serui.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 15 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan pada laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita lainnya. Bersama saya, Afwi Abdi, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Kita ke berita pertama, pendengar. Telur lokal Biak disalurkan untuk bantuan gizi para korban ledakan dugaan bom perang dunia II di Biak Numfor. Selengkapnya dilaporkan Ririn Arini dari RRI Biak.
2: Asosiasi Peternak Ayam Petelur atau UNGAS bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor menyalurkan bantuan berupa telur bagi korban terdampak ledakan sisa bom Perang Dunia II di Kompleks Perumahan Perikanan pada Minggu 31 Mei lalu. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di posko penampungan sementara di Hotel Mapia Biak, Rabu 10 Juni 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Ramatullah SOSMM, menjelaskan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya dan pelaku usaha peternakan terhadap kondisi korban.
3: Harapan kami semoga ini dapat bermanfaat dan memberikan bantuan moral kepada mereka. Dengan kedatangan kami, semoga kesulitan yang para korban dapat diringan seperti itu. Selanjutnya kami juga berharap kesempatan warga bisa memberikan perhatian kepada para korban dan semoga ada langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk ke depan dalam menangani para korban ini.
2: Sementara itu, Ketua Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Terry Royer, menyampaikan bantuan yang disalurkan berjumlah 33 rak telur yang dikumpulkan dalam waktu 2 hari terakhir. Ia menyebut ke depannya pihaknya akan terus bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan korban terdampak.
4: Kami dari Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Kabupaten Biak Numfor, kami mengumpulkan telur ya kurang lebih 2 hari kemarin, dan hari ini kami mengumpulkan 33 rak telur yang dapat kami sumbangkan. Mohon maaf juga karena kami informasinya mendadak sehingga ada beberapa peternak di Biak yang belum sempat mendapatkan informasi ini. Ya, harapan kami dari pengusaha peternak ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor, kami berharap para korban bisa dengan penuh keyakinan yang sungguh bahwa ya mereka dapat menerima apa yang dapat kami berikan walaupun tidak seberapa, tetapi sebagai dukungan moral kami kepada para korban untuk bisa lebih baik ke depan dan juga mendapatkan kekuatan-kekuatan yang dapat kami kerjasama untuk mendukung para korban.
2: PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor, Sandi Palangan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian yang diberikan. Ia memastikan bantuan akan segera disalurkan mengingat telur memiliki masa simpan yang terbatas. Dikatakan bantuan ini akan segera dibagikan agar dapat segera dinikmati dan menambah asupan gizi para korban terdampak selama berada di posko pengungsian sementara.
5: Kami dari pemerintah daerah, secara khusus Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, mewakili keluarga yang terdampak yang kami inapkan di Hotel Mapia ini, mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Asosiasi Peternak Unggas, di mana hari ini dengan sukacita mereka boleh mengantar bantuan mereka dalam bentuk telur 33 rak tadi, dan kami sebagai pemerintah dalam daerah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini Dinas Sosial memastikan hari ini diterima, diarsipkan, diadministrasikan dengan baik, lalu akan segera disalurkan. Jumlah korban atau keluarga korban yang terdampak akibat peristiwa ledakan bom Perang Dunia Kedua kemarin, itu yang diinapkan di Hotel Mapia sampai hari ini 63 jiwa. di mana mereka diinapkan di 15 kamar hotel mafia ini.
2: Bantuan ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memberikan perhatian khusus bagi warga yang mengalami musibah. Penyerahan bantuan juga dihadiri oleh Kabid Pertanian Yohana Wonar SE serta para pengusaha telur lokal yang tergabung dalam Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Kepala Distrik Biak Kota, serta perwakilan korban terdampak. Rere Narini melaporkan.
1: Kita beralih ke Nabire, pendengar. Semangat syiar sambut Tahun Baru Hijriah. Warga Nabire meriahkan jalan santai dan kirab 1 Muharram. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana dari RRI Nabire.
6: Semangat menyambut Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah terlihat dari antusiasme masyarakat Kabupaten Nabire yang mengikuti jalan santai dan kirab yang dipusatkan di Masjid Agung Al-Falah Nabire Minggu 14 Juni 2026. Peserta yang terlibat berasal dari berbagai masjid dan kelompok masyarakat tidak hanya dari wilayah perkotaan tetapi juga dari daerah pinggiran Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam yang puncaknya berlangsung pada 16 Juni 2026 di Masjid Al-Falah Lagari SP2. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Nabire berupaya menghadirkan berbagai kegiatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan masjid-masjid di daerah tersebut. Ketua PHBI Kabupaten Nabire Haji Husin Rumkel mengatakan, peserta kegiatan berasal dari masyarakat dan masjid-masjid di sekitar kota Nabire hingga wilayah pinggiran. Selain itu, puncak peringatan Tahun Baru Islam yang dipusatkan di Masjid Al-Falah Lagari SP2 akan diisi dengan pengajian.
7: Dan insya Allah tanggal 16 Juni bertepatan dengan 1 Muharram 1448 kita akan melaksanakan kegiatan seminarnya di Lagari SP2, Masjid Al-Falah Lagari. Ya, kita tampilkan kajian juga di Lagari 2. Mudah-mudahan ya, antusias masyarakat ini tanggal 16 itu mari kita ramai-ramai menuju ke SP2 Lagari untuk kegiatan hari satu hari.
6: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh peserta kirab dari Majelis Taklim Haura Janah Samabusa. Sejak dini hari, para peserta bersama anak-anak telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun jumlah peserta tahun ini dinilai sedikit berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya karena bertepatan dengan masa liburan, kondisi tersebut tidak mengurangi semangat masyarakat untuk terus menyemarakan syiar Islam di Kabupaten Nabire. Salah satu peserta kirab dari Majelis Taklim Haura Janah Samabusa Sunarti berharap, momentum Tahun Baru Hijriah dapat semakin mempererat persatuan umat Islam dan menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.
8: Kami mewakili dari khususnya warga Samabusa Muslimat Samabusa mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah. Semoga kedepannya semakin jaya, kita semakin kompak di Nabire ini. Mari kita sama-sama syiar ya. Karena begini, saya lihat pesertanya ini agak kurang ya, beda waktu tahun-tahun dulu karena kami sudah berapa kali ikut. Tahun ini mungkin karena bertepatan dengan liburan ya, jadi kayaknya pesertanya agak kurang. Akan tetapi itu tidak mengurangi semangat. Mari tetap kita sama-sama syiar untuk agama kita, khususnya di Kabupaten Nabire.
6: Dengan semangat kebersamaan dan syiar Islam yang terus terjaga, masyarakat Muslim di Kabupaten Nabire diharapkan dapat menjadikan momentum Tahun Baru Hijriah sebagai sarana memperkuat ukhuwah serta meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabriana melaporkan.
1: Kita ke Serui, pendengar. PLN Serui imbau warga pasang umbul-umbul Piala Dunia jauh dari jaringan listrik. Berikut laporan Riki Aritonang dari RRI Serui.
9: PT PLN ULP Serui menghimbau masyarakat agar memperhatikan aspek keselamatan saat memasang umbul-umbul dalam rangka memeriahkan Piala Dunia 2026. Himbauan tersebut disampaikan tim leader K3L PT PLN ULP Serui, Ahmad Soim Jaya Maliki, saat ditemui di kantor PLN Serui Jumat 12 Juni 2026. Menurut Ahmad, semarak Piala Dunia yang ditandai dengan pemasangan umbul-umbul di berbagai lokasi perlu tetap memperhatikan keberadaan jaringan listrik di sekitarnya.
10: Berhubung sekarang lagi musim semarak Piala Dunia, terus kemudian masyarakat banyak yang memasang umbul-umbul itu berada dekat dengan kita punya SUTM. Dan itu pastinya berdampak terhadap sistem kelistrikan kita yang ada di Kepulauan Nyapen ini. Jadi mungkin kami menghimbau instansi, kemudian TNI, Polri mungkin bisa bekerja sama, terutama juga dengan masyarakat, agar bisa memperhatikan kita punya sistem kelistrikan yang ada di Kepulauan Nyapen. Dengan cara apa? Kita mengamankan sistem kelistrikan kita, tidak memasang umbul-umbul itu jarak minimal itu 3 meter itu di bawah atau di sebelah samping gitu. Artinya agar kita punya sistem kelistrikan aman. Ada beberapa yang memasang umbul-umbul itu lebih dari 3 meter, artinya dia sudah mendekati dengan kita punya jaringan SUTM. Itu impact-nya sangat besar untuk kita di PLN. Itu bisa berdampak pemadaman meluas sehingga terjadi pemadaman di daerah Kepulauan Nyapen.
9: Sementara itu terkait penegakan aturan, Ahmad Soim mengatakan hingga saat ini PLN lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan pemberian sanksi. Petugas di lapangan terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai resiko yang dapat ditimbulkan apabila pemasangan umbul-umbul dilakukan terlalu dekat dengan jaringan listrik.
10: Kita kalau mau kasih sanksi juga agak berat juga untuk masyarakat, tapi untuk selama ini tidak ada. Kita menjalankan, datang ke lapangan, kemudian menghampiri masyarakat, menghimbau bahwasanya kita memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mudah dipahami juga, supaya mereka juga bisa menerima kita punya penyampaian. Jadi kita menyampaikan ke mereka, oh bahwasanya andai kata kalau kita memasang umbul-umbul tinggi mendekati SUTM itu impact-nya apa, dampaknya apa. Kemudian juga berpengaruh juga dengan mama-mama dorang atau bapak-bapak dorang, kayak gitu toh. Kita kasih pemahaman lah yang ibaratnya bisa diterima oleh masyarakat.
9: PLN berharap seluruh masyarakat dapat mendukung semarak Piala Dunia 2026 dengan tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga jarak aman pemasangan umbul-umbul dari jaringan listrik. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Jaya Wijaya. Siswa SMP Negeri 1 Wamena berhasil lolos ke SMA Taruna Nusantara melalui program beasiswa penuh. Berikut laporan dari reporter Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
11: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa Kabupaten Jayawijaya, Gafra Christian Palilu, salah seorang siswa SMP Negeri 1 Wamena, berhasil lulus dengan nilai rata-rata 9,6 dan memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang melalui program beasiswa penuh. Pada acara penamatan dan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Wamena, orang tua Gafra Martin Laduk mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian sang anak, di mana menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara pihak sekolah, komite, dan keluarga. Martin menilai anak-anak Papua Pegunungan khususnya yang berada di Kota Wamena memiliki potensi, bakat, dan talenta yang luar biasa. Karena itu diperlukan sinergi yang kuat antara sekolah dan keluarga agar kemampuan tersebut dapat berkembang secara optimal. Menurut Martin, keberhasilan akademik Gafra juga tidak terlepas dari pengalaman mengikuti berbagai ajang Olimpiade Sains, termasuk mewakili Papua Pegunungan di tingkat yang lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa pendidikan anak tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif para orang tua.
12: Sebagai orang tua, saya sangat bangga anak saya, anak kami boleh mendapat hasil yang terbaik, dan kami percaya ini semua karena kolaborasi ya antara Dewan Guru, komite dengan orang tua. Dan saya juga percaya bahwa anak-anak dari Papua Pegunungan, mereka memiliki bakat, ya, mereka memiliki talenta yang luar biasa. Tinggal bagaimana kolaborasi antara Dewan Guru dengan orang tua untuk membina anak-anak. Ya, kita harus banyak pendampingan, ya. Kebetulan anak terkasih juga sering mewakili Papua Pegunungan untuk Olimpiade Sains. Jadi memang peran orang tua dan guru saling kolaborasi, ya.
11: Sementara itu, Gafra Christian Palilu menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian yang diraihnya. Ia mengaku keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan Tuhan, keluarga, dan seluruh guru yang telah membimbingnya selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Wamena.
13: Ya, saya pertama-tama ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan sehingga hari ini. Kemudian saya berterima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Wamena atas bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan selama 3 tahun ini. Saya juga berterima kasih khusus kepada guru-guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Mapel, dan juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada orang tua yang sudah menjaga dan juga mendidik kami.
11: Keberhasilan Gafra menjadi salah satu bukti bahwa generasi muda Papua Pegunungan mampu bersaing di tingkat nasional apabila mendapatkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan dari keluarga maupun lingkungan sekolah. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Pendengar, warta berita ini diproduksi oleh RRI Serui dan disiarkan langsung di seluruh RRI Pro 1, Korwil 1, Nusantara, Papua. Pendengar, kita beralih ke Jayapura. Satgas Pangan Provinsi Papua menggelar sidak untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita di tengah masyarakat. Berikut dilaporkan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
14: Untuk memastikan ketersediaan dan juga harga minyak goreng jenis minyak kita di tengah masyarakat, Satgas Pangan Provinsi Papua bersama dinas terkait melaksanakan sidak ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah titik di kota Jayapura. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Papua AKBP Ikomang Yuwandi Sastra yang juga selaku anggota Satgas Pangan Provinsi Papua mengatakan pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan saat ini stok minyak kita masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga masih ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap didistribusikan, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga kepada masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, diantaranya adalah Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Dan dari hasil pengecekan tersebut, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi.
15: Di Bulog itu ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap untuk didistribusi kepada masyarakat. Hingga nanti itu bisa untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat ya, sehari-hari. Kemudian untuk pasaran juga kita cek tadi di Hamadi dan hari ini di Yotefa, penjualan minyak kita sesuai yang dijual itu di per 2 liter itu sesuai head. Nah, namun memang ada beberapa permasalahan kecil kadang kembali kepada pengembalian. Ini jadi masalah yang sering terjadi di masyarakat saat pengembalian tidak ada uang kecil. Tapi dari pedagang memang tetap dia menjualnya di harga Rp15.700.
14: Terkait dengan ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisinya masih aman dan mencukupi. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi Bulog kepada para mitra penyalur. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kita kembali ke Serui, pendengar. Bupati Kepulauan Yapen menghadiri pentahbisan dan peresmian gereja GKI Ebenezer Warari Serui. Momen ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah ibadah. Berikut laporan Ricky Aritonang dari RRI Serui.
16: Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arsoi, SEMSI, menghadiri acara pentahbisan dan peresmian Gereja Baru GKI Ebenezer Warari Serui, Sabtu 13 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Ketua DPRK Kepulauan Yapen, PLH Sekda, tamu undangan, dan seluruh jemaat gereja. Dalam sambutannya, Bupati Yapen mengatakan bahwa ini bukan sekedar peresmian sebuah bangunan fisik, melalui bukti nyata dari iman, kesetiaan, kerjasama, dan semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah Tuhan.
17: Hari ini bukan sekedar peresmian sebuah bangunan fisik. Hari ini adalah bukti nyata dari iman, kesetiaan, kerjasama, dan semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah Tuhan. percaya bahwa setiap satu batu yang tersusun, setiap tiang yang berdiri, dan setiap bangunan gedung gereja mengandung doa, pengharapan, serta pengorbanan seluruh warga jemaat.
16: Sementara itu, Ketua DPRK Kepulauan Nyapen Epson Sembai menyampaikan bahwa pembangunan gereja merupakan bagian dari tanggung jawab dan janji iman bagi orang Kristen yang harus dibuktikan. Epson juga mengatakan bahwa kehadirannya adalah untuk memberikan dukungan bagi jemaat gereja untuk terus menjaga dengan baik gereja yang sudah dibangun dengan keringat dan usaha semua pihak.
18: Tadi menghadiri undangan dari jemaat Ebenezer Warari, mereka pentabisan peresmian gedung gereja baru dengan tujuan untuk tempat ibadah atau jemaat beribadah di sana. Gereja yang telah dibangun artinya sudah sekitar 10 tahun baru. Kehadiran saya juga di sana itu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peresmian pentabisan gereja baru itu sendiri. Sebenarnya ini kan bagian dari janji iman kepada Tuhan bagi orang Kristen atau orang yang telah percaya Tuhan, itu tanggung jawab iman, karena itu harus dibuktikan. Nah, yang kita lihat sama-sama tadi itu bagian dari bukti iman kepada Tuhan. Mereka telah menyelesaikan pembangunan gedung gereja, bahkan telah ditabiskan oleh para pendeta tadi untuk digunakan sebagai tempat ibadah.
16: Diharapkan jemaat GKI Ebenezer tidak menyia-nyiakan jerih payah semua pihak dalam membangun gereja tersebut dengan tetap menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Ricky Artonang melaporkan.
1: Pasar Memanjakowa Distrik Mandobo tetap difungsikan meskipun telah terbangun pasar sentral. Mendukung itu, Pemkab Bovendigul siapkan pengembangannya. Berikut laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
19: Melihat kondisi keadaan yang ada ini, kami sudah dapat beberapa informasi terkait dengan kurang pemanfaatan pasar ini, sehingga
20: pemerintah Kabupaten Bovendigul memastikan pasar Memanjakowa Distrik Mandobo tetap beroperasi meskipun pasar sentral kilometer 3 terus dibenahi dan dikembangkan. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan pasar Memanjakowa memiliki peran penting karena merupakan pasar listrik di mana telah ada sebelum terbentuknya Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin memusatkan seluruh aktivitas perdagangan hanya pada satu lokasi pasar.
19: Kita aktifkan, karena itu pasar bisnis yang sudah ada sebelum Kabupaten Bovendigul, dan itu pasar bisnis. Ibu distrik ada, kemarin itu ada keluhan juga dan kami sudah merespon itu bersama dengan pemilik hak layar dan bisnis. Jadi nanti teknis ke depan tinggal pemerintah distrik dengan pemilik hak layar berdekat. Yang pasti kita akan bangun dari sana. Kita akan berusaha. Tidak mungkin semua datang ke sini.
20: Ia mengungkapkan pemerintah daerah sebelumnya juga menerima sejumlah keluhan terkait kondisi pasar tersebut. Keluhan itu telah ditindaklanjuti bersama pihak distrik dan instansi teknis terkait. Kedepan, pemerintah berencana melakukan pembangunan dan penataan agar pasar Memanjakowa dapat berfungsi lebih baik, sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat di wilayah sekitarnya. Dengan pengembangan dua pusat perdagangan tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi masyarakat dapat semakin merata. Selain itu, pelayanan pada pedagang menjadi lebih optimal. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Wamena, pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan usulkan sejumlah infrastruktur strategis di perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Berikut laporan reporter Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
21: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama BPPK terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejumlah usulan pembangunan strategis telah disiapkan dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau BNPPRI. Kasubit Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Pegunungan, Metodi Taplok kepada RRI mengatakan bahwa usulan dilakukan pembangunan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini dinilai masih tertinggal. Metodi Taplu mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembangunan yang signifikan di wilayah perbatasan RIPNG yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk itu, beberapa program pembangunan yang diusulkan meliputi pembangunan 4 tugu perbatasan, pembangunan lapangan terbang di kawasan perbatasan, pembangunan jalan penghubung wilayah perbatasan RIPNG, pembangunan sekolah dasar di kampung-kampung yang belum memiliki fasilitas pendidikan, serta pembangunan pustu dan puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
0: Sangat terima kasih banyak kepada pemerintah Pemda Provinsi Papua Pegunungan, lebih khusus Pak Gubernur. Sesuai visi misi Bapak Gubernur, saya usulkan pembangunan beberapa hal yang ada di Pegunungan Bintang. Perbatasan Papua Nugini dan Indonesia ini belum bangun apapun. Oleh karena itu, saya usulkan ada beberapa program. Hari ini Bapak Gubernur sudah ditandatangani dan saya akan tindak lanjut ke pemerintah pusat. Terutama tugu perbatasan. Tugu perbatasan ini ada 4 tugu. Sampai hari ini belum dibangun. Yang kedua, pembangunan lapangan terbang di perbatasan. Yang ketiga, pembangunan jalan di perbatasan. Empat, pembangunan sekolah dasar. Itu belum sampai dengan saat ini juga. Ke pembangunan pustu atau puskesmas di perbatasan, sebagian sudah bangun, sebagian belum bangun. Pembangunan perumahan lintas batas, masyarakat lintas batas, sampai dengan hari ini belum dibangun.
21: Lanjut metode Taplo bahwa pihaknya juga mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat lintas batas yang hingga kini belum mendapatkan perhatian pembangunan dari pemerintah. Menurutnya, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat perbatasan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia. Sebagai putra daerah Pegunungan Bintang, Metodi berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Papua Pegunungan.
0: Itu penting. Poin-poin penting yang tadi saya sebut, pembangunan itu ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Itu mohon dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lebih khusus wilayah perbatasan RIPNG Kabupaten Pegunungan Bintang.
21: Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaga kedaulatan negara di kawasan terluar Indonesia. Demikian laporan Ilham Kadir Andi Cori.
1: Pendengar, sekian warta berita Gema Papua. Saya Afwi Abdi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan terima kasih.
3: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan, atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz bersama Anda di ruang dengar sepanjang kebersamaan kita di lintas malam Bovendigo. Anda telah ya ditemani ya sejak tadi bersama Mbak Ana, ya rekan Fana ya, dan saya Lisa melanjutkan untuk kebersamaan kita sepanjang lintas malam Bovendigo hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan waktu saat ini pendengar pukul 19.39 menit, pukul 19.39 menit waktu Indonesia Timur. Masih di edisi siar hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pendengar, menemani segala aktivitas Anda di malam ini adalah lagu-lagu rohani ya. Lagu-lagu rohani hadir hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ada lagu-lagu daerah pendengar, ada juga informasi terangkum kembali dihadirkan dalam penyampaian warta berita sentral Pro 3 pada pukul 21. Dan bersama kami pendengar, kami hadirkan drama radio di malam ini pendengar, nantinya mini drama ya, persembahan dari RRI Samarinda dengan judul Kita Gak Sendirian. Kemudian pendengar, ada Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan rangkaian acara yang terakhir, kami hadirkan musik keperaduan di ruang dengar Anda. Itu adalah rangkaian acara sepanjang kebersamaan kita pendengar di malam ini, lintas malam Bovendigo.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
3: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya. Dengarkan komentator idola.
4: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda, siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar pukul 28 menit waktu Indonesia Timur. Ada ruang dengar Anda ada lagu-lagu daerah. Ya, masih di Lintas Malam, Bovendigul.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

Dari pukul 24.01 menit waktu Indonesia Timur, di ruang dengar Anda sedang serangkan lagu-lagu daerah, terus menemani aktivitas pukul Anda pendengar di ruang dengar Anda ya. Kewarisman kita hingga pukul 21 ada penyampaian ya, tentu berbagai informasi yang terangkum dalam berita Sentral Pro 3 akan hadir di ruang dengar

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaceae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Kucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bocek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bocek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bocek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan instrumen musik tradisional.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya bale?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan, dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Agreement atau
1: investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1.020 triliun.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang di diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Hasilnya 4,3 juta dari 9,8 juta, sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di desa Terbih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi, mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
15: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
16: Kira-kira balik modal nggak?
15: Alhamdulillah kalau dengan harga segini, balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 masih memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 ribu lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87 ribu orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84 ribu lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86 ribu lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung, hingga berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pratika Riri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama, dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu dari NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di Kota Mekkah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Jika pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak satu orang karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah. Hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan A yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan kuat kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda, siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Negara pukul 21.38 menit waktu Indonesia Timur, masih di frekuensi 90.3 dari Republik Indonesia. Bovendigel di lintas malam. Bovendigel pendengar, kami hadirkan, kita dengarkan mini drama dengan judul Kita Enggak Sendirian, persembahan dari RRI Samarinda.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara,

0: Ter, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah, bukan berarti aku gak punya harga.

0: Dengar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: Ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Tiara, kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

Ruang Rindu, dan tentunya nantinya kita akan lanjutkan dengan musik peraduan. Ada dua rangkaian acara yang akan kami hadirkan pendengar, kami temani Anda ya, di Lintas Malam Bawendigo.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
4: Bagaikan malam tak berbintang.
3: Lagu tahun 70-an.
4: Ku kenal dia di sana, hati sedarawan.
3: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
5: Monda mandi, coba mendekatimu.
3: Lagu tahun 2000-an.
6: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
3: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar di Bovendigol dan dimanapun Anda berada, di mana kebersamaan kita ya di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz. Terus bersama Anda ya senantiasa dengan hiburan, juga informasi dan tentunya rangkaian acara sepanjang kebersamaan kita di Lintas Malam. Bovendigol pendengar senantiasa menemani Anda. Dan tentunya pendengar ya, masih ya ada ya tentu pada suasana Piala Dunia ya 2026 masih terus berlangsung dan tentu ini menyita perhatian masyarakat dunia. Bagi Anda yang setia mengikuti jalannya pertandingan ya dari hari ke hari ya, tentu telah menyaksikan berbagai aksi menarik ya, gol-gol spektakuler. Ya, gol-gol spektakuler serta semangat juangnya tentu dari tim-tim terbaik dunia. Ya, pada pendengar kami juga ya bersama kami informasikan ya untuk esok ya. Tanggal 16 Juni ya 2026. Ya, hari Selasa 16 Juni 2026 akan tersaji ya pertandingan menarik dari grup G yang mempertemukan Belgia, tentunya pendengar ya, yang berjuluk Setan Merah ya, melawan Mesir yang dikenal dengan julukan The Pharaoh ya pendengar, atau Firaun ya, di mana pendengar di ya kami sekaligus informasikan ya untuk Anda pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pukul 2 ya waktu Indonesia Barat dan Timur ya, pukul 4 waktu Indonesia Timur, waktu Papua ya waktu Indonesia Timur. Laga ini diprediksi pendengar berlangsung sengit ya, karena kedua tim datang dengan ambisi besar untuk meraih poin penting di fase grup, mengandalkan pengalaman ya dan kekuatan timnya, sementara Mesir siap memberikan perlawanan demi membawa kebanggaan bagi wakil Afrika. Agenda Setan Merah ya, Belgia mampu mengamankan kemenangan atau justru Mesir ya mencuri perhatian dunia, tentunya Anda dapat menyaksikan ya. Ya, kami sekaligus informasikan ya di ruang dengar Anda langsung nantinya pendengar ya dari Stadion Seattle ya, yang menjadi salah satu venue Piala Dunia 2026. Di stadion yang akan berlangsung laga menarik ya, di mana antara Belgia yang berjuluk Setan Merah dan Mesir yang dikenal dengan julukan ya ataupun juga Firaun. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, karena sudah pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, sekedar memberikan informasi untuk Anda di ruang dengar Anda, karena kita masih ya tentunya masih pada suasana ya Piala Dunia ya 2026 ya di bulan Juni hingga nanti pada bulan Juli 2026. Kami bersama Anda pendengar di Lintas Malam Bovendigol, kami temani dalam acara Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Tak sendirian di ruang rindu, rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigol.

Selamat malam pendengar di mana pun Anda berada. Baik Anda yang suka sekalian mendengarkan bersama kami di Ruang Rindu, Anda sudah pada menanti ya, di mana dua rangkaian acara adalah Ruang Rindu saat ini. Dan akan bersama kami bergabung ya. Senang sekali malam ini pendengar ya, bisa menjumpai Anda ya dalam Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu ya lewat lagu. Ruang yang menghadirkan profil penyanyi, kisah perjalanan musik serta lagu-lagu yang menemani kenangan Anda ya, kita bersama tentu di malam ini. Pendengar, malam ini kita akan mengenal lebih dekat sosok legenda musik Indonesia, Frankie Sahilatua. Pendengar ya, Frankie Sahilatua yang dikenal ya sebagai penyanyi dan pencipta lagu yang karya-karyanya syarat dengan pesan kemanusiaan, kehidupan sosial ya, serta kecintaan terhadap alam Indonesia. Dan tentunya pendengar, bersama adiknya ya, Jen Sahilatua, ya banyak melahirkan lagu yang menjadi kenangan bagi pencinta musik tanah air. Oke, sebelum masuk ya kepada ataupun juga kami informasikan informasi musik ya, profil penyanyi ya, informasi musik, profil dari penyanyi, kisah perjalanan musik serta lagu-lagu yang menemani kebersamaan kita ya di malam ini, lagu-lagu yang menemani kenangan Anda, saya hadirkan dahulu satu tembang sebagai awal perjumpaan kita kepada angin dan burung-burung. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, salah satu tembang ya sudah kita dengarkan. Salah satu tembangnya Frankie ya, Selatoa, yang tentu sudah hadir sebagai tembang awal perjumpaan kita di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu ya, lewat lagu. Tentu membahas berbagai informasi profil dan juga lagu-lagu ya. Ya, informasi musik tentunya dari penyanyi Frankie Selatoa. Ini sepertinya sudah ada yang bergabung ya, pendengar. Saya berikan kesempatan. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Ya, halo, selamat malam. Ruang rindu. Selamat rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam Mbak Dika. Selamat berjumpa.
1: Alhamdulillah, ya kakak sayang. Ini dengan siapa, kak?
0: Dengan Lisa.
1: Teman, Mbak Dika mendengar. Gimana kabarnya, kak?
0: Baik, gimana juga kabarnya?
1: Nah, kabarku baik juga seperti Kalisa yang.
0: Oke, siap Madika. Madika, malam ini kita berbagi informasi, membahas putar lagu-lagunya profil dari Frankie Danjen ya, Frankie Selatoa. Sebelumnya ya, Mbak Dika tadi sedia monitor ada salah satu lagu yang sudah saya hadirkan. Lagunya apa? Lagu judulnya apa tadi? Boleh saya tanya dulu?
1: Gimana putus-putus jaringan di sini, kakak?
0: Putus-putus ya jaringannya.
1: Tidak putus ya, semangat.
0: Oke, iya Mbak Dika.
1: Boleh nggak dikasih lagu sendiri?
0: Request lagu, ruang rindu, request lagu ini sudah disiapkan. Memang lagu-lagunya profil penyanyi Frankie, jadi lagu-lagunya dong Mbak Dika. Tidak mungkin kita berbicara, berbagi informasi lagu tentang Frankie, kita putar lagu-lagunya yang lain. Tidak apa-apa tuh Mbak Dika, request lagunya Frankie saja. Sudah saya siapkan banyak ini.
1: Iya, ada aja. Yang penting semangat.
0: Ada banyak ini, satu album ini, hampir dua album lagi. Mbak Dika silakan. Lagu yang mau di request.
1: Iya,
0: tapi kakak
1: sendiri
0: yang ikut aja. Oh, kakak Lisa saja ya? Oke.
1: Iya, boleh. Boleh salam ya, kak?
0: Iya, silakan.
1: Iya, salam yang pertama buat kak Lisa. Salam cantik, salam sehat. Bersama keluarga dan semua grup dari Bukit Nibu, tetap semangat. Salam buat
2: Selamat malam Kak Lisa.
0: Malam.
2: Ya, saya pantun satu aja boleh Kak Lisa ya. Saya kasih Kak Lisa pantun.
0: Jangan pantun.
2: Burung dara terbang di angkasa, terbang jauh ke Maluku.
0: Terbang ke mana?
2: Suara Kak Lisa mengudara. Di pro satu kita bertemu.
0: Oke, siap. Abang Andi, ini bukan acaranya pantun-pantun.
2: Iya.
0: Saya tapi terima kasih pantunnya.
2: Biskota, Kak.
0: Oke.
2: Ada kan lagunya?
0: Ada, Abang. Tapi saya tanya dulu boleh? Tadi Abang monitor satu lagu yang saya hadirkan dari Frankie ini.
2: Terlambat, saya terlambat monitor.
0: Kenapa terlambat? Kalau sudah mau ikutan berarti sudah pantau dari tadi, sudah setengah jam begitu sudah. Agar bisa tahu lagu-lagu apa, karena nantinya saya akan tanya. Pastinya ada sedikit terlintas di pikiran kita dari lagu-lagu yang kita dengar begitu.
2: Biskota itu lagu dia kak ya?
0: Lagunya cuma
2: saya teringat dulu waktu sekolah dulu kak, naik biskota itu bergantung-gantungan. Di supir kita itu selalu putar-putar lagu itu. Naik biskota. Ya itulah kita. Beliau ini dipopulerkan oleh anak muda di zaman itu dulu kak. Beliau ini banyak pentennya anak muda ketika itu. Kami anak-anak sekolah itu kepentangnya sama beliau ini. Kapan kami sekolah-sekolah itu, supir selalu putarkan lagu itu kalau naik bis kota. Ya, itu karena... aja. Salam, Kak, ya.
0: Iya, silakan.
2: Salamnya pertama buat Kak Lisa, salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kak Lisa diberi umur panjang, diberi kesehatan bersama keluarganya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat Dika di Taliabu, salam sayang, salam sehat ya bersama keluarganya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Bunda Ima, Bunda Natalia, Bang Irwansa, Bang Iwan di Lepenawe, Bang Rimba, Bang Sias, Bunda Farida, ya buat semuanya saja dirangkul jadi satu. Terima kasih Kak Lisa.
0: Sama-sama. Terima kasih juga, selamat malam Bang Andi dan Mbak Dika yang sudah bersama kami bergabung. Karena tunggu lama ya, jadi terputus. Silakan ada lagi yang bersama kami ya, bergabung kami ya, nantikan. Ya pendengar, usai mendengarkan lagu-lagu ya yang kami hadirkan, plus juga ada terlintas ya di kita punya pikiran ini ya. Apakah ada kenangan, kerinduan, atau pesan tertentu yang Anda rasakan dari lagu-lagu? Silakan berbagi ya bersama kami, berbagi cerita bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Jadinya lagu-lagunya Frankie Sahilatua ya. Tadi adalah lagu Kepada Angin dan Burung-Burung yang sudah kita dengarkan. Ada yang direquest tadi oleh Abang Andi ya. Di mana pendengar kebersamaan kita selama sepanjang satu jam ke depan, kita akan terus mendengarkan lagu-lagu dari Frankie ya. Tidak mungkin kita membahas, informasikan profil dari Frankie terus kita dengar lagu-lagunya lain, karena Frankie sendiri punya lagu-lagu ya. Ya pendengar silakan ya, apakah Anda ingin apakah lagu yang ya, kita dengarkan yang mengingatkan Anda pada seseorang, sebuah tempat, atau momen tertentu dalam kehidupan Anda. Sudah ada yang bergabung. Di belakangnya Mbak Dika dan Abang Andi. Ada siapa lagi? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam. Kata Lisa. Dengan malam Freddy juga. Di Merauke.
0: Siap. Dengan Pak Freddy. Selamat malam.
3: Iya. Selamat malam. Sehat bersama keluarga ya, kata Lisa.
0: Doa yang sama juga untuk Bapak dan Ibu di sana. Silakan Pak Freddy.
3: Ibu Putri biasa jatahnya siang, kalau malam jam begini sudah bobo mani.
0: Itu lagi.
3: Tinggal saya masih merajalela kesana kemari, jadi ya.
0: Siap.
3: Kakak Lisa, malam hari ini kita dengar lagu Frankie ya, Frankie and Jane ya. Saya request lagu dulu ya, baru kita ngobrol tentang Frankie ya. Ya, saya mau minta lagu Frankie, judulnya Asmara Dalam Sunyi.
0: Judulnya Asmara Dalam Sunyi.
3: Dalam Sunyi.
0: Asmara Dalam Sunyi.
3: Ini saya lupa tahunnya, tapi Frankie pernah datang di Merauke. Kalau Kak Lisa cari berita-berita lama itu, dia pernah datang di Merauke. Bahkan dia hadir di gereja Katolik. Ya, dia datang di gereja Bampel waktu itu. Dia pernah datang. Jadi dalam rangka tour dia sampai di Papua, Jayapura, kemudian beberapa tempat dan Merauke juga. Nah, saya itu senang dengar lagu Frankie and Jane ini karena mereka ini lagu-lagunya itu berbicara tentang kehidupan keseharian gitu. Jadi mereka memotret kehidupan orang-orang kecil ya kan. Ada sepertinya kita dengar itu musim panen telah tiba. Ada ya seperti itu. Tadi salah satunya itu Biskota ya, Biskota. Dia bercerita tentang orang-orang kecil yang naik bis, berdesak-desakan, macam itu ya. Jadi Frankie itu, jadi itu jenis lagu balada, tapi sedikit apa mirip-mirip dengan lagu country ya. Karena lagu country itu kan juga merayat, berbicara tentang kehidupan keseharian. Nah itu salah satu yang buat saya senang. Dengar lagu-lagunya. Selain itu yang istimewa kan mereka kakak beradik itu duetnya itu luar biasa. Frankie dan Jane itu. Suara mereka kompak sekali. Karena seingat saya yang duet itu suara sangat kompak itu dulu Pati Bersaudara. Pati Bersaudara itu kalau Kakak Lisa dengar itu Pati Sister, biasa disebut Pati Sister juga, tahu Pati Bersaudara. Nah itu mereka suaranya luar biasa, itu kompak sekali. Begitu kira-kira Kakak Lisa. Jadi kalau dengar lagu-lagu Frankie dan Jane itu sekitar tahun 80-an ya, 70-80-an itu selalu kita teringat masa-masa. Ya, kita masih lebih muda lah gitu.
0: Masih lebih muda. Gitu,
3: ya. Kalau sudah, sekarang sudah lebih tua. Kalau itu waktu itu masih lebih muda. Oke, okay, Kakak Lisa ya, saya salam ya. Saya mau salam ada Bapak Tias di Govens itu. Kemudian juga ada Ibu Guru Meliana Kandam, Ibu Mary Metrai, Ibu Guru, kedua Ibu Guru ini ada di kompleks perumahan, kompleks kilometer 3 ya. Karena dulu Ibu Utri juga tinggal di situ, bertetangga semua. Dulu tetangga juga bersama itu Mbak Ana ya. Dulu juga di situ, kompleks kilometer 3. Kemudian ada Ibu Guru Lastri di UET sana, Ibu Guru di SMP Negeri 2 ya. Dari UET sana. Dan untuk semua saja pendengar yang ada di Boven ya. Kemudian di luar Boven ada Ibu Wigati, Mbak Dika di Taliabu, juga ada Bang Bintang Pratama, Bang Nasrun, Bu Farida, kemudian juga ada Ibu Ima yang dari Maumere sana ya. Kemudian juga Bang Ramadan di Sorong, Bang Dukun, dan juga Kang Ahmad Irwan yang di Bandung Timur sana. Dan saya kira saya sapa semuanya saja, ditambah Mbak Ayu yang ada di Maluku Tengah sana ya, Mas Sohi.
0: Iya.
3: Dan semuanya, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Kakak Lisa, sekarang ini malam. Ini ya pulangnya hati-hati. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Okay.
3: Terima kasih Kakak Lisa. Selamat malam.
0: Sama-sama. Selamat malam. Di ruang dengar ya kebersamaan kita tentunya pendengar ya. Baru saja bersama kami bergabung Pak Freddy ya langsung dari Merauke. Sudah berbagi sedikit ya cerita, kita berbagi informasi ya musik, profil dari penyanyi Frankie Sahilatua ya. Jadinya Anda yang mau bergabung bersama kami, mari kita boleh berbagi cerita ya, baik Anda yang lebih tahu ya, seperti Pak Freddy tadi ya, pinjaman-jamannya Pak Freddy, kita masih kecil-kecil lagi kan Pak. Oke. Baik, berakhir di 08 11 49 54 33 88 66 88 66 88 22 22. Saya berikan kesempatan ya untuk Anda boleh bersama kami bergabung. Dan tentunya pendengar, iya, saya juga yakin ya di malam hari ini masih banyak pencinta lagu-lagu kenangan karya Frankie Sehwatua. Terlebih ya saat duet bersama adiknya ya Jen, mereka menghadirkan lagu-lagu balada dengan ciri khas suara yang lembut, sederhana dan penuh makna. Di mana pendengar perpaduan suara Frankie dan Jen yang berhasil menghadirkan banyak lagu yang hingga kini tetap dikenang dan dicintai oleh para penikmat musik Indonesia. Salah satunya Pak Freddy ya. Oke. Dan masih banyak lagi tentu ya Anda yang suka mendengarkan lagu-lagu ya kenangan, terutama ya di malam ini ya dari tembang-tembangnya Frankie. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Selamat malam, yang barusan mati nunggu saya. Halo.
0: Ya. Iya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya,
2: dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat.
0: Ya. Oke, silakan Abang.
2: Iya. Dalam ruang rindu ya, ruang rindu memori lewat lagu.
0: Orang-orang Jawa Barat silakan. Bagaimana?
2: Lagi demam bola.
0: Oh, lagi demam bola. Kalau demam bola itu seperti bagaimana ya? Demamnya itu.
2: Ya. Nonton bola begadang terus saya kan sampai pagi.
0: Demam bola akibat begadang. Oke.
2: Namun saya ada kecewa sedikit. Aduh, Belanda mainnya 2-2 sama Jepang, jagoan saya.
0: Oke. Masing-masing menjagokan tim-timnya. Oke. Baik, silakan Abang.
2: Lagunya
0: malam ini kita berbagi informasi seputar profil Frankie.
2: Sama Pak Freddy, Frankie Edit ya. Frankie sama Pak Freddy ikutan aja.
0: Oke, Asmara Dalam Sunyi.
2: Lagu yang paling terkenang, lagu parunya itu lagu
0: Abang
2: perjalanan.
0: Punya cerita tersendiri.
2: Sama Lelaki dan Rembulan.
0: Lelaki dan Rembulan.
2: Ya. Buat Pak Freddy yang barusan sudah bergabung, terima kasih atas sapaannya sama Ibu Trinya ya. Kemudian Bang Nasrun, tadi juga Pak Bintang Pratama. Terus Bang Andi di Jambi, Mas Prabu di Batam, Pak itu Pak Pramada di Sorong, kemudian Bang Luhu di Sumatera Utara, ada Bang Lemon di Pangkepus Lampung, Teh Dinda di Bogor, ya, kemudian Putra Tengah, Putra Meruri, ya, putar-putar semua yang bisa bergabung ya di acara ruang rindu ini. Kemudian buat siapa lagi ya, buat Bang Marcel. Ada juga buat siapa lagi ya, awal buat semua-semuanya aja ya, dari A sampai Z penyemangatan gitu. Mungkin itu aja yuk, balik aja ya.
0: Oke, siap Abang.
2: Mudah-mudahan doa saya semuanya ya. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Abang. Oke, salam kebakan Slavia Udara, salam cepat hati. Oke, ini di belakangnya ada lagi yang sudah menanti nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Okay. Selamat malam Abang.
4: Dari Fakfak.
0: Dari Fakfak ya.
4: Lagunya dari The
0: Street. Lagunya Frankie ya Bang.
4: Black
0: Sheet. Malam ini kita dengar lagu-lagunya Frankie Sehwatua.
4: Oh, Frankie Sehwatua. Oke.
0: Kenapa monitor dari awal? Saya sudah informasikan.
4: Oke. Itu yang sudah dipilih tadi ya, Pak Freddy kan? Dengan Pak Ahmad Irwan ikut saya.
0: Oke, siap.
4: Oke, salamnya untuk Bang Lut, Pak Freddy, Ibu Sirini Meroke, Bang Ahmad Irwan lewat, Bintang Pratama juga, Bang Iwan, juga ada Iwan Nusul, ada juga Andi Sakraunata di Kecamatan Abu, dan juga Bang Siti Samame, dan juga ada Bang Lei, juga Bunda Natalia, juga Bintang Pratama, Ibu Farida, dan juga semua-semua saja.
0: Oke, siap. Untuk semuanya saja.
4: Selamat malam.
0: Selamat
4: malam.
0: Selamat malam juga. Ya, Bunda Natalia, selamat malam. Selamat bergabung.
5: Selamat malam.
0: Oke, selamat
5: Ruang
0: malam.
5: Tunggu, boleh tanya lagi dengan Mbak Safa ya?
0: Dengan Lisa.
5: Oh, Lisa. Mbak Lisa ya?
0: Iya.
5: Iya, Mbak Lisa, sorry ya. Bagaimana, belum hafal-hafal nama, jadi tanya dulu, enggak apa-apa toh,
0: tidak
5: Mbak Lisa.
0: Tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
5: Oke, oke, iya. Selamat Mbak Lisa, jadi lagunya... lagu apa Mbak Lisa?
0: Lagu-lagunya ini lagu Frankie dan Jen. Ada Musim Bunga, Siti Julaika, ada Panen Telah Datang, ada Gadis Kebaya. Tentu ini profilnya dari Frankie dan Frankie Sailatua yang kita siapkan.
5: Atau
0: kita dengarkan
5: Frankie and Jen aja ya kali saya.
0: Iya.
5: Oke. Itu aja, salam-salam boleh?
0: Iya, silakan.
5: Salam yang pertama ya, ada Putra Tengah ya yang ada di Fakfak, selamat malam. Ada Dika di Taliabu, ada Purnama Sari, ada Bang Bintang Pratama ya, ada Pak Nasrun, ada juga Bunda Ima, ada juga Pak Freddy bersama Ibu Utri, ada siapa lagi ya, Pak Andi Cakrawinata, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Lisa, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Dengan ucapan selamat malam semuanya, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu buat Mbak Lisa, selamat bertugas ya, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Lisa dan keluarga di rumah. Oke, makasih Mbak Lisa, selamat malam.
0: Selamat malam juga ya untuk Bunda Natalia dari Toli-Toli ya, doa yang sama juga untuk Bunda bersama dengan keluarga tercinta. Saya hadirkan dulu pendengar ya, lagu-lagu yang direquest ya. Oke, ini sudah ada 4 lagu ya. Kita dengar dulu ya lagu-lagu.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun grup band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an. Andaikan kau datang kembali. Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik. Bersinarlah bulan purnama. Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya akan

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, malam ini kita mengenang ya, karya-karya Frankie dan Jen Sahilatua yang hingga kini masih memiliki tempat tersendiri di hati para pencinta musik pelada Indonesia. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, base kota yang bercerita tentang kehidupan masyarakat biasa dan perjalanan hidup yang dijalani sehari-hari. Sementara asmara dalam sunyi menggambarkan perasaan cinta dan kerinduan yang dipendam dalam keheningan. Lagu Laki dan Rembulan menghadirkan nuansa puitis tentang cinta, harapan, dan perenungan hidup, sedangkan Panen Telah Tiba mengangkat kisah kehidupan, kerja keras, dan rasa syukur atas hasil yang diperoleh. Setiap orang tentu memiliki cerita yang berbeda saat mendengarkan lagu-lagu tersebut. Ada yang teringat masa muda, sahabat, keluarga, perjalanan hidup, bahkan seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya. Ya, bagaimana dengan Anda ya? Apakah ada kenangan khusus yang muncul saat mendengarkan lagu-lagu Frankie Sahilatua, Frankie dan Jen ya? Dan lagu mana yang paling berkesan di ruang rindu ya, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Mendengar, dimanapun Anda berada, profil dari ya, sedikit berbagi informasi seputar profilnya mengenang Frankie Sahilatua, musisi kerakyatan Indonesia. Pendengar, musisi ini lahir dengan nama lengkap Frankie Hubert Sahilatua. Ia lahir Surabaya, ya, Jawa Timur pada 16 Agustus 1953. Kedua orang tua Frankie berasal dari Ambon dan menetap di Surabaya. Tidak hanya Frankie, kedua saudaranya Johnny dan Jen juga bernyanyi. Bersama adiknya, Jen Maureen Sahilatua, Frankie pernah bernyanyi bersama dengan nama Frankie dan Jen ya, pada tahun 1972 hingga 1977. Menyukai duet maut Bob Dylan ya, dan Joan. Ya, Frankie dan Jen juga mengambil genre musik folk. Jalan karir Frankie dan Jen mulai menanjak naik setelah dipercaya untuk mengisi soundtrack film. Tawaran ini dari penulis novel Teguh Esa yang juga menulis cerita dari Ali Topan Anak Jalanan. Duet Frankie dan Jen melahirkan beberapa album pendengar yang tenar di masa muda kakek dan nenek ya kita. Langit Hitam tahun 1988, Laki dan Rembulan, dan Biarkan Hujan. Dari album tersebut mendengar melahirkan lagu yang terkenal seperti Perjalanan dan Kepada Angin. Setelah melahirkan banyak album, akhirnya Frankie dan Jen vakum. Jen sibuk mengurus keluarga, sementara Frankie mulai bersolo karir. Meniti jalan sebagai penyanyi solo, karir bermusik Frankie tak surut. Ia melahirkan album Ngetop pada masanya seperti Aku, Laut dan Kamu, dan Perahu Retak. Pada era ini juga lah terciptanya lagu Kemesraan yang sukses dibawakan oleh Iwan Fals. Lagu ini pendengar merupakan gubahan dari Frankie dan Johnny. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya, adalah sedikit ya profil dari Frankie dan Jen ya. Untuk Anda di mana

persembahan kita di malam ini ya, setelah kita dengarkan ada beberapa lagu-lagunya yang tentu juga sudah kami persembahkan, kami hadirkan, baik Anda yang merequest. Lagu-lagu karya Frankie umumnya bertemakan kehidupan sosial masyarakat, menceritakan kehidupan rakyat kecil, perjuangan hidup dan realitas sehari-hari. Alam dan lingkungan, Frankie dikenal sangat mencintai alam. Pendengar, banyak lagunya mengangkat keindahan alam ya, serta pentingnya menjaga lingkungan. Nasionalisme ya, dan kemanusiaan, karya-karyanya pendengar sering berisi pesan tentang Indonesia, persatuan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama, persahabatan, kerinduan, dan cinta yang sederhana. Meski lebih dikenal dengan lagu sosial, pendengar, Frankie juga memiliki sejumlah lagu yang menyentuh tentang hubungan antar manusia dan romansa.

pagi, saya Latwa, dikenal luas di dunia musik Indonesia melalui lagu-lagu yang syarat makna pendengar, semakin tenar ya di dunia musik Indonesia lewat lagu-lagu legendaris. Menghadirkan cerita kehidupan rakyat kecil yang dikemas dalam balada yang menyentuh hati tentunya.

di Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Membahas profil dari salah satu penyanyi di malam ini adalah Frankie dan Jen. Iya, tak terasa ya di Ruang Rindu kita telah mengenal lebih dekat sosok Frankie Sahilatua ya, dan Jen, seorang musisi balada Indonesia yang melalui lagu-lagunya mengajak kita merenungkan kehidupan, cinta persahabatan alam dan kemanusiaan. Mendengar dari biskota asmara dalam sunyi, lelaki dan rembulan hingga panen telah tiba, ataupun juga ada tadi saya hadirkan kepada angin dan burung-burung ya, ada juga lagu-lagu lainnya yang belum sempat kita dengarkan. Itulah kekuatan sebuah lagu, mampu membawa kita kembali pada momen-momen yang pernah dilalui. Semoga kebersamaan malam ini pendengar menghadirkan kenangan indah ya, dan pesan positif bagi kita semua. Terima kasih kebersamaan Anda, terlebih baik Anda yang telah bersama kami mendengarkan dan berbagi cerita bersama saya, Lisa Hiri. Acara Ruang Rindu tetap bersama kami pendengar ya, di ruang dengar Anda masih ada lagi salah satu acara musik keperaduan ya, masih ada salah satu rangkaian acara lagi musik keperaduan yang bersama Anda.

0: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kita melanjutkan kebersamaan dalam acara musik yang berdua. Saya Lisa masih bersama Anda. Ya, sudah ada yang bersama kami yang bergabung. Halo, selamat malam. Musik yang berdua.
1: Selamat malam, musik di Praduan dengan Mbak Lisa, kan?
0: Iya, selamat malam, Ibu.
1: Iya.
0: Apa
1: kabar, Mbak Lisa?
0: Kabarku baik, Ibu.
1: Saya mau ke lagu Mbak Lisa.
0: Iya, silakan, Ibu.
1: Dari Riana, cinta Tasikmalaya.
0: Cinta Tasikmalaya.
1: Dari Triana.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas berangkat lalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Randy, buat Bang Benijo, buat Ibu Iga, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Nabu, Kakak Dias, Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Ahmad Irwansyah, Bang Andi, Bang Anggi, Pak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Wintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Ima, Asrun, Pak Usubusri, Lanius. Mm-hmm. Yang lain di Rangkul aja dari Asam Baizer.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Wanuso, ya. Oke, musik peraduan. Di belakang Ibu Wanuso ada lagi yang bersama kami bergabung. Silakan. Selamat malam ya, dan selamat beristirahat. Di malam ini kebersamaan kita yang musik peraduan. Anda boleh bergabung bersama kami. Selamat beristirahat. Baik untuk Anda yang ada di frekuensi 90,3, ya 97,5, 90,7 ya, aplikasi Riri Digital. Anda bersama kami musik peraduan. Selamat malam. Di belakang Ibu Wanusu ada siapa lagi? Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
0: Bisa. Ya, selamat malam, Bang
2: Tias. Ya.
0: Kegiatan ya, selamat malam.
2: Selamat malam, apa kabar di studio?
0: Kabar di studio baik-baik semuanya. Aman-aman, nyaman.
2: Sama juga. Aman-aman. Bu Wanu sih yang buka pintu, kan?
0: Iya. Kakaknya terlambat. Seharusnya kakaknya yang duluan buka pintu, tapi Ibu Wanusu duluan apa? Jadi. Ibu tolong buka pintu, sudah kakaknya masuk.
2: Iya, Ibu Wanusu beres, tinggal kunci, kan? Ibu di sini tan kunci.
0: Ibu ini udah buang di udara, belai-belai di udara.
2: Ibu dia mau pulang kunci ke rumah lagi.
0: Ada.
2: Saya tidak bisa keluar lagi. Oke. Oke, salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
2: Salam pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Yang berikutnya Ibu Wanusu. Terima kasih atas keunggulannya. Senggol lewat udara saya, tidak senggol lewat tangan, tidak lewat udara saya, Ibu Wanusu. Selamat malam. Ya, buat Pak Freddy dan Bu Putri di Merauke, Bu Kumis Putri alias Bu Mandes. Selamat malam, Bu Bintang. Putra Pena. Selamat malam, Bu Putra. Dan juga selamat malam. Dan semua yang ada di Bukun Dini, semuanya selamat malam. Kalau sudah selamat tidur, ambil mimpi. Semua-semuanya, Mbak Bica juga selamat malam ya. Pokoknya semua dah, dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai ke semuanya selamat malam. Mereka kan siapkan lagu tuh, biasa.
0: Tidak ada. Kalau tadi tuh yang saya siapkan lagu di Ruang Rindu.
2: Ini juga harus siap.
0: Tapi kalau saya siap lagu nanti pendengar masuk dan nampu lagu-lagu yang lain lah.
2: Terus. Oke. Katanya sudah minta lagu saja dari Kustus. Ayah.
0: Ini macam saya sudah tahu, jadi saya sudah siap lagu nih. Tidak ada lagu lain kah?
2: Tidak ada.
0: Ayah dorang lagi, bapak dorang lagi, ayah dorang lagi.
2: Sudah. Buat terdengar yang tahun 50-an, 60-an. Bapak bapak itu yang suka terdengar. Terutama itu bapak yang ada di RT2 Kampung Sepanggo di belakang. Selama sana, terus bapak yang ada di kompleks-kompleks semua sana. Itu paling senang sekali lagu ayah itu paling senang. Begitu Mbak Lisa, selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke, saya. Terima kasih, Bung Tias. Oke. Di belakangnya ada lagi. Atau sudah bobo? Selamat malam ya, dan selamat beristirahat. Untuk Anda yang sudah pada beristirahat ya di malam ini, yang masih menikmati suasana malam ya, kebersamaan kita ya di musik keberaduan adalah merupakan rangkaian acara yang terakhir. Jadi Anda yang mau ikutan bergabung silakan. Ada tadi ramai ya di ruang rindu. Silakan bikin ramai lagi di musik keberaduan. Oke, sudah ada yang bergabung. Selamat malam musik keberaduan, dengan siapa? Selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam musik keberaduan.
0: Oke, Bang Putra. Selamat malam.
3: Ya, benar. Dengan Bali siapa?
0: Iya, benar juga.
3: Iya, takut jangan sampai salah sebut. Oh,
0: iya. Dengan Lisa.
3: Iya, apa kabar, Mbak Lisa?
0: Kabar baik. Gimana juga kabarnya di sana?
3: Baik juga.
0: Ini ya, sudah mau menuju ke alam peraduan apa lagi duduk santai-santai?
3: Oh, lagi pembaringan.
0: Oke. Silakan, abang.
3: Sudah ada yang masuk.
0: Ya, sudah, tadi ada Ibu Wanusu, ada Bang Tias.
3: Selamat bobo. Selamat malam. Selamat bobo. Selamat malam. Selamat malam. Bisa satu lagu
0: kok.
3: Satu lagu.
0: Satu lagu? Judul? Ya.
3: Minta segitiga dari Mita.
0: Dari?
3: Cinta segitiga ya, Om.
0: Cinta segitiga. Cinta segitiga dari Mita.
3: Oke.
0: Zip. Oke. Bagaimana cuaca?
3: Iya.
0: Cerah di malam ini.
3: Hujan tadi.
0: Ah, jangan minta hujan.
3: Hujan.
0: Bovendi Tanah Merah tuh cerah tapi tiba-tiba hujan. Jadi kita bilang cerah ya sudah. Karena tiba-tiba kita bilang cerah, hujan, hujan dan cerah lagi. Jadi bilang semua cerah sudah. Jadi kita terus minta-minta hujan begitu. Kalau bilang hujan berarti kan kita minta hujan. Berawan, mendung seperti begitu, nanti hujan diturun jadi.
3: Tidak apa-apa. Abang segera membuat malam sejalurnya. Malam.
0: Oke. Selamat malam, Bang Putra. Oke, di belakangnya. Halo, selamat malam musik keberaduan.
4: Halo. Selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Oh, bukan Ruang Rindu.
4: Ruang apa?
5: acara apa ya?
0: Ini masih keberaduan, abang. Dengan abang siapa ini? Ruang rindu sudah lewat oh. 1 jam yang lalu.
5: Oh ya gitu ya.
0: Baru monitor. Baru monitor kayak apa
5: ya,
0: ini?
5: Baru monitor ya, maaf.
0: Dengan abang siapa ini?
5: Widi di Tokyo, Pak Widi.
0: Oh Pak Widi.
5: Ya. Oh enggak ada ruang rindunya jam berapa ya?
0: Ruang rindu sudah selesai. Dari jam 22.
5: Oh iya iya iya.
0: Ini sudah jam 23 ini. Lebih 17.
5: 23 ya lebih ya. Oh iya
0: iya. Iya.
5: Terus acaranya acara apa ini?
0: Ini musik kepraduan, kita saling menyapa, mengantarkan menuju alam peraduan begitu.
5: Oh,
0: mau request lagu juga silakan.
5: Ya. Berarti nggak boleh request lagunya gitu?
0: Bisa. Silakan, ya. Pak Widi mau request lagu?
5: Lagunya Indonesia.
0: Indonesia.
5: Lagu Indonesia ya. Yang dari Ahmad Albar boleh. Nanti kejujuran.
0: Menanti kejujuran.
5: Ya. Salam-salam juga yang boleh.
0: Silakan, ya. Pak Windy. Silakan.
5: Salam-salam ya buat ada Bu Farida juga. Yang baru lewat itu siapa ya?
0: Tadi ada Bung Tias, Ibu Wanusu, Abang Putra.
5: Abang Putra dengar? Abang Putra ya. Selamat malam. Iya. Ya. Salamnya buat kesemuanya aja dulu yang lagi iya. Mendengarkan manapun berada ya. Ini salam karena dari Pak Widi di Tokyo. Kumpulkan selalu di udara. Buat yang bertugas Mbak siapa ya?
0: Dengan Lisa. Lisa.
5: Salam kenal Mbak Elisa.
0: Iya, saya.
5: Terima kasih, sampai jumpa di lain kali.
0: Oke, sama-sama Pak Widi. Sampai jumpa juga ya. Di lain waktu ya untuk persembahan kita. Baik, pendengar di manapun Anda berada. Ada lagi yang mau ikutan, silakan. Ini lagunya Ibu Wanusu. Ibu Wanusu ini pasti sudah menunggu ini lagunya. Nah. Baru bilang Ibu Wanusu, Ibu Wanusu sudah menitipkan pesan ini. Katanya mau minta nomornya Pak Widi, izin dulu sama Bang Widi. Oke, Pak Widi, katanya Ibu Wanusu, bolehkah minta nomornya ya untuk disimpan ya jadi teman begitu katanya Pak Widi kalau lagi monitor. Permintaan dari Ibu Wanusu ya. Oke, kita dengar dulu tembang-tembang.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Semua terserah padamu.
4: Aduh, Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
5: Pace, woy, Pace.
6: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, kak?
4: Aduh, Pace sayang, Mace Suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
6: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, kak?
4: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
6: Ah, Mace, jangan begitu ya.
7: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.
8: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Subai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Pendengar di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 Anda monitor melalui aplikasi Radio Digital. Kami ucapkan terima kasih kepada semua Anda. Ya, pendengar, semoga Anda beristirahat ya dengan tenang di malam ini sebelum tidur. Pendengar, luangkan waktu untuk berdoa dan bersyukur atas berkat ya, juga pelindungan dan kesempatan yang telah diterima hari ini. Pendengar, semoga hati dipenuhi kedamaian, pikiran menjadi tenang ya, dan tubuh memperoleh istirahat yang cukup untuk menyambut hari esok dengan semangat baru. Selamat malam ya, dan selamat beristirahat, selamat tidur. Semoga malam Anda penuh ketenangan dan mimpi yang indah. Kembali pendengar ya, kita punya waktu sudah pukul 23.45 menit ya, jadinya masih ada ya, saya berikan kesempatan lagi bagi yang mau ikutan, bagi menyapa ya, salam, bagi salam ya, menyapa kepada siapapun, juga merequest lagu, silakan menemani malam Anda ya dalam lagu-lagu pilihan. Dan terima kasih untuk para pendengar ya, yang sudah bergabung. Salam hangat tentu untuk Anda semua dimanapun berada, tetap bersamakan kami ya di musik keperaduan. Silakan pendengar, masih ada deretan lagu yang akan menemani waktu istirahat Anda malam ini. Jadi silakan, saya kembali berikan kesempatan untuk Anda senantiasa lagu-lagu yang hadir ya menemani Anda. Kami kembali berikan kesempatan pendengar untuk Anda, silakan di 08114945433, 08114988666, 08114988268.

ya, 08 11 49 54 33 33, 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222. Ada yang mau bersama kami, silakan. Saya berikan kesempatan ya, kembali lagi di ruang dengar Anda sebelum beberapa tembang yang ataupun juga saya kembali hadirkan tembang ya di ruang dengar Anda. Tentu boleh kita dengarkan, mengantarkan Anda menuju jalan beraduan. Selamat malam pendengar. Bagi Anda yang sedang bertugas, kami juga menyapa Anda satuan tugas anggota TNI dan Polri ya di malam ini. Juga Satpam para medis ya, senantiasa di pada ya, suasana malam hari Anda saat Anda bertugas dalam keadaan aman ya, nyaman dan bersama kami sambil monitor ya, menemani segala aktivitas tugas Anda di semalam saat ini. Semoga juga menemani Anda, berikan hiburan untuk Anda. Pendengar masyarakat Kabupaten Mafindingul, 112 Kampung 20 Distrik Center Kabupaten Mafindingul, selamat malam ya, ya, selamat beristirahat. Anda yang masih pada bantal, Anda yang masih pada menikmati malam ini, selamat menikmati ya, suasana malam ini. Jangan ada membuat keributan ya, sehingga tidak mengganggu baik mereka yang sudah pada beristirahat, agar tidak terjadi sesuatu ya yang merugikan diri Anda. Tentu di malam hari ini segala apapun bisa dilihat kembali ya, sebelum beristirahat, baik di tungku ya, di dapur sana, pintu dan jendela rumah Anda, barang berharga bisa disimpan dengan baik ya, segala apapun agar tidak terjadi kecurian di malam ini. Dan sebelum beristirahat ya, jangan lupa untuk berdoa agar malam Anda sepanjang malam ini ada dilindungi oleh Maha Kuasa bersama dengan keluarga tercinta Anda. Boleh beristirahat dengan aman, nyaman, baik sampai dengan esok pagi di hari yang baru, boleh kembali melaksanakan aktivitas.

agenda yang sedang beristirahat. Semoga malam ini membawa ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan. Lepaskan penat setelah siaran beraktivitas dan bersiap lagi untuk hari esok dengan semangat. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Bovan Digol akan kembali di udara pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Rus 1, kanal inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI dengan esensi buku. Esensi buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmawiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan 4 anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Sudah mendengar prosoto dari Ibu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Menyapa dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Ibu Pendikul. Menemani Anda pagi ini saya Indadari dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sekaligus edisi siar hari ini 16 Juni 2026. Selamat pagi untuk Anda semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital, juga mendengarkan siaran kami melalui pemancar Relay Waroko ya, 97,5 FM. Selamat pagi untuk Anda semua sudah mendengar ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang juga sudah mulai beragam aktivitas Anda di pagi hari ini ya, hari Selasa 16 Juni 2026. Hari ini juga saudara pendengar ya, diperingati sebagai tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya, yang juga dirayakan oleh umat muslim seluruh dunia. Pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur juga pagi ini, mengawali jumpa kita kami hadirkan lagu-lagu rohani Hindu-Buddha hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pukul 6 lebih 30 kami udarakan warta berita daerah yang bisa Anda simak melalui channel YouTube kami @RRI Ibu Pendikul, dan juga tentunya kami udarakan di frekuensi 90,3. Selepas itu warta berita sentral kami hadirkan dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 saudara. Di pukul 8 hingga pukul 9 ya. Opini publik pagi ini. Sekaligus nanti akan kami hadirkan info cuaca yang disampaikan langsung oleh salah satu perakirawan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Selepas itu pukul 9 akhir kebersamaan kita kami hadirkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Tan. Sini kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: RRI dengan esensi buku. Esensi buku cerita dari Lembah Baliem. Buku cerita dari Lembah Baliem adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan melalui Lembah Baliem, Papua, yang kaya akan budaya dan tradisi suku-suku asli Papua. Buku ini ditulis oleh Anton Kurnia dan diterbitkan pada tahun 2017. Kisahnya bermula ketika Anton Kurnia, seorang penulis dan fotografer, memutuskan untuk menjelajahi Lembah Baliem yang terpencil. Dalam perjalanannya, ia memotret kehidupan sehari-hari suku Dani, Lani, dan Yali yang masih mempertahankan tradisi dan budaya kuno mereka meskipun dunia modern semakin mendekat. Esensi dari buku ini adalah menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya serta kehidupan suku-suku Papua yang belum tersentuh oleh modernitas. Buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan menghormati keanekaragaman budaya di dunia yang semakin global. Dalam kisahnya, pembaca akan merasakan kedekatan antara Anton Kurnia dan masyarakat setempat serta bagaimana ia mencoba memahami dan meresapi budaya mereka. Buku ini mengungkapkan keunikan Lembah Baliem dengan lanskap yang spektakuler, hutan lebat, dan gunung-gunung menjulang. Selain itu, buku cerita dari Lembah Baliem juga mempertanyakan dampak perubahan sosial dan lingkungan yang semakin mengancam kehidupan suku-suku tersebut. Hal ini memberi pemikiran kepada pembaca tentang bagaimana kita harus lebih peduli terhadap pelestarian budaya dan alam. Dengan gambar-gambar yang memukau dan narasi yang mendalam, buku ini memungkinkan pembaca untuk merasakan keindahan dan kerumitan kehidupan di Lembah Baliem. Ini adalah penghormatan terhadap kekayaan budaya suku Papua dan menjadi jendela yang mengungkapkan keajaiban alam dan keramahan manusia di sudut terpencil Indonesia yang belum banyak dikenal oleh dunia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

Dimanapun Anda berada pagi ini, saudara, pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Bofendigul pagi masih menemani suasana pagi hari Anda. Lagu-lagu rohani Hindu Buddha, saudara pendengar ya, masih kami hadirkan pagi ini. Saya Indah Dari, penyiar pagi Anda, tepat pukul 5 pagi tadi sudah mengudara ya. Akhir kebersamaan kita nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu rohani Hindu Buddha hingga nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan menemani Anda selama kurang lebih sejam, mengawali kebersamaan kita pagi ini ya, dalam program Bofendigul.

0: Berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, merupakan panduan praktis untuk memahami dan menangani luka emosional yang seringkali tak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan penuh empati, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun profesional. Tahun terbit buku ini pada Juli 2023 dengan jumlah halaman 326 halaman. Esensi utama dari buku ini meliputi memahami luka batin, di mana luka batin adalah bentuk trauma emosional yang bisa terjadi akibat pengalaman negatif seperti kehilangan, penolakan, atau kekerasan. Buku ini membantu pembaca mengenali tanda-tanda luka batin, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Proses penyembuhannya, di mana penyembuhan luka batin memerlukan proses yang bertahap. Penulis menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan penyembuhan, termasuk pentingnya penerimaan diri, memanfaatkan, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Pentingnya dukungan sosial. Buku ini menekankan peran dukungan dari orang-orang terdekat dalam membantu proses pemulihan. Komunikasi yang baik dan lingkungan yang suportif sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Pendekatan ilmiah dan spiritual, di mana penulis menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dengan nilai-nilai spiritual, sehingga memberikan pandangan yang holistik dalam mengatasi masalah emosi dan trauma. Dalam buku ini terdapat berbagai tips dan teknik praktis seperti journaling, mindfulness, dan latihan pernapasan untuk membantu pembaca mengelola emosi dan merawat kesehatan mental sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa luka batin bukanlah hal yang memalukan atau harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang wajar dan bisa disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Melalui buku ini, Dr. Jimmy Ardian mengajak pembaca untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan menjadikan penyembuhan luka batin sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna.

Saudara, lagu-lagu rohani pagi ini ya, mengawali jumpa kita, menemani suasana pagi hari Anda, khususnya umat Hindu, Buddha, dimanapun Anda berada pagi ini, yang lagi mendengarkan siaran kami ya. Semoga tentunya dengan lagu-lagu rohani di pagi hari ini, sebelum memulai beragam aktivitas Anda di hari ini Selasa 16 Juni 2026, juga bisa membawakan kedamaian dan juga ketenangan ya. Sepertinya hari ini juga hari tanggal merah ya, ataupun hari libur, karena memang diperingati sebagai tahun baru Islam ya, atau 1 Muharram 1448 Hijri ya. Dan juga mungkin ada beberapa rangkaian acara yang akan dilaksanakan untuk oleh umat Islam juga ya di hari ini. Baik, selamat pagi untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami pagi ini. Selamat pagi, mengawali pagi Anda tentunya pagi ini dengan bersyukur dan juga tentunya berdoa. Segelas air putih jangan lupa ya di pagi hari ini, kemudian Anda bisa melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Kemudian untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat pagi pacem-pacem bapak semua ya, yang ada di seputaran kota Tanah Merah juga tentunya, selamat pagi untuk Anda semua.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
3: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
4: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
5: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Karena pinjol adalah maut.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1, kanal inspirasi.

0: RI dengan esensi buku.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling dikenal dan dipuji di kancah internasional. Novel ini menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan sejarah Indonesia, menceritakan kisah seorang wanita bernama Dewi Ayu dan keturunannya. Dengan latar belakang sejarah yang luas, termasuk masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia. Cantik Itu Luka menawarkan pandangan mendalam tentang trauma, keindahan, dan penderitaan. Novel ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan mendapatkan berbagai penghargaan, menjadikan Eka Kurniawan sebagai salah satu penulis Indonesia yang diakui secara internasional.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio pagi ini. Kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu Buddha pagi hari ini. Sudah mengudara tepat pukul 5 pagi tadi ya. Berikut kami hadirkan teman-teman pilihan saudara. Teman-teman pilihan jelang penyampaian warta berita sekaligus pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan.
1: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Jojo, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Hi girls, what's up?
2: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So where are we going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa.
5: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

Dimanapun Anda berada pagi ini, saudara, sudah pukul 6:16 waktu Indonesia Timur ya. Selamat beraktivitas untuk Anda semua. Menikmati juga hari ini di hari libur Anda ya. Untuk Anda saudara pendengar yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda semua. Dan pagi ini juga saudara pendengar ya, teman-teman pilihan menemani beragam aktivitas Anda. Untuk Anda yang juga sudah beraktivitas, khususnya mengais rezeki ya di pagi hari ini, hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Cukup adem cuaca di Bovendigul ya di pagi hari ini. Nanti untuk info cuaca selengkapnya akan kami sambungkan Anda bersama dengan perakirawan dari BMKG Tanah Merah ya, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tanah.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ra popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kowe ra popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.
3: Saudara Pro 1 dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi, pukul 6:29 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan teman-teman pilihan pagi ini, kami hadirkan Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul pagi ini.
4: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Tepat pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bu Pendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Sari berita penting, saudara pelaku pembakaran gedung sekolah barak medis dan 2 unit rumah warga di wilayah distrik Manggelum berasal dari kelompok pimpinan Dejan Heluka. Inilah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Saudara, kami awali berita pertama pagi ini. Pelaku pembakaran gedung sekolah, barak medis, dan dua unit rumah warga di wilayah distrik Manggelum berasal dari kelompok pimpinan Dejan Heluka. Selengkapnya disampaikan Yohanes Degonet.
1: Pernyataan penyampaian pelaku pembakaran serta teror terhadap masyarakat Manggelum 31 Mei hingga 1 Juni 2026 lalu itu berasal dari kelompok kriminal bersenjata, kelompok pimpinan Dejan Heluka. Hal ini disampaikan Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian saat hadir dalam Zoom Live RRI. Menurutnya, dari hasil informasi dan juga pengakuan yang sudah disampaikan pihak Dejan Heluka, bahwa mereka telah mengklaim melakukan pembakaran di wilayah Manggelum.
2: Saya sebut saja dan sudah diakui oleh kelompok mereka, yaitu kelompok 3 huruf atau kita kenal dengan OPM yang masuk ke wilayah Manggelum yang dipimpin oleh Dejan Heluka. Sebetulnya dari pihak sana juga sudah mengklarifikasi, mereka lah yang melakukan tindakan seperti itu untuk merugikan banyak masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres juga, sudah jelas bahwa ini semua diawali karena tambang ilegal.
1: Dandim mengajak kepada seluruh masyarakat Bovendigul yang ada di wilayah distrik, apabila ada orang-orang baru yang mencurigakan, dapat segera menyampaikan kepada pihak keamanan guna ditindak lebih lanjut. Hal ini untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di Bovendigul dari berbagai bentuk ancaman apapun, sehingga masyarakat boleh beraktivitas dengan aman dan juga proses belajar mengajar di sekolah serta pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bovendigul menambah lapak baru di Pasar Sentral Tanah Merah untuk menampung seluruh pedagang. Laporan disampaikan selengkapnya Imam Komarudin.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul berencana menambah jumlah lapak di Pasar Sentral Kilometer 3 guna mengakomodasi kebutuhan pedagang yang terus meningkat. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan masih terdapat sejumlah area kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan lapak tambahan. Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi atas keluhan pedagang yang mengaku belum memperoleh tempat berjualan di dalam pasar.
4: Karena tidak dapat tempat, mereka berjualan di sana. Ini salah satunya yang kita tambah sehingga minimal bisa menampung. Ada beberapa area yang kosong juga, ke depan kami akan menambah sehingga minimal bisa menampung semua, menjawab keluhan mereka.
3: Menurutnya, sebagai pasar kabupaten, Pasar Sentral Kilometer 3 tidak hanya melayani warga Kota Tanah Merah, tetapi juga masyarakat dari berbagai distrik yang datang untuk menjual maupun membeli kebutuhan pokok. Karena itu, kapasitas pasar harus terus disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah pedagang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Roni mengaku kebutuhan lapak akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan pasar tersebut. Pemerintah pun berkomitmen menyesuaikan kapasitas pasar agar seluruh pedagang dapat terakomodasi. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Wakil Bupati Marlinus menegaskan petugas sensus ekonomi 2026 harus menghasilkan data berkualitas untuk kemajuan Bovendigul. Selengkapnya disampaikan reporter kami, ada Thomas Jamlian.
5: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menegaskan pelaksanaan apel siaga sensus ekonomi tahun 2026 beberapa waktu lalu merupakan langkah penting untuk memastikan kesiapan seluruh petugas dalam menjalankan tugas pengumpulan data ekonomi secara optimal. Menurutnya, apel siaga tidak hanya bertujuan untuk mengecek kesiapan teknis petugas, tetapi juga untuk membangun semangat kebersamaan serta memperkuat komitmen seluruh pihak agar pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar, tertib, dan menghasilkan data yang berkualitas. Wakil Bupati Marlinus menjelaskan data yang diperoleh melalui sensus ekonomi tahun 2026 menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Bovendigul pada prinsipnya sangat berharap sensus tersebut mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan potensi ekonomi daerah. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS Bovendigul mulai sensus ekonomi, seluruh 112 kampung akan dicacah. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, ada Septiana Nurjana.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi yang akan berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam kegiatan ini, seluruh kampung yang tersebar di wilayah Kabupaten Bovendigul akan menjadi sasaran pendataan tanpa terkecuali. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti, mengatakan sebanyak 112 kampung akan dicacah secara menyeluruh guna memperoleh data ekonomi yang akurat dan terkini. BPS berharap proses pendataan dapat berjalan lancar dengan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat yang menjadi responden. Para petugas lapangan juga diharapkan mampu menghimpun data yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi terbaru.
7: Jadi seluruh kampung yang ada di 112 kampung yang ada di tanah Digul ini kita akan cacah semuanya tanpa terkecuali. Harapannya kegiatan ini 15 Juni sampai 31 Agustus nanti itu bisa berjalan lancar.
6: Meski demikian, Novita mengakui bahwa situasi keamanan di sejumlah distrik masih menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan sensus ekonomi kali ini. Beberapa wilayah diketahui mengalami gangguan keamanan yang berpotensi memengaruhi mobilitas petugas pendataan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPS Kabupaten Bovendigul telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, termasuk pihak kepolisian dan TNI. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, terdapat sejumlah wilayah yang masuk kategori zona merah dan memerlukan perhatian khusus.
7: Itu juga menjadi concern kami. Beberapa waktu lalu kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolres, dengan juga Pak Dandim, beliau mengutarakan ada beberapa zona merah yang ada di tanah merah.
6: Meski menghadapi sejumlah tantangan, BPS optimis pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan sesuai jadwal dan menghasilkan data yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak warta berita daerah pagi ini. Staf ahli Bupati Bovendigul tantang aparatur sipil negara untuk menerapkan hasil pendidikan dalam kinerja nyata. Laporan disampaikan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
8: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong aparatur sipil negara agar tidak hanya menempuh pendidikan tinggi sebagai formalitas akademik, tetapi mampu menerapkan ilmu dan hasil penelitian dalam pekerjaan nyata yang berdampak bagi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan staf ahli Bupati Bovendigul Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Isak Nirahua dalam kegiatan seminar inovasi pelayanan publik yang berlangsung di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus sebagai bagian dari rangkaian proses pendidikan akademik yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Staf ahli Bupati Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada Universitas Musamus atas kemitraan yang telah dibangun bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Ia juga memberikan penghargaan kepada para mahasiswa yang berasal dari lingkungan ASN Kabupaten Bovendigul yang telah mengikuti dan menyelesaikan tahapan studi terkait inovasi pelayanan publik. Menurutnya, seminar tersebut tidak hanya menjadi agenda akademik tetapi juga ruang strategis untuk menghadirkan gagasan dan solusi nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
9: Memanfaatkan seminar ini sebagai sarana belajar dan sebagai pengalaman dan berbagi pengalaman, berbagi inovasi yang sudah dipelajari dan dipresentasikan oleh mahasiswa diharapkan dapat menjadi referensi bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentu tidak semua inovasi dapat diterapkan secara langsung, namun dengan penyesuaian terhadap kondisi, kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Bovendigul.
8: Staf ahli Bupati Bovendigul menegaskan bahwa tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta berlandaskan integritas. Lebih lanjut, staf ahli Bupati Bovendigul memberikan tantangan langsung kepada para ASN peserta program magister agar ilmu yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul telah mematangkan persiapan sensus ekonomi 2026 menggandeng pemerintah daerah hingga perusahaan. Selengkapnya disampaikan kembali Septianing Nurjana.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul telah mematangkan berbagai persiapan sebelum pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari membangun dukungan pemerintah daerah, sosialisasi kepada masyarakat dan organisasi perangkat daerah hingga menjangkau sejumlah perusahaan. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
7: Kami meminta dukungan dari Pemda berupa video dukungan dari Pak Bupati, Pak Wakil dan beberapa unsur Forkopimda. Lalu kita juga sudah melaksanakan beberapa sosialisasi ya. Karena ini kan namanya kegiatan harus dimulai dulu dengan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat, terutama untuk teman-teman kami, kepala-kepala OPD. Kita sudah lakukan sosialisasi secara menyeluruh ke semuanya. Namun karena ada beberapa penggantian OPD, kami beberapa kali itu melaksanakan kegiatan sosialisasinya itu lebih dari 1 kali. Jadi kepala OPD yang lama, PLT yang lama, kita sudah terpilih lagi, kita lakukan lagi sosialisasinya.
6: Novita menjelaskan BPS juga menerapkan strategi KKD atau koordinasi komunikasi dan diplomasi kepada berbagai pihak terkait. Pendekatan tersebut dilakukan secara intensif kepada Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta seluruh kepala OPD. Tidak hanya melalui pertemuan langsung, BPS Bovendigul juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara bertahap dengan memanfaatkan mobil keliling milik Diskominfo Kabupaten Bovendigul. Sosialisasi tidak hanya menyasar kepada masyarakat dan OPD, tetapi juga dunia usaha. Beberapa waktu lalu, tim BPS Kabupaten Bovendigul turun langsung untuk melakukan sosialisasi kepada sejumlah perusahaan termasuk Korindo Abadi Group. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak warta berita daerah pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, inovasi menjadi kunci kemajuan daerah, mendorong PAD dan mewujudkan Bovendigul bebas dari narkoba. Selengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
8: Seminar studi inovasi bertema klien proaktif sinergi inovasi lintas sektor meningkatkan pendapatan asli daerah dan mewujudkan Bovendigul bebas narkoba yang diselenggarakan Universitas Musamus Merauke menjadi momentum untuk mendorong lahirnya berbagai gagasan inovatif dalam pembangunan daerah. Pelaksana tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke E. Maturbos menekankan pentingnya inovasi sebagai instrumen utama dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Ia menjelaskan bahwa program Magister Administrasi Publik menjadi salah satu program unggulan karena merupakan program magister pertama di wilayah selatan Papua sekaligus yang pertama di Universitas Musamus. Program tersebut juga telah memperoleh akreditasi baik sekali yang dinilai penting untuk mendukung pengembangan karir aparatur sipil negara khususnya dalam memenuhi persyaratan administrasi kenaikan pangkat.
10: Kita diharapkan dalam tahun 2027 kita punya lagi 27 alumni dari program MAPE. Ya, kami harapkan ini baik sekali untuk pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dan juga mendukung mereka untuk pembangunan.
8: Dari sisi capaian akademik, angkatan pertama program tersebut telah meluluskan 28 mahasiswa. Sementara angkatan kedua tercatat berjumlah 23 mahasiswa dan saat ini aktif sebanyak 22 orang. Selain jalur reguler, tersedia pula skema tugas belajar baik melalui pembiayaan mandiri maupun dukungan dari instansi. Universitas menargetkan dapat meluluskan sekitar 27 alumni baru pada tahun 2027. Menurutnya, kerjasama pendidikan yang saat ini berjalan bersama pemerintah Kabupaten Bovendigul diharapkan terus berkembang dan dapat diperluas ke kabupaten lain maupun tingkat provinsi guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Papua. Ia menegaskan bahwa seminar inovasi tersebut bukan sekedar agenda seremonial, tetapi merupakan bagian dari mata kuliah wajib dalam kurikulum perkuliahan dengan beban studi yang cukup besar. Melalui mata kuliah inovasi pelayanan publik, mahasiswa didorong tidak hanya mengalami konsep secara teoritis, tetapi juga menghasilkan gagasan dan praktik inovasi yang dapat diterapkan secara nyata di daerah asal masing-masing. Agustina Yuni Yarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski ada taman baca, pembangunan perpustakaan umum dinilai penting, saudara, untuk meningkatkan sumber daya manusia generasi muda. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan langsung reporter kami, ada Thomas Jamlean.
5: Keberadaan taman baca di berbagai distrik termasuk di kawasan terpencil dinilai telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Namun demikian, pembangunan perpustakaan umum tetap dianggap penting sebagai upaya memperkuat pengembangan sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul Isnanto. Menurutnya, taman baca yang selama ini hadir di sejumlah wilayah menjadi langkah awal yang baik untuk mendekatkan akses literasi kepada masyarakat, tetapi keberadaan perpustakaan umum memiliki fungsi yang lebih luas dan berkelanjutan. Isnanto menjelaskan perpustakaan umum bukan hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga pusat pembelajaran, pengembangan pengetahuan, serta ruang bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi yang mendukung peningkatan kualitas hidup.
11: Perpustakaan sendiri memang tadi ya, kalau untuk yang pedalaman yang jauh jangkauannya kita buat taman baca masyarakat ya. Kita sudah beberapa tempat ada dan berjalan yang baik. Tapi secara spesifik untuk bangun gedung perpustakaan memang kita penting ke depannya, terutama di kota-kota yang sekitar Kabupaten Bovendigul kotanya. Memang selama ini sepertinya sudah kita buat tapi belum kita ekspos secara besar-besaran. Jadi di rumah salah satu tempat kita sudah ada beberapa bacaan yang di sana. Memang kita perlu bangunan khususnya, ya. Dalam artian dalam rangka untuk perubahan paradigma literasi ya, yang tadinya sekedar hanya tempat orang baca, tapi bagaimana bisa orang itu masuk dalam dunia perpustakaan itu membuat wacana mereka berpikir lebih luas lagi. Bukan sekedar membaca sesuatu yang terkait masalah knowledge, tapi juga masalah skillnya juga.
5: Generasi muda perlu didorong agar memiliki budaya membaca dan kemampuan belajar yang kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat. Karena itu, fasilitas literasi yang memadai menjadi salah satu investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, saudara, dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini, melalui pelatihan literasi digital dan jurnalistik, berharap lahir generasi muda yang mampu menjadi pelopor literasi digital bijak dalam bermedia sosial. Laporan kita ikuti disampaikan kembali Agustina Yuniarsi.
8: Kepala Diskominfo Kabupaten Bovendigul Maria Payunglangi menjelaskan bahwa pelatihan literasi digital merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama generasi muda yang setiap hari berinteraksi dengan berbagai platform media sosial. Menurutnya, kemampuan memahami dan memverifikasi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipercaya begitu saja. Karena itu, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini didukung melalui dana otonomi khusus sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia orang asli Papua, termasuk generasi muda yang tergabung dalam OMK. Maria berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk menambah wawasan, memperkuat kemampuan literasi digital, serta mengembangkan keterampilan jurnalistik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun pelayanan di lingkungan gereja.

0: Melalui kegiatan literasi digital, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap lahir generasi muda yang mampu menjadi pelopor literasi digital, bijak dalam bermedia sosial, serta aktif menghasilkan karya jurnalistik yang informatif, edukatif, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian saudara penyampaian warta berita daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Warta berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

air ini, tanah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Pagi. Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini ya. Informasi selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas ya di hari ini, Selasa 16 Juni 2026.

Kami isi warta berita dengan berbagai informasi, diantaranya tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam dalam melakukan refleksi dan memperbaiki diri berbagai tantangan kehidupan modern. SD Negeri Impres Kalibobo masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026.

Berita selengkapnya untuk hari Selasa, 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi ini, kita akan simak terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis MBG tidak lagi disamaratakan sebesar 6 juta rupiah per hari, dan kebijakan baru akan disusun berdasarkan jumlah real penerima manfaat dan kinerja masing-masing SPPG. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Arumsari bahkan mengatakan, BGM telah menelaah data penerima manfaat MBG sebagai dasar evaluasi dari sistem insentif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia menyambut baik laporan mengenai kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Hal tersebut dinilai sebagai langkah positif menuju penyelesaian konflik secara damai serta upaya memperkuat perdamaian, keamanan hingga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Yvonne bahkan menambahkan Indonesia menilai kesepakatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi antara kedua negara. Menurutnya, Indonesia berharap perkembangan tersebut mampu membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.

0: Kita ke informasi olahraga, pembangunan tahap kedua dari Pusat Pelatihan Paralimpiade atau PPPI di Kabupaten Karanganyar membutuhkan alokasi dana 407.443.200.000 rupiah. National Paralympic Committee of Indonesia menyambut baik rencana kelanjutan pembangunan proyek olahraga nasional tersebut, di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung proyek di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada hari Senin 15 Juni 2026, dan kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung kesiapan lahan serta berbagai sarana pendukung para atlet. Selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam dalam melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Dari Kediri disampaikan oleh Ane Kusuma.
1: Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Semangat hijrah tidak hanya dimaknai sebagai peringatan pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga sebagai ajakan untuk melakukan perubahan menuju pribadi yang jauh lebih baik melalui peningkatan akhlak, keimanan, dan juga kepedulian sosial. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Ahmad Faiz, dalam hal ini turut mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa semangat hijrah di era digital ini perlu diwujudkan melalui kemampuan menyaring informasi, memperkuat literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.
2: Menyambut satu Muharram ini, ya, semangat hijrah di era digital perlu diwujudkan melalui kemampuan kita menyaring informasi. Kemudian juga kita perkuat lagi literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, kami imbau keluarga dan lembaga pendidikan tentu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi perubahan sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk itu, penanaman nilai agama sejak dini dinilai menjadi bekal penting menghadapi tantangan kehidupan modern.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asyari, Jasminto, turut memandang bahwa semangat hijrah juga harus diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
3: Tantangannya itu adalah justru semakin besar tangan kita, gawai kita, itu menjadi ruang ekspresi. Jadi pada prinsipnya memang di ruang digital ini adalah ruang sehari bagi kita, ruangnya maya tapi dia nyata di hadapan kita, dan dia betul-betul bisa mengubah persepsi, mengubah kondisi situasi yang besar sekali, bahkan bukan hanya situasi lingkungan hidup kita tapi lingkungan dunia yang global, bijaksana dalam segala-galanya, bijaksana dalam menerima informasi, membuat konten, ataupun bijaksana dalam memproduksi, ya, bijaksana juga dalam cari informasi, mengolah informasi, dan bijaksana dalam menyampaikan kembali.
1: Melalui peringatan tahun baru Islam ini, masyarakat diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi mampu menjadikannya sebagai titik awal perubahan sikap dan juga perilaku yang lebih baik. Anu Kusuma, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi dari SD Negeri Impres Kalibobo yang masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026. Pihak sekolah bahkan mengimbau masyarakat khususnya yang berdomisili di Kelurahan Kalibobo dan sekitarnya agar segera mendaftarkan putra-putrinya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Arnold Saudila melaporkan dari Nabire.
1: Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, SPD, MPD, mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Ia mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dasar, khususnya yang berdomisili di wilayah Distrik Nabire dan Kelurahan Kalibobo pada khususnya untuk segera mendaftarkan putra-putrinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Menurut Yesaya Waroi, panitia masih terus menerima pendaftaran calon siswa baru dengan persyaratan berupa pas foto berlatar merah, kartu keluarga, akta kelahiran, serta ijazah TK bagi anak yang telah menamatkan pendidikan taman kanak-kanak.
2: Kami masih membuka terus sampai tanggal 20. Nah, dengan demikian kami berharap kepada seluruh masyarakat apabila ada anak murid yang sudah punya usia sekolah yaitu 6 tahun pada bulan Juli bisa mendaftarkan dirinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Nah, panitia SPMB di sini sudah siap hari ini sampai di tanggal 20 nanti. Dengan demikian kami berharap kepada orang tua wali murid yang mau ingin anaknya belajar di SD Impres Negeri Impres Kalibobo agar segera mendaftar.
1: Sementara itu, Ketua Panitia SPMB SD Negeri Impres Kalibobo, Ernest Johan Mahadur, SPD MPD, menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi tanpa batas waktu pendaftaran yang tegas, maka tahun ini proses SPMB dibatasi hingga 20 Juni 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga Senin 15 Juni 2026, panitia mencatat sebanyak 41 calon siswa telah mengambil formulir pendaftaran, sementara 22 formulir telah dikembalikan kepada panitia. Ernest Mahadur berharap masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera melakukan pendaftaran. Selain itu, pada tahun ajaran baru nanti, sekolah juga akan mengembangkan program kelas membaca guna meningkatkan kemampuan literasi peserta didik sejak dini.
3: Nah, harapan kami, siswa yang mendaftar di SD Impres Kalibobo itu punya antusias dan mereka punya keinginan untuk belajar di SD Negeri Impres Kalibobo. Karena kepala sekolah yang sekarang, kepala sekolah yang sangat visioner, mempunyai rencana ke depan, salah satunya yang dikedepankan nanti di tahun ajaran baru adalah kelas membaca. Dengan adanya kelas membaca ini, kami sangat yakin bahwa siswa SD Negeri Impres Kalibobo semuanya sudah bisa tuntas baca ketika sudah sampai di kelas 3 dan transisi ke kelas 4 itu sudah tuntas.
1: Kepala SD Negeri Impres Kalibobo Yesaya Waroi menambahkan bahwa sekolah menargetkan menerima 3 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1 pada tahun ajaran 2026-2027. Setiap rombongan belajar akan diisi sebanyak 28 siswa sehingga total daya tampung yang disiapkan mencapai 84 siswa baru. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anak stunting dan kurang gizi diusulkan menjadi prioritas di program Makan Bergizi Gratis MBG. Kita simak laporan dari Makassar yang disampaikan oleh Kiswanti Ruslia.
1: Sejak program Makan Bergizi Gratis MBG dijalankan di Kota Makassar, masukan dan saran terus berdatangan dari berbagai kalangan, seperti siswa, orang tua murid, pihak sekolah, hingga pengamat. Seorang pengamat ekonomi Anwar Ramli menilai program MBG memiliki tujuan yang baik, namun fakta di lapangan kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Olehnya itu ia menyarankan agar program ini tetap dijalankan, namun mengubah target penerima manfaat, misalnya lebih fokus pada anak stunting atau kurang gizi.
2: Menurut saya adalah bahwa MBG ini harus diubah sistemnya, ya. Tetap dilanjutkan menurut saya, karena ini adalah suatu program pemerintah yang tujuannya menurut saya sangat mulia, tetapi di lapangan ini yang perlu dibenahi banyak, ya. Ya, di lapangan yang perlu dibenahi banyak. Mungkin sistemnya seperti mengidentifikasi daerah-daerah yang banyak stunting. Kan tujuan utamanya ini adalah masalah stunting, ya, mencegah stunting. Ya mungkin daerah-daerah yang banyak stuntingnya itu yang difokuskan, dan kebalikannya juga banyak daerah yang tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan MBG, malahan ada yang tidak makan, ya. Itu penyaluran setiap pagi, setiap hari, banyak yang tidak makan sebenarnya. Kenapa? Karena orang berada, orang kelas menengah ke atas itu, ya, sehingga menurut saya harus ada identifikasi siapa yang harus mendapatkan MBG ini.
1: Sementara itu, seorang pelajar SMP Negeri 53 sekaligus penerima manfaat MBG, Asisa, mengaku terbantu dengan adanya MBG karena bisa mengurangi uang jajan di sekolah. Tetapi ia berharap agar menu makanan bisa lebih variatif dan penyajiannya bisa lebih rapi.
3: Dari awal masuk MBG itu di sekolah aku tuh pasti senang ki. Terus soal menu MBG-nya itu awal-awalnya memang enak ci, tapi enggak tahu tambah lama itu tambah berubah. Terus masukanku tentang MBG itu cara penyajiannya dikasih rapih, karena makanan yang berkuah itu tuh biasa melebar-melebar kemana-mana. Terus ada juga makanan yang biasa tercampur-campur, mungkin karena tergoyang-goyang di mobil, nggak tahu.
1: Sebelumnya program ini sudah terrealisasi sejak 2025 lalu di Kota Makassar. Namun hingga kini terdapat beberapa dapur MBG yang berhenti beroperasi, sehingga ada sekolah yang tidak mendapatkan makan bergizi gratis.
0: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Ya, dengan Komisi 10 DPR RI yang merupakan kelanjutan dari rapat kerja.
5: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Persetujuan tersebut diberikan untuk memperkuat pelaksanaan program-program kebudayaan yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif kementerian. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan, tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung berbagai program kebudayaan, dan program ini menjadi bagian dari upaya pemajuan kebudayaan nasional.
4: Yang menjadi belanja operasional, pegawai, dan dukungan manajemen yang masih minimalis, kita berharap ada tambahan anggaran yang terkait untuk program. Nah, karena program ini belum masuk di dalam hal ini, nah, ini yang akan dibicarakan, dan semua fraksi Komisi 10 menyetujui usulan tambahan anggaran 3,9 triliun. Lalu kami akan menyampaikan hal ini.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Kebudayaan dalam RAPBN 2027. Meski demikian, pihaknya meminta pemerintah menindaklanjuti sejumlah catatan, mulai dari penanganan kebencanaan di Sumatera Utara. hingga pemenuhan anggaran dukungan manajemen agar operasional kementerian tidak terganggu.
6: Namun mengingat sangat tidak memadai anggaran ini, harapan kami bahwa usulan-usulan yang disampaikan kami dari fraksi Demokrat mendukung dengan catatan bahwa apa yang kami sampaikan tadi di rapat boleh ditindaklanjuti.
5: Selanjutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait tindak lanjut usulan tersebut. Menurut Menteri Kebudayaan, penguatan anggaran kebudayaan sejalan dengan amanat Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara memajukan kebudayaan nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong masyarakat lebih bijak memanfaatkan internet melalui kegiatan sosialisasi literasi digital di Deli Serdang. Kita simak laporan dari Medan yang disampaikan oleh Andreas Purba.
1: Penggunaan akses internet yang sudah kita bangun.
2: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar sosialisasi literasi digital bertajuk Indonesia Terkoneksi Transformasi Digital untuk Masa Depan, berlokasi di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Senin 15 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Komdigi, Sudarmanto, menyampaikan bahwa peningkatan literasi digital masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat memanfaatkan akses internet secara optimal. Menurutnya, pemahaman yang baik juga penting untuk mendukung penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung terciptanya ruang digital yang sehat dan bermanfaat.
1: Penggunaan akses internet yang sudah kita bangun ini memang perlu peningkatan literasi yang seperti hari ini dilakukan anggota dewas kami ya. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa menjalankan sendiri tanpa masyarakat luas gitu ya. Jadi informasi itu kan bisa memberikan manfaat yang luas, bisa juga menjadi menyejatkan itu tatkala penggunanya tidak hati-hati cara menggunakan sosial media lah.
2: Salah seorang peserta, Dian A. Materi yang disampaikan para narasumber mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya, pembahasan mengenai penggunaan media digital, keamanan internet, hingga etika bermedia sosial dapat menambah wawasan peserta, baik dari kalangan orang tua maupun generasi muda.
3: Tadi ada pembahasan tentang etika bersosial media juga, itu juga untuk kayak kita lagi itu wajib juga. Karena kan ada beberapa yang kayak kita Gen Z itu kadang bersosial media ataupun di dunia digitalnya itu kurang dengan etika terhadap media sosial. Jadi dengan penyampaian dari situ mungkin bisa jadi masukan untuk Gen Z.
2: Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dewan Pengawas Bakti Firzi Bakar, Akademisi Unimed Bahrul Khair Amal, serta Akademisi UINSU Fahrur Rozi. Melalui sosialisasi ini, para peserta diedukasi untuk lebih bijak memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan kesadaran dalam menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bisa jadi masukan untuk Gen Z.

0: Dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan para penyandang disabilitas di wilayah Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ani Asana dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyambut positif rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, selama ini pemberdayaan kelompok disabilitas telah diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian kini dikuatkan dengan peraturan daerah.
2: Kalau semuanya ini kompak, insya Allah kita bisa memberdayakan dan memberikan ekosistem yang lebih memuliakan, memberi penghormatan terbaik kepada penyandang disabilitas. Nah, ini sejalan juga dengan tadi Jatim berdaya dan Jatim berkah ya. Bagaimana keberkahan kita raih dengan memastikan pembangunan kita lebih inklusif. Siapapun merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan menjadi objek tapi subjek pembangunan. Nah, semangat ini yang diwujudkan dengan adanya revisi perda yang kemudian ini akan dibahas lebih lanjut pasca penyampaian pendapat gubernur.
1: Salah satu poin yang menjadi perhatian eksekutif pada raperda ini adalah pemberdayaan kelompok disabilitas dalam dunia kerja. Ketua Komisi EDPRD Jatim Sri Untari mengaku sepakat dengan usulan Pemprov Jawa Timur tersebut. Selaku komisi pengusul, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perwakilan kelompok disabilitas.
3: Jadi kalau ada yang sedang kami susun belum sempurna, eksekutif menyempurnakan, itu satu pikiran. Maka ini saya langsung mau follow up di komisi ini, mau saya sinkronkan kembali. TA saya minta untuk merancang ulang, nanti ketemu dengan teman-teman OPD dan koalisi difabel agar kita klausulnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari eksekutif.
1: Raperda ini telah memasuki tahap penyampaian pendapat gubernur. Dalam rapat paripurna hari ini, pendapat dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di hadapan sejumlah anggota dewan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya di program Indonesia Menyapa. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi aktual masih di portal resmi kami rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3, WhatsApp channel kami, dan juga Anda bisa mengikuti melalui media sosial kami. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu

Dimanapun Anda berada pagi ini, saudara, pukul 7 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Bovendi Gold Pagi masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Saya Indah Dari mengudara tepat pukul 5 pagi tadi, kebersamaan kita hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Teman-teman pilihan kami hadirkan, selepas ini ada juga informasi untuk Anda semua ya. Dari Yayasan Aman BKI Keflair, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Saudara dimanapun Anda berada, pagi ini kami hadirkan sebuah informasi berupa pengumuman dari SMA Santo Yosep Tanah Merah. Pengumuman yang berisi sistem penerimaan murid baru. Bersama ini kami dari Panitia Penerima Siswa Baru SMA Santo Yosep Tanah Merah Kabupaten Povendigul menyampaikan saudara kepada bapak ibu orang tua yang memiliki putra putri yang telah lulus SMP dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Maka kami menyampaikan bahwa pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2026-2027 akan mulai dibuka pada hari Kamis hingga Sabtu dari tanggal 18 hingga 20. Terbatas saudara dan syarat-syaratnya. Kami ulangi saudara pendengar, terbuka dari hari Kamis hingga hari Sabtu dari tanggal 18 hingga tanggal 20 Juni 2026 pukul 8.

hingga pukul 12, bertempat di SMA Santo Yosep Tanah Merah dengan kuota terbatas. Syarat-syarat pendaftaran dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Mari bergabung bersama SMA Santo Yosep Tanah Merah, dan demikian pengumuman ini atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian saudara pendengar ya, pengumuman pagi ini dari SMA Santo Yosep Tanah Merah, Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Kembali kami sampaikan, dibuka dari hari Kamis hingga Sabtu, dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2026, di pukul ataupun di jam 8 hingga jam 12, bertempat di SMA Santo Yosep Tanah Merah. Informasi selanjutnya, saudara pendengar, pengumuman dari Badan Pendataan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bovendigul mengimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, serta wajib pajak dan retribusi di Kabupaten Bovendigul untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Saudara, Perda nomor 7 tahun 2023, Perbup nomor 9 tahun 2024, PP nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah. Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Melalui kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, masyarakat turut berpartisipasi secara nyata dalam membangun daerah yang lebih maju. Setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu, saudara, kami mengajak seluruh masyarakat, mari membayar pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Mari membayar retribusi daerah atas pelayanan dan pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Mari menghindari keterlambatan pembayaran yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi. Dan mari mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bovendigul. Tentunya mari bersama-sama membangun Kabupaten Bovendigul melalui kesadaran dan kepatuhan membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Kalau kau bayar pajak, kotra kosong. Pagi ini saudara pendengar ya, kalau kau bayar pajak, kotra kosong. Itu dia tadi informasi ya, sebuah pengumuman dari Bapenda dan juga SMA Santo Yosep Tanah Merah. Jangan lupa untuk membayar pajak, saudara pendengar ya. Pagi hari ini masih menemani Anda, kita hadirkan lagu-lagu pilihan pagi ini. Selamat beraktivitas untuk Anda semua.

Baik, selamat pagi untuk Anda semua pagi hari ini yang juga bisa merasakan privilege di hari libur ya. Hari ini hari Selasa, selepas kemarin Senin mungkin agak padat, di hari ini Anda bisa menikmati hari libur Anda. Namun memang kami selalu setia menemani sepertinya ya. Tidak ada libur untuk penyiaran ya. Kecuali selepas dinas pagi Mbak Indah besok libur ya. Baik, selamat pagi saja untuk Anda semua ya. Selamat menikmati sarapan Anda pagi ini. Anda tim sarapan yang diaduk atau yang tidak diaduk atau seperti apa pagi ini? Atau Anda mungkin cukup yang hangat-hangat saja dengan sedikit cemilan manis ataupun cemilan rebus-rebusan pagi ini ya. Selamat pagi saja untuk Anda semua. Selamat memulai beragam aktivitas Anda ya. Masih diawali dengan mendung pagi ini ya, cuaca di Bovin Dikul. Saat lagi kami akan terhubung dengan perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah untuk menyampaikan seperti apa kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya Selasa 16 Juni 2020.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada tidak ada nih?
0: Baru aku tidak bawa tas.
1: Ini kantong plastik tuh.
0: Ya ampun Elsa, aku datang dulu. Aku tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah tuh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau kita berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya, sudah mana tas tadi?
0: Kau lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah, begitu.
1: Kita mau jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.
4: Woi, Mace, kau buang apa di situ?
5: Saya buang sampah toh, Bapak.
4: Di rumah tidak ada tempat sampah kah?
5: Ada tempat sampah, Bapak.
4: Iya, kalau begitu tidak usah buang sampah di situ. Itu selokan.
5: Tidak apa-apa toh, buang sampah di selokan sini juga. Kenapa dulu, Bapak?
4: Kau tahu dampak kalau buang sampah sembarangan, apalagi di selokan itu.
5: Saya bisa, tahu Bapak.
4: Bisa terjadi banjir, Mace.
5: Oh iya kan?
4: Iya toh, Mace. Apalagi kalau hujan, terus kalau dia punya air kering, itu bisa menimbulkan banyak lalat dan juga banyak penyakit, Mace. Supaya kau tahu. Dan apalagi di kompleks ini itu banyak warga dan juga anak-anak kecil. Kalau besok ada yang sakit, siapa mau tanggung jawab? Kau mau tanggung jawab kah, Mace?
5: Saya tidak mau tanggung jawab, Bapak.
4: Kalau begitu, kalau tidak mau tanggung jawab, jangan buang sampah sembarangan, Mace. Kau ingat itu?
5: Iya, terima kasih lagi Bapak sudah ingatkan saya. Nanti lain kali saya tidak akan buang sampah lagi di sini.
6: Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Ela, ¿cómo que van a? Pagi pagi mi.
1: Eh, Paulus, kok tidak lihat kah? Saya su cantik, rapi dengan saya pakaian seragam ini. Berarti saya mau ke sekolah toh. Baru, kok sendiri mau kemana kawan?
0: Oh, ini kawan. Sekarang kan ada musim kering toh. Jadi pastikan di kali ini banyak sekali. Itu yang saya mau pergi pancing dulu.
1: Ah, kawan, baru, kok tidak sekolah kah?
0: Ah, buat apa sekolah? Ini saya mau pergi pancing, dapat ikan banyak, saya bawa ke pasar. Terus saya jual, saya dapat uang banyak. Kalau sekolah saya tidak dapat uang, kawan. Saya mau jadi pengusaha saja.
1: Ya, sapu kawan Paulus sih. Kalau kau mau jadi pengusaha sukses, maka sekarang nih, kau harus pergi sekolah dulu. Belajar yang rajin supaya kelak kau jadi pengusaha. Kau jadi pengusaha itu orang tak akan tipu kau. Karena kalau kau tidak sekolah, orang akan tipu kau karena kau tidak tahu menulis, membaca, dan berhitung. Coba, kau lihat ini sapu tangan. 5 tambah 4 berapa?
0: 10 toh.
1: Huh? Aduh, yang begini saja kok susahlah berhitung. Ayo sudah, sekarang lebih baik kita ke sekolah.
2: Supaya kamu orang tahu, pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk semua orang. Belajarlah hari ini agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

Lagu pagi, lagu-lagu penyemangat bisa dibilang pagi ini ya. Meskipun memang hari libur, sepertinya masih ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa diliburkan hari ini ya. Selamat pagi untuk Anda semua yang baru bergabung melalui radio visual kami, saudara RRI Digital. Di pukul 8 tepat kami hadirkan info cuaca pagi ini. Ada Prakirawan Tiar nanti akan menyampaikan seperti apa kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya Selasa 16 Juni 2020.

0: Rusatu, kanal inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus membuka opini publik pagi ini, kami hadirkan terlebih dahulu info cuaca.
2: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Pendengar dimanapun Anda berada pagi ini, kita sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Tiar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tarapera. Selamat pagi, Prakirawan Tiar.
3: Ya, selamat pagi, Bu.
1: Iya, bagaimana info cuaca pagi ini untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya?
3: Untuk cuaca hari ini, Selasa 16 Juni 2026, pada umumnya diperkirakan akan berawan untuk pagi, siang, dan dini hari. Namun untuk malam hari terdapat potensi untuk terjadinya hujan lokal dengan suhu udara berkisar di 23 hingga 32 derajat Celcius, untuk kelembapan di 68 hingga 98%, dan arah angin bergerak dari timur hingga selatan dengan kecepatan hingga 20 km per jam dan tidak ada terdapat tanda peringatan dini. Demikian informasi prakirawan cuaca untuk hari ini.
1: Oke, terima kasih Prakirawan Tiar. Selamat pagi. Selamat menjalankan kembali aktivitasnya ya pagi hari ini. Pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, sudah mendengar ya. Opini publik pagi ini saya Indah Dari menemani ruang dengar Anda. Sejumlah informasi nanti akan kami hadirkan ya, menemani beragam aktivitas Anda di hari ini, hari libur, Selasa 16 Juni 2026.
4: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
5: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
6: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.
7: Halo. Halo, saya Duta.
8: Saya Eros.
9: Saya Adam.
7: Kami dari
10: Shalom Seven
7: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
9: Jos.
11: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi, dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara dimanapun Anda berada pagi ini ya, selamat beraktivitas untuk Anda semua di hari ini Selasa 16 Juni 2026. Saudara, Anda juga yang turut menyimak ataupun menonton Piala Dunia ya, di dini hari tadi waktu Indonesia Timur di pukul 4 pagi, di mana ada Belgia juga versus Mesir dengan skor imbang 1-1. Belgia gagal sudah pendengar meraih kemenangan setelah imbang melawan Mesir dengan skor 1-1 di Settle Stadium. Mesir sempat unggul lebih dulu melalui Emam yang juga memang sebelumnya Belgia menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Muhammad Hani. Kemudian saudara pendengar ya, Mesir berhasil membuka keunggulan pada menit ke-19 di mana Emam Ashour melepaskan tembakan keras setelah menerima umpan dari Salah dan bola gagal dihentikan oleh kiper Belgia, ada Thibaut Courtois. Di sisi lain saudara pendengar, memasuki babak kedua, pelatih Belgia Garcia memasukkan Romelu Lukaku untuk menambah daya gedor di lini depan. Kehadiran striker Napoli tersebut juga langsung memberi dampak terhadap permainan Belgia. Belgia saudara akhirnya menyamakan skor pada menit ke-66. Tekanan yang dibangun Lukaku memicu kemelut di depan gawang Mesir sebelum Muhammad Hani secara tidak sengaja membelokkan bola ke gang sendiri. Dan setelah skor menjadi 1-1, laga berlangsung semakin terbuka. Belgia terus berupaya membalikan keadaan saudara, sementara Mesir mengandalkan serangan balik cepat dan juga untuk mencari gol kemenangan. Skor tadi di pertandingan antara Belgia dan juga Mesir saudara pendengar ya, imbang 1-1, dan juga gol bunuh diri dari Hani tadi ya, dari pemain Mesir. Dan saat ini sedang berlangsung pertandingan di grup H, ada Arab Saudi versus Uruguay, dan saat ini skor sementara saudara ya 1-0, 1 Arab Saudi dan juga 0 di ataupun 0 masih dari Uruguay. Pagi ini sementara berlangsung ya, di grup H ada Arab Saudi dan juga Uruguay. Itu tadi informasi saudara pendengar ya dari portal berita kami, di mana pertandingan antara Belgia dan juga Mesir di pukul 4 pagi tadi ya, dengan skor imbang 1-1.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovenikul Pagi, menemani Anda pagi ini ya. Saya Indah Dari, sudah mendengar, sudah mengudara tepat pukul 5 pagi tadi. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, pagi ini juga tadi sudah kami hadirkan ya. Informasi dari dunia olahraga dan saat lagi beragam informasi lainnya ya, akan kami hadirkan. Tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM untuk Anda pendengar yang ada di Pemancari Lewar Opko. Selamat pagi, selamat beraktivitas pagi ini ya, yang mendengarkan siaran kami juga melalui radio visual kami, RRI Digital.

Pendengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah dessert mulai menjadi sajian wajib setelah

0: ditemani Saul Priyadi pagi ini ya, dengan ada titik-titik di ujung doa saudara. Sekaligus masih menemani kebersamaan kita ya dalam program Bovendigul pagi. Informasi kami hadirkan dari Bovendigul. Satres Narkoba Polres Bovendigul memusnahkan miras lokal dan peralatan produksi. Pendengar dimanapun Anda berada, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah peredaran minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Bovendigul, Satuan Reserse Narkoba Polres Bovendigul melaksanakan kegiatan Cipta Kondisi pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Bovendigul Ibtu Dias, dan juga tentunya bersama personel Satres Narkoba dan didukung personel Sat Samamta, maksud kami Samapta. Kegiatan ini menyasar sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat produksi dan penjualan minuman keras lokal jenis Sopi di wilayah distrik Mandobo. Sebelum pelaksanaan kegiatan, seluruh personel juga mengikuti apel pengarahan guna menentukan sasaran dan langkah-langkah yang akan dilakukan di lapangan. Diketahui saudara pendengar, tim kemudian bergerak menuju lokasi pertama di Jalan Trans Papua Kilometer 1 arah Mindip Tanam, tepatnya di belakang sebuah apotek di Kota Tanah Merah. Di lokasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap 3 unit rumah, yakni rumah kos yang mana setelah terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah barang bukti berupa rendaman Sopi, botol berisi Sopi siap edar, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk memproduksi minuman keras lokal. Seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dimusnahkan di hadapan pemilik sebagai bentuk tindakan preventif dan penegakan hukum. Selanjutnya juga saudara, tim melanjutkan kegiatan ke beberapa titik lainnya, termasuk di wilayah Kampung Sukanggo, Distrik Mandobo, di mana di lokasi tersebut petugas kembali menemukan aktivitas produksi miras lokal jenis Sopi yang masih berlangsung. Selain menemukan minuman keras, petugas juga mengamankan berbagai peralatan dan bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan Sopi. Pemilik tempat diminta hadir ke ruang Satres Narkoba Polres Bovendigul untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Itu tadi informasi dari Polres Bovendigul, sudah mendengar ya, informasi selengkapnya dan informasi lainnya. Silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Mufnigul Siang. Saudara, informasi kembali kami hadirkan ya, siang pagi hari ini pukul 8:45 waktu Indonesia Timur. Saudara, Timnas Iran telah tiba di Los Angeles jelang laga melawan Selandia Baru pada laga pembuka grup pada Selasa 16 Juni. Momen kedatangan Iran tersebut langsung disambut aksi unjuk rasa. Rombongan Iran mendapat ataupun mendarat pada Minggu malam waktu setempat atau Senin pagi waktu Indonesia. Berdasarkan laporan dari Reuters, pengamanan ketat langsung diterapkan, saudara. Seperti trotoar sekitar hotel ditutup dan kawat berduri pun dipasang. Diketahui unjuk rasa berlangsung di sekitar Stadion Los Angeles dengan berbagai tuntutan perubahan rezim Iran. Aksi tersebut turut diikuti warga Amerika Serikat, keturunan Iran yang menyuarakan aspirasi politik menjelang bergulirnya pertandingan Piala Dunia. Berbeda dengan situasi di Los Angeles, Iran justru memperoleh sambutan hangat di Meksiko. Dukungan terlihat ketika mereka meninggalkan hotel dan bertemu banyak supporter. Mereka bersorak dan menyanyikan kalimat Iran, "Brother, you are Mexican now," dalam bahasa Spanyol, menandakan bahwa keberadaan timnas Iran diterima di negara tersebut. Diketahui juga, saudara, para pemain merespon antusiasme tersebut dengan melambaikan tangan kepada supporter, dan sambutan menjadi kontras dibanding situasi yang mereka hadapi di Amerika Serikat. Informasi ini, saudara pendengar ya, rilis pada 15 Juni kemarin ya, di hari Senin 15 Juni 2026, di mana kedatangan timnas Iran di Amerika Serikat disambut aksi unjuk rasa dan dikawal ketat oleh aparat. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id.

teman-teman. Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempat

0: Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro1 RRI Bovendigul.
1: Pro1, kanal inspirasi.

Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio pagi ini, saya Indah Dari sudah mengudara menemani Anda tepat pukul 5 pagi tadi. Jangan kemana-mana, selepas ini Warta Berita Sentral dan rekan Fana Octavia selanjutnya menemani Anda dalam program Bob Digul Siang dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda juga sudah mendengar ya, yang saat ini mendengarkan siaran kami, informasi yang kami hadirkan tadi, rilisan portal berita kami, rri.co.id. Untuk membaca selengkapnya dan untuk membaca informasi menarik lainnya, silakan Anda kunjungi laman kami ataupun portal berita kami ya, rri.co.id. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun, Anda juga mendownload aplikasi RRI Digital melalui Play Store ataupun App Store. Dan kemudian Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI kapanpun dan juga dimanapun. Pagi ini sambil menanti penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta sekaligus jelang akhir kebersamaan kita pagi ini, kami hadirkan teman-teman pilihan saudara pendengar ya. Ada David Cook pagi ini dengan Always Be My Baby.

0: Penutup segmen pagi ini dalam program Off The Grid pagi ada CZA, namanya SZA ya. Nobody Gets Me pagi hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Movie Nugul pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sekali lagi pagi ini ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah penyampaian informasi. Selengkapnya silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami. Saya Indah Dari, sudah waktunya pamit undur diri dari program Movie Nugul pagi. Rekan Fana Octavia menemani Anda selanjutnya dalam program Movie Nugul siang. Tepat pukul 9 sekaligus kami hadirkan warta berita sentral pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat menikmati waktu liburnya, hari liburnya di hari ini Selasa 16 Juni 2026. Dan kami juga sudah mendengar ya, di hari ini 16 Juni 2026 sekaligus hari ini adalah peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Untuk umat muslim, selamat merayakan di hari ini. Dan tepat pukul 9 saya pamit undur diri ya. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Terus satu kanal inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan di timbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisian grup H Piala Dunia 2020.